0: gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Salvit guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama jadi tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini.

0: Tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
1: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
5: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia

0: Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
4: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
3: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
2: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
3: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
2: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
3: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
2: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
3: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
2: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
4: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta harapan mereka.
5: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini bertepatan dengan hari ini, Senin 5 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan tentunya juga nanti akan kami siarkan secara langsung, pendengar, untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang akan disiarkan secara langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pukul 8.45. Tetap bersama kami, pendengar.

Selamat pagi, pendengar info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online judol telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama. Sebab dijelaskan Menkomdigi, setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya muncul dan menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Dikatakan Mutia dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta Minggu 4 Oktober kemarin. Menkomdigi menuturkan dari 41 juta konten judol yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Hal ini berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital di JNPRD Kemkomdigi. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Medin, kanal informasi dan inspirasi. Baik, hari ini 5 Oktober diperingati sebagai hari peringatan hari ulang tahun TNI. Dan tahun ini sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya, ke-81. Dan tentunya kita tahu bahwa sejarah TNI bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR ya, pada 22 Agustus 1945 sebagai cikal bakal tentara. Selanjutnya pendengar, berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, diresmikan pada 5 Oktober 1945. Tanggal ini diperingati sebagai hari ulang tahun TNI dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bergeser lagi atau beralih lagi menjadi Tentara Republik Indonesia TRI, berubah pada 23 Januari 1946 untuk menyesuaikan susunan dengan standar militer internasional. Nah, pendengar, Tentara Nasional Indonesia resmi berdiri pada 3 Juni 1947 sebagai hasil penyatuan antara TRI, Tentara Republik Indonesia, dan Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat pada waktu itu. Nah, pendengar, untuk peringatan hari ulang tahun TNI atau ke-81 TNI, nanti akan ada siaran secara langsung dari Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia hari ini Senin 5 Oktober 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Lokasi upacara ada di Lapangan Prima Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sebagai inspektur upacara adalah Presiden Prabowo Subianto. Konsep acara untuk pagi ini, pendengar, digelar secara khidmat dan lebih sederhana di Mabes TNI Cilangkap tanpa parade pasukan atau defile alutsista karena sebagian prajurit dikerahkan untuk tugas penanganan bencana di berbagai daerah. Ya, pendengar, kami akan menyiarkan untuk Anda peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur nanti pukul 8 lebih 45 menit. Tetap bersama kami.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Ya pendengar, kami masih menanti bergabung atau tersambung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pendengar peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI langsung dari Mabes TNI Cilangkap di Jakarta Timur. Pastikan juga Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada, official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti

0: terakhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara menalikan tali pedang dan menguduskan

0: Tuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang

0: Div 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulangdor Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah Dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Dan Puspomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat senjata.

0: تنگم سجدہ گرد.
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Sauron.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat saja.

0: اگر سجدہ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Jalan, Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-HAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
0: Republik Indonesia. Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bunga.
2: Hormat senator.

0: تقوم سجدا.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri

0: Pertahanan, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan satu kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan. Setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Tahan. Tahan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh Inspektur

0: sesat lagi kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat Inspektur Upacara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan
kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus

apalagi sistem-sistem yang sempit, ya. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara

0: cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi Programa 1 RRI Madiun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, tepatnya pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Selamat pagi, kita jumpa kembali di program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi Pro 1 RRI Madiun untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sudah hadir di studio kami Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, tiga narasumber yang luar biasa. Jadi ada beliau, Bepta akrab memanggilnya Mas Andi, meski ada yang memanggil Pak oleh mahasiswanya. Ada Mas Andi Cahyadi, Majeter Psikologi Psikolog, yang merupakan dosen prodi psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Selamat pagi Mas Andi.
4: Halo, selamat pagi Mas Miftah.
3: Sehat Mas Andi ya?
4: Iya, puji Tuhan, ya, sehat. Lama saya tidak mampir di sini Mas. Biasanya di depan Mas.
3: Biasanya juga dulu di ruang sebelah ya.
4: Iya, benar.
3: Oke. Okay. Selanjutnya ada Mbak Dewi Sartika yang merupakan mahasiswi prodi psikologi UKWMS. Selamat pagi Mbak Dewi.
5: Selamat pagi Kak.
3: Iya, sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat.
3: Kemudian ada Edwin Harya Utama, juga merupakan mahasiswa prodi psikologi UKWMS Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Selamat pagi Edwin.
6: Selamat pagi Kak.
3: Oke, sehat semuanya ya.
6: Alhamdulillah sehat.
3: Oke, dan pendengar, untuk topik di pagi hari ini terkait dengan kehadiran seorang ayah ya. Ayah hadir, anak bertumbuh, memaknai peran ayah dalam pengasuhan. Tentunya ini menjadi hal penting bagi sebuah keluarga, bahwa kehadiran seorang ayah itu merupakan hal penting bagi tumbuh kembang anak, yang tentunya juga tidak hanya sebatas anak-anak pada usia sekolah mulai dari SD, tetapi juga berkembang nanti di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga memasuki masa perkuliahan. Dan tentunya untuk Anda yang tertarik untuk di kesempatan pagi hari ini bergabung bersama kami, silakan telepon kami di 459198, WhatsApp kami di 0811-366-9907, sekali lagi di 0811-366-9907, atau Anda yang saat ini juga menyimak siaran kami live YouTube, silakan Anda tinggalkan kalau di kolom komentar pertanyaan maupun juga komentar ya di kanal YouTube RRI Madiun. Kita membahas tentang satu tema yang ini berkaitan dengan peran seorang ayah, memaknai peran ayah dalam pengasuhan. Nah, Bepta terlebih dahulu ke Mas Sandi ini. Ketika kita bicara tentang tema hari ini, ayah hadir, anak bertumbuh, sebenarnya seperti apa makna hadir gitu ya seorang ayah dalam pengasuhan anak, Mas Sandi?
4: Iya. Ini kebetulan yang perannya ayah adalah kita berdua, iya. Mas Sandi.
3: Kita perlu hati-hati.
4: Jadi kita perlu menjelaskan dulu ini. Baik, menjadi ayah itu kan pasti ya Mas. Apalagi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya memutuskan untuk menikah begitu ya. Konsekuensi menikah, punya anak, dan akhirnya perannya akan berubah menjadi seorang ayah. Tetapi yang banyak kita pahami saat ini bahwa peran ayah itu tidak selamanya dipersepsikan hadir di dalam rumah begitu ya. Hadir itu bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikologi, secara mental, secara emosional itu ada. Kadang kita melihat ada orang, ada seorang ayah yang mereka ya pulangnya ke rumah, setiap hari pulang ke rumah, tetapi secara emosional tidak hadir di situ, tidak hadir dalam membersamai tumbuh kembang anak, menemani anak bermain, menemani anak belajar, atau mungkin apapun itu begitu ya. Ya semuanya balik lagi peran dalam domestik itu, itu diserahkan kepada sosok ibu kan begitu ya. Makanya ini adalah sebenarnya konsep tradisional yang masih ada sampai saat ini, di mana ayah itu memiliki tugas untuk cari nafkah gitu ya, dan di dalam rumah urusan domestik itu adalah dikerjakan oleh seorang ibu, begitu ya. Sehingga disinilah yang terkadang akhirnya memunculkan fenomena ayah kurang hadir di dalam apa namanya ya, kebersamaan di dalam rumah, begitu ya. Anak lebih dekat dengan ibu, secara emosional dekat dengan ibu, begitu ya. Sehingga ayah, peran ayah di sini sangat kurang, begitu ya. Karena yaitu balik lagi konsep secara tradisional itu banyak yang akhirnya menuntut bahwa ya laki-laki itu adalah pencari nafkah kan, gitu ya. Ini adalah mesin pencari nafkah kan, begitu ya. Yang kalau misalnya ditanya urusan rumah tangga, urusan pengasuhan, ya itu ditanyakan ke ibu saja kan, begitu ya. Makanya kan banyak banget ya, kalau misalnya ya walaupun tidak semua ya Mas ya, tetapi yang kita tahu itu untuk ambil rapot itu kan biasanya adalah ibu. Makanya beberapa tahun terakhir itu kan ada gerakan. Ada gerakan apa namanya Mas? Gerakan ayah ambil rapot apa sih? Ya, itu ya, itu ya yang jelas ya.
3: Kurang lebih begitu ya.
4: Kurang lebihnya seperti itu.
3: Ambil rapot dan antar sekolah.
4: Betul, itu betul.
3: Kan awal pelajaran awal tahun.
4: Oh iya, di awal tahun seperti itu ya. Nah, itu di apa namanya ya? Mungkin gerakan itu adalah untuk apa namanya, mengembalikan peran ayah gitu ya, dimana ayah juga perlu tahu perkembangan anak di sekolah, di rumah atau apapun begitu, dan mungkin juga mungkin kedekatan secara emosional dari ayah juga sangat dibutuhkan oleh anak gitu ya, supaya ya anak tidak hanya punya role model dari ibu saja, karena kalau menurut teori begitu ya, bahwa peran itu harus dimainkan oleh kedua belah pihak gitu ya. Tidak bisa hanya dimainkan hanya satu orang saja, begitu ya.
3: Dalam hal ini ibu ya.
4: Iya, betul, betul. Terus akhirnya kan ya ini saya gantikan kan bisa kan, begitu ya. Mau bagaimanapun akan berbeda, begitu ya. Seorang anak akan belajar dari sisi kelembutan, cinta, kasih sayang, begitu ya, keramahan itu kan dari ibu kan, besar gitu ya. Tetapi untuk belajar tentang ketegasan, keberanian, pengambilan keputusan, apa namanya, iya betul, terus mengambil resiko dan lain sebagainya, yaitu belajarnya dari ayah kan, begitu ya. Maka kedua belah orang ini harus bekerja sama dalam hal mendampingi anak, gitu ya, mendampingi anak ketika mereka sedang tumbuh kembang, begitu sih.
3: Okay. Jadi bisa dikatakan pola pikir yang bahwa seorang ayah itu hanya mencari rezeki atau mencari nafkah, ibu sebagai tanggung jawab utama di rumah, ini bisa dikatakan perspektif yang keliru ya, Mas Adi.
4: Kurang tepat ya Mas ya. Kalau memang mungkin era-era mungkin Bapak Ibu saya gitu ya, Bapak Ibunya Mas Miftah, mungkin kakek nenek, mungkin mungkin itu masih cukup kencang gitu ya. Aturan itu masih berlaku sangat keras. Memang saat ini di modern ini sudah mulai berkurang, begitu ya. Kita melihat fenomena ibu yang bekerja juga sudah mulai banyak kan, begitu ya. Peran ayah yang sudah mulai masuk ke dalam lingkungan domestik juga sudah mulai ada gitu ya. Tetapi kan belum secara masif, begitu ya, yang akhirnya peran ayah itu ada di dalam setiap rumah gitu ya. Di rumah, setiap rumah itu hadir, itu tidak semuanya, begitu ya, hanya beberapa yang mungkin memang ayah punya peran di situ kan, begitu. Ya memang kita perlu ngelihat case per case gitu ya, jadi kasus per kasus gitu ya, setiap rumah tangga mungkin akan berbeda-beda. Tetapi mungkin ini memang perlu dijelaskan bahwa peran ayah itu harus tetap ada. Kalau misalnya ayah keluar kota bagaimana? Nah ini kan banyak banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya. Misalnya dengan menghubungi setiap waktu kan, gitu ya. Atau mungkin setiap hari ada komunikasi, ada video call dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin salah satu supaya kedekatan orang tua, khususnya ayah yang berada di luar kota, itu tetap terjalin, begitu. Karena kita kita tahu lah ada yang mungkin kasusnya seperti itu. Seorang ayah yang mungkin harus keluar kota atau keluar pulau atau mungkin bahkan keluar negeri untuk mencari rezeki kan ya, begitu ya. Yang tidak memungkinkan setiap hari harus bisa mendampingi dalam tumbuh kembang. Tetapi paling tidak teknologi yang sudah mulai berkembang saat ini nih yang bisa dimanfaatkan bagi para orang tua atau mungkin bapak ini ya, seorang ayah ini yang mungkin tinggal di tempat yang jauh itu bisa memantau dan juga bisa membersamai tumbuh kembang anak begitu.
3: Oke. Okay. Nah, Mas Andi, sebelum ke teman-teman mahasiswa ini, seberapa besar pengaruh keterlibatan seorang ayah gitu ya dalam perkembangan psikologis, emosional dan sosial anak?
4: Seberapa
3: kan tadi dikatakan ibu tentang bagaimana kita meneladani kesabaran, kemudian hal-hal yang terkait dengan akhlak dari seorang ibu gitu ya. Nah, kali ini bagaimana pengaruh keterlibatan ayah terhadap perkembangan psikologis anak, kemudian emosionalnya dan juga sosialnya? Sementara kan kadang tadi yang dikatakan belum maksimalnya peran seorang ayah di keluarga gitu ya. Oke. Bagaimana Mas Andi?
4: Ya, yang jelas begini, kadang-kadang interaksi dengan ayah dengan ibu itu kan berbeda ya. Ayah dengan anak, dengan ibu dengan anak itu kan interaksinya akan berbeda ya. Mungkin anak akan belajar mendapatkan rasa aman dan dukungan emosional yang cukup kuat ya ketika misalnya itu didapat dari kedua belah pihak gitu ya. Dua belah pihak itu antara ibu iya, ayah juga iya kan begitu ya. Dan juga mungkin mereka juga belajar untuk percaya diri, mengambil keputusan, melangkah dan lain sebagainya. Karena kan kadang begini, yang saya pernah tahu ada satu ayah gitu ya, yang dia sedang mengasuh anaknya begitu ya. Ketika anak jatuh gitu ya, ayah itu cuman berdiri saja sambil bilang, "Ayo bangun," gitu ya. Nah, mungkin ini yang tidak dimiliki, mungkin ya ini belum tidak dimiliki semua ibu kan begitu ya. Pasti kan kalau misalnya seorang ibu melihat anaknya jatuh pasti langsung ayo nggak apa-apa digendong gitu ya. Nah, ini ketika dididik atau diasuh oleh ayah gitu ya. Ayah mungkin sedikit lebih tegas gitu ya, yang istilahnya tetap ada kasihnya tetapi pengajaran yang cukup ya, kamu harus kuatkan gitu ya dengan cara ayo bangun gitu ya. Enggak nangis ya, ayo bangun gitu ya. Dan itu bangun sendiri kan gitu. Si anak ini bangun sendiri. Nah, dengan cara-cara yang seperti inilah yang mungkin secara psikologis gitu ya, itu akan juga berdampak kepada diri seseorang kan begitu ya, diri anak kan begitu ya. Apalagi misalnya begini. Kalau misalnya anaknya perempuan begitu ya, otomatis cinta pertama anak ini adalah ayah gitu ya. Kalau dia mendapatkan figur yang positif begitu ya, dia pasti akan mencari orang yang mungkin punya figur yang sama dengan ayahnya kan gitu ya. Tidak ya, terus mereka mencari figur-figur yang mereka cari dan akhirnya salah pilih pasangan seperti itu. Jadi figur ayah itu sangat-sangat penting untuk anak perempuan, paling tidak dia tahu nih, oh laki-laki yang baik kayak gini nih gitu ya, kayak ayah saya kan gitu ya. Saya pengen punya pasangan kayak ayah saya. Nah, seperti itu. Jadi dalam pemilihan pasangan itu pun juga akan berpengaruh kepada anak perempuan begitu.
3: Oke. Nah, Miftah ke Dewi ya. Ini dikatakan tadi kan ini sebagai mahasiswa psikologi ya.
5: Iya.
3: Nah, dikatakan Mas Andi tadi cinta seorang anak perempuan itu kan ayah gitu ya, atau seorang ayah. Nah, yang pertama bagaimana kamu memaknai sosok ayah yang dalam tanda kutip hadir dalam kehidupan seorang anak, dan bagi Dewi, dari perspektif Dewi ya sebagai Gen Z ya, bener Gen Z ya?
5: Saya milenial, saya 95 saya.
4: Oh, dia gap year mas, dia gap year dia.
5: Ini kuliah S1 kedua saya.
3: Oke. Nah, bentuk perhatian seperti apa dari seorang ayah yang paling terasa, yang paling berkesan?
5: Oke. Saya kan termasuk milenial. Teman saya tuh banyak juga yang Gen Z.
3: Okay.
5: Dan alhamdulillah bersyukurnya saya itu sebagai anak perempuan yang 100% ditemani ayah. Gitu. Jadi bukan berarti ayah saya tidak bekerja tuh enggak. Ayah saya tuh dulu punya usaha gitu kan. Jadi waktunya lebih fleksibel gitu.
3: Okay.
5: Jadi pembagian perannya dulu adalah ketika saya 0 sampai 5 tahun itu full time ditemani ibu.
3: Okay.
5: Gitu. Ayah itu hadir ketika bangun pagi sebelum beliau berangkat kerja gitu, masih ngajak apa nyuapin saya naik sepeda gitu, sambil naik sepeda. Jadi jemput sekolah, diantar sekolah, jemput sekolah itu bagian ayah, bagian gitu ayah. Jadi saya merasa bahwa selama saya dibesarkan itu full ditemani oleh ayah.
3: Seorang ayah.
5: Iya, bahkan sampai detik ini pun kayak misalnya malam gitu pengen makan berdua sama ayah itu ya jalan aja berdua gitu. Jadi bukan hal yang apa ya tabu atau kayak aneh sih apa jalan berdua sama ayah gitu.
3: Benar-benar merasakan cinta pertama ya.
5: Iya, benar gitu. Dan saya kan juga punya usaha sekarang gitu. Jadi menurut saya maskulinitas dari ayah saya tuh kena ke saya. Jadi ketika saya ambil keputusan, ketegasan itu kalau orang sekeliling saya melihat itu sama kayak ayah saya.
3: Iya, gennya ayah ya.
5: Iya, tapi untuk empati terus belas kasih itu dari ibu banget.
3: Oke.
5: Gitu. Jadi saya melihat cinta pertama saya tuh ya ayah saya itu gitu. Dan saya melihat teman-teman saya Gen Z ini banyak yang bercerita bahwa dia itu kayak mau ngobrol berdua sama ayahnya tuh kayak ragu terus
3: gitu.
5: Jalan berdua sama ayah tuh kayak apa sih Mbak,
3: berjarak
5: kayaknya
3: gitu,
5: mungkin
3: ya,
5: deh
3: berjarak, ya.
5: Gitu. Makanya saya cukup apa namanya, cukup
3: bersyukur.
5: Iya, cukup bersyukur dan cukup shock gitu. Maksudnya saya tuh juga coba ngasih masukan ke teman-teman, coba kalau ayahmu nggak bisa cara, kan kadang laki-laki tuh seperti itu kan, ragu untuk ngomong, ragu untuk memulai gitu. Coba kita sebagai anak yang memulai dulu gitu sih.
3: Oke. Dan ini dari sudut pandang seorang anak yang full ditemani
5: full
3: kehadiran
5: tapi
3: seorang ayah.
5: Iya,
3: hadir tapi, hadir secara fisik maupun emosionalnya ya.
5: Oke. Tapi juga ada satu waktu lah pasti namanya saya juga anak dengan orang tua kayak ada gesekan
3: ya,
5: gitu,
3: wajar
5: ada kita
3: ya. Ibarat tapi, piring kalau sering ketemu ada gumpilnya, ada cuilnya gitu ya.
5: Iya. Apalagi kalau saya sama ibu saya kan sifatnya tuh hampir sama ya. Kita tuh sama-sama apa ya? Sama-sama kalau pengen sesuatu tuh harus saat itu juga gitu. Nah, itu biasanya yang nengahi ayah saya.
3: Okay.
5: Gitu. Ayah saya yang serba bingung ini, aku harus jaga istriku juga harus membela anakku nih gitu.
3: Iya. Yang ada nanti ibu sama anak cemburu ya. Berebut kasih sayang seorang ayah.
5: Iya.
3: Oke, Miftah ke Edwin. Edwin, menurut pengamatan Edwin ini, kenapa sebagian anak itu terkadang ya merasa lebih sulit berkomunikasi dengan ayah dibanding dengan ibu?
6: Karena kan seperti yang disampaikan tadi bahwa banyak para ayah itu lebih fokus pada kerja, seperti kadang jauh dari rumah dan pola asuh utama itu lebih ke arah ibunya. Jadi anak lebih terbuka untuk menyampaikan pendapat itu lebih ke ibunya. Maka dari itu ayah itu juga bagian dari pola asuh anak, dimana keterbukaan anak itu bisa untuk kedua orang tuanya. Seperti
3: mengawalinya seperti apa? Nah, ketika kan ini kan sudah terbangun komunikasi lebih intens dengan ibu gitu kan. Nah, ketika mengawalinya, kalau menurut Edwin mengawali untuk membangun komunikasi yang lebih hangat kepada bapak, kepada ayah, itu bagaimana? Kalau menurut Gen Z ini
6: Mungkin tidak terlalu tidak terlalu saklek ya. Mungkin bisa dengan ngobrol ringan, ngobrol ringan di waktu keluarga, mungkin di waktu
3: lagi
6: ayah lagi santai ya, ayah pulang kerja, ataupun ketika anak masih sekolah itu bisa mengantar anak,
3: itu bisa dianterin sama ayah.
6: Iya
3: ya.
6: Betul. Nah itu bisa untuk mengobrol secara ringan, dimana ketika emosional sudah menjadi
3: sudah terbangun
6: itu komunikasi itu lebih intens, dan dimana keterbukaan anak dengan orang tua, anak dengan ayah, anak dengan ibu itu lebih terbuka.
3: Oke. Nah, Miftah ke Mas Andi kembali ini. Bagaimana di tengah kesibukan gitu ya, di tengah kesibukan seorang ayah yang tentunya juga dalam kehidupan sehari-hari minimnya kehadiran gitu ya. Bagaimana ini Mas Andi agar orang tua terutama ayah ya benar-benar menghadirkan apa ya, hadir secara emosional bagi anak.
4: Iya, mungkin saya tidak bisa menyamaratakan atau mungkin menggeneralisasi semua harus sama begitu ya, karena kita tahu bahwa semuanya punya apa namanya waktu yang berbeda, kesibukan yang berbeda, saya tidak tahu juga mungkin jadwal pekerjaan yang mungkin berbeda, kita nggak tahu begitu. Cuman saya rasa kalau saya bilang sih mungkin kita bisa cari waktu di mana yang mungkin itu bisa dilakukan dan itu yang tahu hanya kita gitu ya sebagai seorang ayah begitu ya. Saya mungkin saya itu kehilangan ayah itu kan sejak mulai kelas 5 SD ya Mas ya. Jadi saya mungkin sedikit merasakan kehangatan ayah gitu ya. Karena ayah meninggal setelah saat saya kelas 5 atau kelas 4 SD begitu. Nah, ketika saya tidak merasakan itu, saya juga tidak ingin anak saya pun juga tidak merasakan kan begitu ya. Meskipun saya ada gitu ya. Maksudnya dengan kesibukan kan itu sama aja juga akhirnya kehadiran saya juga akhirnya tidak dinotis oleh anak kan begitu ya. Maka yang saya lakukan adalah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan begitu ya. Misalnya kalau tadi sempat Edwin cerita mungkin bisa saja mengantar anak sekolah. Sejauh ini gitu ya, selama saya tidak dinas keluar kota pagi begitu ya. Saya yang selalu mengantar anak itu saya mengusahakan saya. Berbeda kalau misalnya saya harus dinas luar kota yang memang menuntut saya harus berangkat subuh kan begitu ya. Baru mungkin ibunya yang akan mengantar begitu ya. Pulang sekolah pun juga sama. Selama misalnya tidak ada kegiatan mengajar dan tidak ada kegiatan rapat, saya mengusahakan saya yang jemput begitu ya. Sehingga kami saya pribadi menyediakan waktu di sela-sela itu. Cuman kan ini saya kembali lagi bahwa tidak semua orang punya kesempatan dan waktu yang sama dengan seperti yang saya lakukan begitu ya. Kebetulan aja mungkin di waktu-waktu itu saya bisa mengupayakan itu kan begitu. Nah, yang saya lakukan dalam mengantar, menjemput, kadang kami ngobrol gitu ya. Ngobrol apa sih yang tadi terjadi di sekolah misalnya kalau misalnya ini waktu jemput gitu ya. Jadi obrolan-obrolan seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya berangkat mungkin menanyakan tadi sudah dibawa belum ininya atau apa gitu ya. Jadi ada yang mungkin pembicaraan yang memang harus kita lakukan gitu ya. Karena saya menyadari bahwa komunikasi itu tidak bisa dibentuk dalam waktu sekejap begitu ya. Misalnya anak, oh saya mau ngobrol anak nih biar akrab itu nggak dimulai dari misalnya anak sudah remaja kita mau mulai sekarang nih nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita karena memang
7: cenderung tertutup kalau anak remaja.
4: Ya. betul. Karena memang kita perlu apa namanya ya. Melakukan pendekatan sejak dini kan begitu ya, ngajakin anak ngobrol dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah saya antar pulang sampai rumah gitu ya, saya berangkat lagi, nanti ketemu lagi sore gitu ya. Sore itu pun juga kadang ngobrol gitu ya, atau kalau enggak gitu ya, kalau enggak begitu malam biasanya kalau dia ngerjakan tugas atau apa mungkin masih dengan saya begitu ya. Masih dengan saya nemenin dan lain sebagainya sampai tidur pun gitu ya. Terkadang dua anak ini untuk sementara ini yang besar ya, yang lebih banyak itu adalah kayak misalnya ada ritual khusus misalnya minta dipijitin gitu ya. Oh itu ritual khusus itu. Nah, itu saya manfaatkan sih. Artinya begini, dengan kedekatan itu mungkin sambil ngomong, sambil saya mungkin kasih cerita begitu ya, atau mungkin kasih nasihat dan lain sebagainya, mungkin dari situ kan gitu ya, sambil mungkin dia mau tidur kan begitu. Nah untuk yang kecil tadi seperti yang Tika sampaikan ya, bahwa biasanya umur 0-5 itu masih kedekatan itu masih ke ibu gitu ya. Untuk sejauh ini karena anak saya ini masih di bawah 5 tahun ya, sekitar 3-4 ini anak masih banyak dekat dengan ibunya gitu ya. Memang kadang sesekali gitu ya, kalau misalnya saya lagi mijitin masnya, dia juga minta kan begitu ya. Cuman enggak sebanyak masnya begitu ya. Tapi kalaupun misalnya dia minta ya sudah gitu ya. Saya juga kadang tangan dua itu bergerak bersamaan gitu ya. Yang kanan pegang kakaknya, yang kiri pegang adiknya gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi ini adalah salah satu cara mungkin yang bisa kita lakukan. Kadang gitu ya. Kadang itu memang melakukan misalnya begini, malam begitu kalau dia enggak ada PR, enggak ada tugas atau apa begitu, ya dia misalnya minta jalan-jalan, ya kita jalan-jalan itu nggak kemana nggak apa gitu ya, paling cuma muterin kota gitu loh, kota Madiun itu paling yang muternya mana gitu ya, paling PSC gitu ya, alun-alun sudah cuma lewat dong gitu ya, kita nggak berhenti gitu ya sambil ngobrol dan lain sebagainya, cuman itu yang kami lakukan gitu ya. Jadi hal yang mungkin sepele tidak kita tidak perlu apa memikirkan wah ini kita harus jalan-jalan ke Bali misalnya gitu ya atau keluar kota, nggak sampai seperti itu kan gitu ya, cuman kita perlu menyempatkan waktu menemani dalam situasi tertentu gitu ya, itu yang mungkin perlu dilakukan seperti itu.
3: Oke. Baik, sebelum kita lanjut untuk membacakan gitu ya pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kanal YouTube dari Madiun, kami juga nanti undang Anda pendengar di segmen tanya jawab di 459198 atau WhatsApp kami 0811-366-9907. Tetap bersama kami di Pengarus Utama Gender dan Inklusi bersama Mas Andi dan juga mahasiswa-mahasiswanya. Tetap bersama kami.

0: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di pengarus utamaan gender dan inklusi bersama dengan Mas Andi Cahyadi, Magister Psikolog, kemudian ada Dewi Sartika, kemudian ada Edwin Harya Utama juga. Nah, Mipta ke Dewi terlebih dahulu sebelum ke kolom komentar ini. Dewi, ini satu pertanyaan yang apa ya, mungkin juga menjadi pertanyaan mewakili teman-teman yang lain gitu ya, bahwa saat apa ya, hal apa yang ketika kamu gitu ya, menurut pengalaman ini, karena tadi kan yang dekat banget dengan orang tua gitu ya, dengan ayah gitu ya, apa yang biasanya membuat seorang anak itu merasa dekat kemudian nyaman untuk bercerita kepada seorang ayah?
2: Yang membuat merasa dekat dan nyaman itu jawaban seorang ayah sama ibu tuh beda. Jadi kalau ibu tuh lebih mementingkan perasaan, okay, gitu kan? Lebih
1: nanya, mengutamakan perasaan.
2: Ya, kamu tapi gak apa-apa perasaan, kan, kayak gitu. Tapi kalau ayah tuh lebih ke logis, gitu, logis. Terus cara menghadapinya gimana tuh ayah benar-benar perinci banget, gitu. Jadi itu yang membuat saya lebih kalau berhubungan cerita-cerita yang berhubungan dengan jawaban yang pasti, terus habis itu cerita yang berhubungan dengan atau masalah pekerjaan itu lebih enak cerita ke ayah, karena jawabannya tuh langsung aplikatif gitu. Kalau ibu tuh main perasaan banget, kayak gimana ya, gimana. Jadi malah nggak menemukan solusi, tapi malah tambah pikiran gitu. Kecuali kalau cerita masalah pertemanan, asmara kayak gitu. Biasanya baru sama ibu. Kalau sama ayah tuh malah kayak, alah kayak gitu gak penting, gak usah mikirin gitu. Kadang kan kita juga perlu ya mikir hal-hal yang receh gitu. Gitu sih. Jadi kalau sama ayah tuh lebih cerita tuh logis, jawabannya tuh aplikatif banget, gitu sih.
1: Okay. Kalau menurut Edwin, seperti apa sosok ayah yang ideal bagi generasi muda? Kan beda ya, Mas Andi, sosok ayah ideal generasi kita dulu dengan generasi yang sekarang ini, tentunya kan harapannya udah beda juga. Gimana, Edwin?
3: Mungkin untuk generasi Gen Z, peran ayah yang ideal itu, menurut saya itu ketika terkadang kan banyak ayah-ayah yang selalu menasihati.
1: Banyak nasihat.
3: Nah, itu membuat Gen Z itu lebih paling nanti dinasihatin lagi.
1: Nanti dimarahin lagi.
3: Ya, seperti itu. Tidak jadi, mendengarkan.
1: Lebih suka seorang ayah yang enggak banyak nasihatin gitu.
2: Mendengarkan.
4: Ya. Komunikasinya satu arah gitu ya.
2: Zaman dulu kayak gitu.
3: Betul.
1: Berarti lebih kepada komunikasi dua arah, anak dan ayah gitu ya. Betul. Sekarang ya. Ada lagi yang ideal itu kayak gitu ya.
3: Iya, betul. Karena dengan hal tersebut itu membangun hubungan yang sangat baik menurut saya. Karena kan kadang itu ketika anak jarang berkomunikasi dengan ayah, itu sekalinya berkomunikasi dengan ayah, curhat itu langsung mungkin disalahin ataupun dinasihatin terlalu dalam.
1: Dan ini yang enggak disuka sama Gen Z ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, generasi saat ini. Oke, Mas Andi, menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Edwin gitu ya. Dari sudut pandang psikologi, seperti apa sosok ayah yang ideal gitu ya? Apakah yang harus selalu kuat, tegas, kemudian menjadi panutan, atau justru boleh menunjukkan sisi emosionalnya?
4: Iya. Yang jelas begini, kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya, Mas, ya. Seperti yang tadi disampaikan Edwin, untuk anak-anak yang sekarang ini kan mereka itu kebutuhan apa namanya, kedekatan itu jauh lebih besar dibandingkan mungkin era-era kita, mungkin Mas Mifta ya. Kalau dulu mungkin gak deket pun juga kayaknya gak ada masalah kan, gitu ya. Karena memang begini sih ya, mungkin kalau di era kita mungkin kehidupan antara orang tua dengan anak itu itu kan cukup berjarak ya Mas.
1: Betul.
4: Ya? Artinya ada gap yang cukup besar gitu ya, sehingga untuk kedekatan itu mungkin kita tidak terlalu berpengaruh begitu ya. Untuk sekarang ini enggak kan gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan Edwin, komunikasi itu bukan satu arah gitu ya. Komunikasi itu dua arah. Tadi Tika juga menyampaikan bahwa enaknya ngobrol dengan ayah adalah ketika ngobrol ada solusi praktis yang jawaban bisa diselesaikan ayah. Kan gitu ya. Jadi bukan terus hanya ayah yang memberikan informasi dan lain sebagainya, tetapi memang ada tempat untuk apa namanya ya, saling bertukar kan begitu ya, bukan hanya untuk memberikan saja begitu ya. Nah, mungkin itu juga salah satu hal yang penting, bagaimana kedekatan antara ayah dengan anak itu yang perlu diperhatikan. Ya. Sisi tegas tetap ada, karena memang mau tidak mau figur ayah pun juga sebagai kepala keluarga gitu ya. Kepala keluarga pun juga harus apa namanya ditunjukkan begitu ya. Misalnya begini nih, kita tetap harus dekat tetapi juga harus tegas dengan anak begitu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan oleh ayah kan begitu ya. Nah, itu juga harus perlu kan gitu ya. Karena bagaimanapun juga anak juga harus memiliki sosok yang mungkin disegani di rumah gitu ya. Bukan hanya cuman hanya deket-deket aja, enggak kan begitu ya. Anak saya itu deket, tapi kalau misalnya saya sudah marah begitu, dia langsung diem kan gitu ya. Jadi apa namanya ya, tetap ada gitu ya. Artinya ketegasan itu juga perlu ditunjukkan gitu ya. Sisi-sisi emosionalnya pun juga perlu ditunjukkan ya. Artinya emosional itu adalah misalnya kalau anak sedang sedih ya, apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita perlu juga memberikan pelukan kan gitu ya, untuk menenangkan dan lain sebagainya. Itu yang penting begitu ya. Jadi itu mungkin salah satu hal yang mungkin diperlukan. Nah, ini satu contoh misalnya begini, ketika anak saya yang kecil gitu ya, yang perempuan begitu, dia nangis begitu ya, ketika saya datang begitu, saya menanyai. Jadi sebelum saya gendong, saya tanyai dulu kenapa nangis gitu ya. Kok bisa nangis, kenapa, kok bisa seperti itu, kenapa, dan lain sebagainya. Nah, itu tetap ada sisi emosionalnya kan, kita sebetulnya di situ. Baru oke, diem dulu, baru digendong gitu ya. Setelah dia diem, ya digendong kan gitu ya. Jadi ada beberapa hal pendekatan yang memang, ya mungkin memang saya mengatakan ini gak bisa digeneralisasi kepada semua anak gitu ya. Kita tahu anak kita seperti apa, kita bagaimana kita memperlakukan, lah itu yang mungkin yang dibutuhkan. Nah, ini yang terkadang gitu ya, untuk orang tua atau khususnya ayah yang mungkin tidak terlalu dekat kan, mungkin tidak tahu bagaimana memperlakukan ketika anaknya apa namanya bersikap misalnya menangis atau apa begitu ya. Dan kita tahu nih gitu ya. Jadi paling tidak kita tahu nih kebutuhan anak seperti apa. Ya, kita bisa memperlakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak.
1: Sesuai gitu. Dengan kebutuhannya. Baik. Ini di akun kolom komentar kanal YouTube Edi Madiun ini Mas Andi ada Ibu Sri Kayati. Setiap hari anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya. Tapi kenapa anak-anak itu juga lebih membenci ibunya daripada ayahnya? Padahal ayah cuma sekali-kali aja berkomunikasi. Ah, mohon penjelasannya. Kerap ketemu tapi jadi musuh.
4: Iya. Nah, ini yang kadang apa namanya ya? Banyak terjadi seperti itu. Yang terjadi begini sih, Mas. Terkadang gitu ya, mungkin ada beberapa, enggak semuanya ya, enggak semuanya, tapi ada beberapa begitu ya yang mungkin karena saking karena ya yang bertemunya ya intensitasnya kan pasti dengan ibu gitu ya. Setiap perilaku anak itu yang nonton juga ibu, yang melihat juga ibu kan begitu ya. Sehingga ketika misalnya anak nakal atau mungkin maksudnya yang dilihat nakal begitu ya, atau mungkin tidak nurut dan lain sebagainya, kadang kan yang marah bukan bapak gitu ya. Yang melihat pertama siapa gitu ya. Semakin sering berinteraksi, otomatis kan paling sering gitu ya melihat misalnya anak disuruh makan susah, anak suruh mandi susah, anak suruh belajar susah. Nah, kira-kira yang negur siapa? Kan gak mungkin ayah kalau seperti itu. Yang negur pasti ibu gitu ya. Ngajarin anak gitu ya. Ngajarin anak karena mungkin ya setiap hari yang ngajari saya. Nah, bagaimana cara ngajarinya ketika itu kan gitu ya. Sehingga bisa jadi gitu ya. Respon ibu karena sikap anak inilah yang membuat terus akhirnya si anak ini banyak yang mungkin merasa kepahitan terhadap ibunya kan gitu ya. Jadi antagonis gitu ya, karena mungkin sikapnya ibu kan gitu ya. Kita nggak tahu nih sikapnya ibu bagaimana begitu ya. Cuman kan pasti kan beliau merespon sesuai dengan apa yang dilihat gitu ya, atau mungkin apa yang didengar gitu ya. Nah, bisa jadi pada situasi-situasi tertentu yang mungkin ibu tidak bisa kontrol emosi, keluarlah kata-kata yang mungkin menyakiti hati gitu ya, atau mungkin tidak sengaja melakukan apa namanya hukuman secara fisik atau apalah dan seperti itu. Nah, ini mungkin hal-hal yang semacam ini yang mungkin tidak sengaja gitu ya, tidak disadari oleh ibu sehingga apa lawang deketnya lo sama aku gitu ya.
1: Kok
4: setiap hari kok seperti itu lah. kita tinggal bertanya gitu ya, apa yang terjadi kan gitu ya. Apa yang terjadi selama interaksi itu berlangsung, jangan-jangan ya itu tadi gitu ya, ketika misalnya kita ngelihat wah anak kok kayak gini gitu ya, pasti keluar nada tingginya gitu ya. Nah, itu sih mungkin secara logikanya seperti
1: ibu,
4: itu sih ya.
1: Artinya seorang ibu juga perlu melakukan introspeksi ya, dalam pengasuhan ya.
4: Makanya ada sih yang namanya pengasuhan dengan mindfulness kan gitu ya. Bagaimana kita menyadari bahwa sikap anak gitu ya, kontrol emosi ibu gitu ya, ketika anak melakukan seperti itu, apa yang harus apa yang saya harus lakukan, apakah langsung mengeluarkan emosi saya atau harus saya menenangkan dulu dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mindfulness gitu ya. Jangan sampai terus tiba-tiba saja anak melakukan satu kesalahan, terus tiba-tiba kita teriak-teriak, mukul anak dan lain sebagainya. Nah, ini kan kontrol diri kita itu akhirnya kan kita nggak bisa kontrol itu gitu ya. Terus akhirnya yang terjadi itu tadi, anak mungkin merasa ibu kok lebih jahat ya sama daripada sama bapak gitu ya. Iya, bapak nggak pernah nggak melihat kesehariannya gitu. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu sih mas ya.
1: Oke. Baik, karena kita sudah di penghujung acara ini, Mas Sandi, satu kalimat singkat mungkin dari Tika dulu atau dari Sertika dulu kepada suara kepada para ayah di luar sana.
2: Ayah, jangan sibuk kerja. Dan ingin waktu untuk ngobrol dengan anaknya.
4: Oke.
1: Kalau Edwin,
3: jangan lupa untuk membebaskan anak dan membatasi ketika anak sudah melewati batas.
1: Jangan mengekang ya. Mas Andi, closing statement-nya seru apa mas?
4: Ya, kita harus perlu sadar ya bahwa peran ayah itu adalah peran yang secara tanggung jawab harus kita pikul. Jadi paling tidak kita jangan menyerahkan peran pengasuhan itu kepada satu orang yaitu istri kita atau ibunya anak-anak, tetapi kita juga harus mengambil tanggung jawab untuk dalam hal pengasuhan juga, karena kehadiran ayah dan ibu secara bersamaan itu sangat dibutuhkan daripada kehadiran salah satunya.
1: Artinya berbagi peran dalam pengasuhan.
4: Betul.
1: Terima kasih Mas Sandi Cahyadi, Magister Psikologi-Psikolog, Dewi Sartika, Edwin Harya Utama. Terima kasih sudah hadir di PUG dan Inklusi untuk kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu ya.
4: Terima kasih.
1: Dan terima kasih untuk semuanya. Akhirnya dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan juga ketiga narasumber pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa dan permisi.
0: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi olahraga Anda dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous. Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
4: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir, müssen wir noch einschlagen. Kommen konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz.

0: finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian

0: mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
1: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton menutupi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.

0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Trisutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Tekstil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

itu sebaiknya Anda tahu. 5 Oktober 1959 diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia TNI. Hal itu merujuk pada hari dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Kebutuhan mendesak pembentukan TKR dilatar belakangi oleh kebutuhan dan situasi mendesak karena kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. TKR pun menjadi angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 7 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Nama itu kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI, untuk menunjang standar organisasi militer internasional. Lahirnya TNI untuk menyatukan barisan-barisan bersenjata lain ke dalam wadah militer nasional. Nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI pada tanggal 15 Mei 1947. Pada tahun 1962 dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Penyatuan itu dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Pada tanggal 1 April, ABRI resmi berpisah dengan Polri. Pemisahan ini menandai terjadinya pelimpahan wewenang atas pembinaan operasional Polri dan Mabes Polri dari Mabes ABRI ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Seiring dengan pemisahan ini, nama ABRI kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sanepane 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Madaristu kembali menyapa Anda pada Madiun siang ini dengan rangkaian lagu campur cari yang kami hadirkan untuk Anda. Sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga sisipkan informasi-informasi yang menarik yang tentunya juga bisa mewarnai ruang dengar Anda sembari Anda saat sekarang ini sedang mencari ataupun juga melakukan makan siang ya. Diucapkan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Nikmati deretan lagu-lagu campur sari yang juga bisa Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI. Prabowo mengapresiasi kesetiaan dan pengabdian TNI untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo kembali menegaskan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh TNI karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang. Oleh sebab itu, tema HUT ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, memiliki makna yang sangat penting. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan TNI harus dikerahkan untuk melindungi rakyat Indonesia. TNI harus mendengarkan kesulitan rakyat dan hadir di saat rakyat membutuhkan. Presiden Prabowo menilai prajurit TNI telah membuktikan dengan membantu rakyat ketika terkena musibah dan prajurit TNI membantu evakuasi, membuka jalan dan membangun ribuan jembatan, mendistribusikan makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Pendengar, informasi lain juga bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa membacanya secara berkala melalui aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kalau cuaca masih terbilang cukup terik seperti sekarang ini, biasanya yang jadi bahan obrolan oleh masyarakat adalah munculnya beberapa penyakit ya. Salah satunya seperti meningitis yang sebetulnya kalau misalnya secara umum itu gejala-gejalanya hampir sama seperti orang-orang yang sakit flu pada umumnya, seperti demam, sakit kepala, namun ada semacam kaku leher yang menjadi beberapa tanda gejala umum yang perlu tentunya mendapatkan perhatian. Jadi meningitis ini adalah peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang ya, yang tentunya kalau dilansir dari WHO sendiri, berbagai organisme itu ternyata juga bisa menyebabkan yang namanya meningitis, termasuk bakteri, kemudian virus, jamur, dan juga parasit. Tapi sebetulnya gejala-gejalanya memang berbeda ya, berdasarkan penyebab perkembangan penyakitnya dan juga kondisi tubuh si penderita. Jadi ada yang mengalami mual, muntah, kemudian sensitif terhadap cahaya, sampai perubahan kondisi mental. Itu yang paling sering mendapatkan keluhan dari orang-orang yang menderita meningitis. Dan sakit kepala ini jadi salah satu gejala meningitis yang perlu diperhatikan ketika muncul biasanya bersama dengan demam. Jadi penderita meningitis juga bisa mengalami kebingungan atau perubahan kondisi mental selama penyakit tersebut berkembang di dalam tubuhnya. Sementara itu, gejala meningitis pada bayi bisa berbeda pendengar dibandingkan dengan orang-orang dewasa dan juga anak-anak yang lebih besar. Kalau bayi memang bisa terlihat

tidak aktif, kemudian rewel, sulit dibangunkan, atau muncul gerakan tutup mulut ya, sulit makan juga. Dan tentu saja mereka akan mengalami muntah, kemudian menangisnya juga tidak sekuat biasanya, ada tangisan lemah yang berlangsung terus menerus. Dan ada semacam tanda juga bahwa ubun-ubun bayi itu bisa terlihat menonjol daripada sebelumnya. Jadi beberapa gejala meningitis bisa muncul seperti keluhan flu pada tahap awal penyakit, tapi gejala penyakit meningokokus ini bisa berkembang cepat setelah awalnya menyerupai seperti kondisi flu, seperti yang Mada bilang di awal tadi. Jadi masyarakat tentunya perlu segera mencari pertolongan medis ya, kalau misalnya mengalami gejala yang mengarah pada meningitis, berupa pemeriksaan medis yang tentunya perlu dilakukan secara detail untuk memastikan penyebabnya dan menentukan penanganan apa yang sesuai pada kondisi yang ada dalam tubuh Anda. Jadi meningitis ini juga bisa menyebabkan komplikasi jangka panjang ya pada sebagian penyintas atau mereka yang sudah pernah menderita meningitis, terutama meningitis bakteri yang tentunya dampaknya bisa berupa gangguan pendengaran, kemudian kejang, kelemahan anggota tubuh, serta juga gangguan penglihatan. Sementara itu yang paling ditanyakan orang-orang adalah bagaimana kita bisa mencegah meningitis ini ya. Jadi ada vaksinasi terhadap penyebab bakterinya yang tentunya diberikan kepada pasien untuk memberikan perlindungan yang terbaik terhadap meningitis karena beberapa bakteri begitu. Makanya orang-orang yang berangkat ke tanah suci atau berangkat ke luar negeri, beberapa memang disarankan untuk vaksin meningitis untuk menanggulangi atau mencegah penyakit tersebut datang, karena kebanyakan memang disebabkan oleh virus ataupun juga bakteri ya. Selamat siang untuk Anda yang sudah menjemput makan siangnya di awal pekan seperti ini. Menu apa sih pendengar yang sudah Anda lahap? Apapun menunya, kalau misalnya itu ada sambal, bagi sebagian orang sesederhana apapun menunya, mereka akan tampak begitu bergairah untuk menghabiskan satu menu di hadapan mereka. Selepas itu nanti PR-nya biasanya adalah ngantuk ya. Kalau sedang ngantuk, jalan ninjanya adalah ngopi, pendengar. Jadi ngopi sembari mengerjakan tugas, aduh enak tenan.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ada juga yang siang ini terpantau mengganti nasi dengan karbohidrat yang lain seperti jagung ataupun juga polo pendem ya. Karena kabarnya juga orang-orang yang pengen mengurangi nasi ternyata juga sukses menurunkan berat badannya ya. Jadi tetap konsumsi karbo namun menggantinya selain nasi misalnya dengan ketela yang manis, ubi yang manis. Anda juga tetap bisa mendapatkan glukosanya, tetapi tidak harus makan nasi putih. Pun juga ketika Anda sudah mengkonsumsi nasi putih juga tidak ada masalah ya. Semua sesuai dengan kebutuhan kesehatannya masing-masing, sesuai dengan isi piringnya masing-masing. Setiap harinya pasti orang berbeda-beda. Yang jelas, kalau misalnya Anda juga masuk ke dalam golongan orang-orang yang vegetarian, pasti makanan-makanan yang berbasis nabati saat sekarang ini juga menjadi santapan untuk Anda begitu ya. Selain juga protein memang jadi salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan dalam tubuh dengan jumlah yang cukup besar begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda saat ini juga masih cukup untuk mengkonsumsi makanan-makanan sesuai dengan cara Anda masing-masing, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah Anda tetap sudah memenuhi porsi gizi Anda masing-masing sesuai dengan historical medis Anda. Bagaimana kondisi medis Anda ataupun juga kebutuhan dalam tubuh Anda, apapun makanannya, kita yakin sekali bahwa yang sudah Anda konsumsi merupakan hal yang terbaik untuk tubuh Anda. Pendengar, nanti tidak lupa kami juga update informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam dinamika siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan, tetap di Pro 1.

0: nopo sing paling cilik?
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lah apa ya?
0: Cacing.
1: Lo gak iso cacing.
0: Tumo mbek gurem lo kadang si cacingan.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami tentunya juga ingatkan Anda bahwa siaran kami bisa Anda pantau di aplikasi RRI Digital ya. Kalau belum download, boleh download dulu di App Store ataupun juga di Play Store. Karena saat lagi kami akan update informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun dari Madiun dan sekitarnya dalam dinamika siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Bersama saya Madarisu, pendengar Radio Republik Indonesia Madiun menghadirkan dinamika siang dengan serangkaian informasi, diantaranya Kodim 0802 Ponorogo berkomitmen memperkuat pengabdian dan kedekatan dengan rakyat pada momentum HUT ke-81 TNI. BPS Kota Madiun mencatat komoditas cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan September 2026. Kejari Magetan membuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah Pokir mengacu fakta persidangan yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Inilah dinamika siang selengkapnya Senin 5 Oktober 2026.
1: Dinamika siang.
0: Mengawali dinamika siang hari ini, reporter Eka Wulan mengabarkan Kodim 0802 Ponorogo berkomitmen memperkuat pengabdian dan kedekatan dengan rakyat pada momentum HUT ke-81 TNI. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kodim 0802 Ponorogo menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Kodim Ponorogo juga mendukung program-program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut disampaikan Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra dalam momentum hari ulang tahun ke-81 TNI pada Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan berbagai kegiatan yang dilakukan Kodim selama ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Ya, TNI menginjak usia ke-81, alhamdulillah kita selalu berupaya untuk menyukseskan program-program pemerintah. Banyak yang sudah kita perbuat, ya, di antara yang pertama kita menyukseskan program swasembada pangan, tentu saja melalui ujung tombak kita para babinsa yang hebat dan handal di Ponorogo ini, kemudian juga program-program lain seperti pembangunan jembatan Garuda, pembangunan gedung KBKMP, dan juga program-program lainnya yang intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harapannya TNI semakin dekat dengan rakyat, kita bahu-membahu karena TNI telah dari rakyat dan kita berjuang bersama rakyat untuk mensejahterakan rakyat.
2: Sementara itu, Sekda Ponorogo Agus Sugiarto menilai sinergi antara pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kodim selama ini berjalan dengan baik. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.
4: Kerjasama dan kolaborasi sinerginya sudah berjalan sangat luar biasa, sangat bagus. Mudah-mudahan ke depan sinergitas, kolaborasi, kerja sama bersama ini untuk program-program prioritas, program-program pemerintah daerah dalam rangka pembangunan, kemiskinan, kebersihan, kekeringan, kebencanaan di semua sektor, insya Allah pemerintah daerah senantiasa bekerja sama dengan Kodim 0802 dalam rangka kesejahteraan dan tentunya juga pelayanan kepada masyarakat.
2: Seperti diketahui, semangat pengabdian Kodim 0802 Ponorogo dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI juga ditunjukkan melalui kegiatan sosial. Kodim 0802 Ponorogo memberikan bantuan sosial berupa bingkisan sembako dan makan siang gratis kepada 100 tukang becak serta masyarakat di sekitar lingkungan Kodim. Adapun tema hari ulang tahun ke-81 TNI, yaitu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: BPBD Ponorogo menyebut bahwa saat ini Ponorogo belum masuk musim penghujan, meski sebagian wilayah telah diguyur hujan.
2: Sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo mulai diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Hujan dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Ngebel, Badekan, dan Selahung. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo menyebut, kondisi tersebut belum dapat menjadi penanda bahwa wilayah Ponorogo telah memasuki musim penghujan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Mansun mengatakan, awal musim penghujan tidak hanya didasarkan pada adanya hujan selama beberapa hari. Salah satu indikatornya adalah curah hujan minimal 50 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut.
5: Memang ada laporan hujan telah terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo, seperti yang terjadi di wilayah Ngebel, kemudian beberapa lokasi di Badekan dan Selahung. Tetapi apakah kemudian ini menjadi pertanda bahwa musim penghujan 2026-2027 di Kabupaten Ponorogo sudah mulai atau sudah masuk? Maka jawaban kami pertama bahwa musim penghujan itu ditandai dengan curah hujan minimal atau di atas 50 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut.
2: Menurut Masun, hujan yang terjadi dalam 2 hingga 3 hari terakhir belum cukup untuk menyimpulkan bahwa musim penghujan telah dimulai. Selain periode pengamatan yang belum mencapai 1 dasarian, curah hujan yang tercatat juga masih perlu dipantau. Masun menjelaskan berdasarkan perakiraan BMKG yang dirilis pada akhir September, awal musim penghujan di sejumlah wilayah Ponorogo diperkirakan terjadi pada waktu yang berbeda. Secara umum, musim penghujan diprediksi mulai terjadi pada dasarian kedua atau ketiga November. Namun beberapa wilayah diperkirakan baru memasuki musim penghujan pada Desember. Masun menyebut wilayah Pudak, Pulung, dan Suko diprediksi memasuki musim penghujan pada dasarian pertama Desember. Sementara itu wilayah Ngerayun diprediksi baru memasuki musim penghujan pada dasarian ketiga Desember. Karena itu BPBD menghimbau agar kondisi hujan yang mulai terjadi saat ini tidak langsung dimaknai sebagai awal musim penghujan. Pemantauan terhadap jumlah curah hujan dan konsistensinya diperlukan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: BPBD Kota Madiun mengingatkan warga agar tidak membakar sampah dan lahan tanpa pengawasan di musim kemarau. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mencatat terdapat sekitar 47 laporan kebakaran lahan dan pemukiman yang ditangani melalui layanan 112 sepanjang Januari hingga September 2026. Lonjakan kasus tertinggi terjadi pada triwulan 3, yakni pada bulan Juli hingga September 2026 sebanyak 37 laporan, dengan laporan terbanyak dari Kelurahan Demangan yang mencatatkan 17 laporan. Menurut Dedi, sebagian besar kebakaran terjadi karena masyarakat membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan sehingga api meluas dan sulit dikendalikan. Dedi menegaskan terdapat aturan hukum dan pasal yang melarang pembakaran sampah secara sembarangan karena dapat mengancam keselamatan umum. Ia meminta warga beralih mendukung program pemilahan sampah dari rumah yang telah disosialisasikan pemerintah hingga tingkat kelurahan dan RT. Ia mengatakan kondisi kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api termasuk dari pembakaran sampah dalam skala kecil.
7: Penyebabnya ada yang masyarakat yang membakar sampah atau masyarakat membakar lahan tapi tidak ditunggui sehingga apinya meluas, kemudian karena tidak mampu, karena kemudian takut kemudian menghubungi kami. Membakar sampah tidak diawasi dan itu juga sebenarnya ada pasal yang dilanggar. Kalau membakar sampah membahayakan lingkungan itu ada pelanggaran hukumnya di situ. Kami menghimbau masyarakat mengikuti program pemerintah pemilihan sampah dari rumah yang kemarin sudah disampaikan ke RT, kemudian ke kelurahan, itu mohon diikuti. Karena di musim ini, musim tahun 2020 kan musim kering, musim kemarau yang agak panjang dan kemudian juga anginnya kencang. Ketika kita menyulut api atau membakar sampah sekecil apapun ketika angin tertiup kencang, suhu panas, tidak lama nanti akan menyebar sehingga membahayakan masyarakat di sekitarnya.
6: Selain mengimbau terkait pencegahan, BPBD Kota Madiun rutin menggelar pelatihan fire rescue dan penanganan bencana bagi masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan melalui program terjadwal BPBD maupun berdasarkan permohonan resmi dari instansi pemerintah, sekolah, lembaga swasta, hingga kelompok masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: BPBD Ngawi menyampaikan berdasarkan prediksi BMKG, hujan masif diperkirakan terjadi pada bulan November. Imam Malik melaporkan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi menyampaikan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena El Nino diperkirakan masih memicu kondisi kemarau panjang di wilayah Jawa Timur. Meski hujan diperkirakan mulai turun pada Oktober, namun hujan yang merata dan masif baru akan terjadi pada awal November. Menurut Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yuda Herlambang, pemetaan ini menjadi acuan utama bagi BPBD dalam menentukan durasi masa tanggap darurat kekeringan. Prediksi cuaca diketahui berdasarkan paparan resmi dari BMKG. Hal ini diketahui dari hasil koordinasi belum lama ini antara BPBD sewilayah Bakorwil 1 Madiun bersama BMKG.
9: Jadi ada yang Oktober itu hujan, tapi spot-spot tidak semuanya wilayah Jawa Timur. Secara masif itu Jawa Timur awal November dari penjelasan dari Bapak PLT BMKG wilayah sini yang Nganjuk ini.
8: Lebih lanjut, Yuda menegaskan penjelasan BMKG menjadi patokan bagi BPBD Ngawi untuk mempersiapkan pasokan logistik air bersih hingga November. Yuda juga memastikan seluruh potensi armada gabungan disiagakan hingga hujan turun. Yuda juga mengimbau warga untuk tetap menghemat penggunaan air bersih selama masa transisi musim. Pihak BPBD Ngawi akan terus memantau pembaruan perakiraan cuaca harian yang dirilis oleh BMKG. Selain itu, BPBD juga memastikan distribusi air ke wilayah terdampak. Imam Malik, dari Madiun.
0: Pendengar, BPS Kota Madiun mencatat inflasi secara bulanan sebesar 0,27% pada September 2026. Komoditas cabai rawit jadi penyumbang inflasi terbesar. Selengkapnya, Ulfa Larasati.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat Kota Madiun mengalami inflasi secara bulanan atau mantuman sebesar 0,27% pada September 2026. Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, mengungkapkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil dominan terhadap inflasi bulanan tersebut adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,66% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,18%. Dalam paparannya, Aziz menyebutkan terdapat 10 komoditas utama yang menjadi penyumbang dominan inflasi bulanan pada September 2026 di Kota Madiun. Komoditas dengan andil terbesar adalah cabai rawit.
10: 10 komoditas yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi secara bulanan pada bulan September 2026 antara lain komoditas cabai rawit yang mengalami inflasi sebesar 22,37% hingga memberikan andil inflasi sebesar 0,09%.
6: Komoditas pendorong inflasi bulanan lainnya secara berurutan meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, beras, jeruk, kemudian nasi dengan lauk, pecel, laptop atau notebook, upah asisten rumah tangga, serta pepaya. Aziz menambahkan, laju inflasi bulanan September 2026 di Kota Madiun tercatat lebih tinggi dibandingkan September 2026 yang mengalami inflasi 0,03%. Sementara itu, pada September 2026,

0: mencatatkan tingkat inflasi tahun ke tahun tertinggi untuk bulan yang sama dalam 3 tahun terakhir. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi mencatat tingkat konsumsi beras warga Ngawi rata-rata 30% dari hasil panen. Imam Malik melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mencatat konsumsi warga Ngawi terhadap beras diperkirakan sekitar 30% dari total produksi gabah di wilayah Kabupaten Ngawi, sehingga sisa hasil panen melimpah dapat didistribusikan ke daerah lain. Kondisi ini menegaskan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan utama yang siap menopang kebutuhan beras nasional hingga akhir tahun 2026. Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi Angga Romaduna menyampaikan konsumsi warga Ngawi diperkirakan sekitar 30% dari total produksi gabah, sehingga sisa hasil panen melimpah dapat didistribusikan ke daerah lain. Tingkat penyerapan lokal yang relatif kecil memungkinkan mayoritas pasokan beras disalurkan ke berbagai wilayah luar daerah melalui jalur distributor maupun produsen.
3: Tingkat konsumsi rata-rata itu hanya 30% dari jumlah produksi gabah di Kabupaten Ngawi. Sisanya bisa keluar daerah Kabupaten Ngawi melewati distributor ataupun produsen-produsen beras.
2: Angga menerangkan melimpahnya pasokan beras disokong oleh optimalisasi cakupan area persawahan padi yang sangat produktif. Diketahui, luas lahan tanam padi mencapai sekitar 49 ribu hektare. Tanam padi di wilayah Kabupaten Ngawi mencapai hampir 3 kali masa tanam dalam setahun. Akumulasi luas panen padi di Kabupaten Ngawi menembus angka 126,7 ribu hektare. Angga menambahkan kelebihan hasil panen gabah yang mencapai 70% dialokasikan secara efektif untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di luar Kabupaten Ngawi. Alur distribusi yang lancar melalui para pelaku usaha beras menjamin ketahanan pangan di daerah penerima tetap terjaga. Kapasitas produksi daerah yang prima memantapkan kesiapan Ngawi dalam mendukung ketahanan pangan regional maupun nasional. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dinamika siang, RRI Madiun.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak dinamika siang produksi RRI Madiun. Kita beralih ke informasi berikutnya, kali ini dari reporter Yusron Alfata yang mengabarkan menyoal kontrak 1109 P3K paruh waktu di Magetan diperpanjang. Berbeda dari sebelumnya, perpanjangan kali ini hanya berlaku 1 tahun dengan besaran gaji yang tetap tanpa ada kenaikan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sebanyak 1.109 pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkup Pemkab Magetan mendapat kepastian perpanjangan masa kerja selama 1 tahun. Perjanjian baru berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Petikan keputusan Bupati dan naskah perpanjangan perjanjian kerja diserahkan kepada ribuan P3K paruh waktu di Pendopo Suryagraha Magetan. Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan perpanjangan kontrak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi itu menjadi perhatian karena transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Untuk itu penghasilan P3K paruh waktu tidak mengalami perubahan dibandingkan kontrak sebelumnya. Nominal yang diterima pegawai berkisar 1,5 juta rupiah hingga maksimal setara UMK Magetan yakni sebesar 2,5 juta. Besaran penghasilan tidak sama untuk seluruh P3K paruh waktu. Nilainya mengikuti kontrak dan kebijakan masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Dari 1.109 P3K paruh waktu yang diperpanjang, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara 1.071 lainnya merupakan tenaga teknis yang ditempatkan di berbagai OPD. Pada perpanjangan P3K paruh waktu kali ini, berbeda dengan sejumlah skema perjanjian P3K sebelumnya yang memungkinkan masa kerja diperpanjang 2 hingga 3 tahun. Untuk P3K paruh waktu, perjanjian kali ini hanya berlaku 1 tahun.
5: P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1.109. Ini untuk gajinya ini variasi. Gurunya ada hanya 38, yang lain teknis di OPD-OPD.
4: Pembiayaan P3K paruh waktu juga ditempatkan pada pos belanja jasa, bukan belanja pegawai dalam APBD. Dengan skema tersebut, anggarannya tidak secara langsung masuk dalam perhitungan batas belanja pegawai daerah. Selain itu, keberlanjutan kontrak setelah September 2027 nantinya tetap akan mempertimbangkan hasil evaluasi dan kebutuhan pemerintah daerah.

0: Kabupaten Magetan Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita geser ke Pacitan, pendengar. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan 70 hingga 80% hunian rawat inap yang didominasi oleh anak-anak dengan gejala influenza. Angela Reska mengabarkan selengkapnya.
2: Mulai minggu kedua bulan Agustus lalu, terjadi peningkatan hunian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan. RSUD Dr. Darsono mencatat peningkatan berkisar antara 70 hingga 80%. Peningkatan hunian rawat inap didominasi oleh anak-anak dengan gejala flu. Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan Johan Tri Putranto mengatakan, data tersebut terus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun ke Kementerian Kesehatan. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk teknis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Kita laporkan terus, ada gejala-gejala ini terus kita laporan, tapi sampai saat ini belum ada petunjuk itu. Karena memang pada prinsipnya penyakit yang disebabkan oleh influenza itu karena virus, dia akan sembuh sendiri, cukup diberi obat-obat, misalkan batuk, ya dikasih obat batuk, misalkan nanti ada pusing, dikasih obat pusing, multivitamin, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, itu insya Allah sudah bisa recovery dengan baik.
2: Johan menyebut membutuhkan pemeriksaan swab PCR seperti era COVID untuk memastikan bahwa gejala flu yang sedang marak saat ini disebabkan oleh influenza A. Selain itu, pihaknya menghimbau masyarakat untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker guna mengantisipasi penularan influenza A. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami selain melalui terestrial kami. Anda juga bisa simak melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kita ke informasi lain, Kejari Magetan membuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah pokir mengacu fakta persidangan yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Yusron Al-Fatah melaporkan.
5: Kejaksaan Negeri Magetan membuka kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran pokir DPRD Magetan 2020-2024. Pengembangan perkara masih dimungkinkan apabila persidangan menemukan fakta baru yang didukung alat bukti. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo, kemungkinan pengembangan perkara tetap terbuka selama proses persidangan berlangsung. Namun penetapan pihak lain sebagai tersangka tetap didasarkan pada temuan dan alat bukti yang diperoleh dalam proses hukum. Ia menegaskan Kejari Magetan akan melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Jika fakta persidangan mengarah pada keterlibatan pihak lain dan didukung alat bukti yang cukup, ia memastikan perkara akan dikembangkan. Selain membuka peluang pengembangan tersangka, Kejari Magetan sebelumnya juga telah melakukan penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sugisto menyebut penyidik telah mengamankan uang sekitar 1,7 miliar rupiah serta sejumlah mesin produksi tusuk sate.
6: Masih tidak, kalau ada temuan-temuan nanti mengarah ke alat bukti pasti ditindaklanjuti.
7: Oh ya, udah ini kemarin udah kita nyampe ada sekitar 1 miliar 700 juta rupiah sama penyitaan alat mesin-mesin tusuk.
8: Tusuk, iya. Gitu. Artinya nanti dari fakta persidangan ada kemungkinan penambahan tersangka nggak, Pak?
7: Pasti, insya Allah kalau kita akan sesuai dengan faktanya, kan lihat faktanya, kalau ada bergulir ke yang lain bisa dilanjuti.
5: 6 terdakwa dana hibah pokir DPRD Magetan telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan dakwaan JPU. Mereka terdiri dari 2 anggota DPRD Magetan, yakni Suratno dan Juli Martana, dan mantan anggota Dewan sebelumnya Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping Dewan, Andik Nurwijayanto, Tohiru Hartono, dan Suroto. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian yang rencananya akan digelar pada Kamis 8 Oktober mendatang dengan menghadirkan para saksi yang didatangkan oleh pihak kejaksaan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Sebagai informasi terakhir, dalam dinamika siang hari ini, kami sajikan informasi dari reporter kami, Angela Reska. Museum Situs Song terus tengah melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah mengembangkan inovasi audio dan visual untuk menarik minat pengunjung dan anak-anak.
2: Museum Situs Song terus berjarak sekitar 22 km dari pusat kota Pacitan. Tepatnya berada di Dusun Weru, Desa Wareng, Kecamatan Punung. Lokasi tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Museum Situs Song terus dalam menarik minat pengunjung. Oleh sebab itu, pihak museum kerap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan berbagai komunitas untuk mengadakan sejumlah event. Edukator Museum Situs Song terus, Yuwana Galih, mengatakan, saat ini museum juga tengah mengembangkan inovasi audio dan visual untuk menarik minat pengunjung anak-anak.
9: Inovasi tentunya tadi yang pertama yang paling mencolok itu adanya visual untuk anak-anak, terutama lukisan-lukisan yang tentunya lebih menarik karena anak-anak lebih tertarik untuk melihat foto ataupun gambar secara langsung. Kemudian yang kedua, kita memberikan bantuan terhadap wisatawan asing berupa adanya scan QR yang tentunya materinya tersedia dalam bahasa Inggris dan juga pengunjung lokal pun bisa mengaksesnya karena tersedia dalam bahasa Indonesia.
2: Museum yang dibangun dari tahun 2016 ini menyimpan lebih dari 5.000 koleksi, hasil hibah dari Museum Buwono Keling dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Meski begitu, Galih memperkirakan, saat ini belum 30% bagian dari situs di Kecamatan Punung yang terungkap dalam ekskavasi atau penggalian. Oleh sebab itu, Galih berharap, selain menjaga situs, pihak pemerintah maupun peneliti dapat melanjutkan penggalian, sehingga dapat mengungkap peninggalan prasejarah yang terkubur di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Halo, saya Madaristu ya. Senang sekali juga kita ketemu lagi di Pro Dangdut. Daratan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan dan juga Anda nanti request tentunya akan mewarnai Pro Dangdut hari ini sampai nanti jelang pukul 3 sore, pendengar. Yang mau gabung nanti dipersilahkan di 459198 dan juga di 0811 366 9907. Sudah dibuka dari koleksi Saskia Gotik, cukup 1 menit. Ya itu dia, mungkin kalau misalnya mau WA atau telepon cukup 1 menit aja ya. Kirim salam, kemudian request lagunya. Kira-kira cukup gak 1 menit? Mana mungkin ya kan? Anda kan suka bercerita biasanya ya. Kali ini Mada undang Anda untuk bercerita juga. Tapi nanti aja deh, kita hadirkan dulu satu koleksi sebenarnya dari Rita Sugiarto ya, tapi sekarang ini kita hadirkan dulu salah satu karya dari beliau yang sekarang ini coba di recover sama Wika Salim untuk Anda, Pacar Dunia Akhirat.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Rina.
1: Iya, Pak.
0: Kerjakan soal ini. 2 kali 3, 3 kali 4, dan 4 kali 6.
1: 2 kali 3, 3.000. 3 kali 4, 4.000. 4 kali 6, 5.000, Pak.
0: Siapa yang ngajari kamu?
1: Ayah saya, Pak.
0: Emang ayahmu kerja apa?
1: Cetak foto, Pak.

0: Yang udah ngantri mau bergabung, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, sehat ya Bu?
1: Ini Mbak Mada apa Mbak Prita?
0: Mbak Mada sudah betul. Sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak. Alhamdulillah Bu Susi, hari ini tuh hari TNI. Bu Susi mau mengucapkan apa buat TNI?
1: Ya, selamat hari TNI. Semoga-mudahan tetap tambah maju. Tambah apa ini? Sayang apa sama rakyat.
0: Amin, amin. Bu Susi mau dengar lagu apa?
1: Lagu ini Mansur S. Ya biasa itu nih Mbak.
0: Apa tuh?
1: Apa itu? Tupai.
0: Apa? Mansur S, Mansur S yang mana?
1: Yang biasanya tarik kuat lupa.
0: Lelelelelele, yang mana coba? Ayo.
1: Apa itu?
0: Yang mana sih?
1: Terserah Mbak Mada.
0: Pokoknya Mansur S gitu aja ya.
1: Iya.
0: Nanti tak cariin, semoga pas.
1: Iya. Terus manut Mbak Mada.
0: Iya deh. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Pak Rustianto, Pak Dedon. Udah naik Pak Dedon Mbak Mada?
0: Belum.
1: Oh, masih bobo.
0: Oh, gitu. Waduh.
1: Ayo, Pak Dedon bangun. Ditunggu Mbak Mada loh.
0: Lanjut. Lanjut lagi salamnya
1: ini
0: buat siapa?
1: Salam dari Bunda Dena Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya salamnya buat Lekmut, Pak Muhammad, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bapak Songo-Songo Sugeng Siang. Pak Kemas Tommy Sakti, Bapak Agung Surya, Mas Niko, Pak Heri, Pak Hari Gopyos, Bang Edo Sugeng Siang. Pak Kemas Wahyu, Ning Gayatri, Mas Rendra Sugeng Siang. Kakem Bunda Erni, Kumesila, Mari, Butika, Busur, Bunda Denok, Bunda Sekartaji, Sugeng Siang. Kakem Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Oftavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Mbak Teh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang. Kakem Bunda Neti sekalian, Bopo Julang, Sugeng Siang. Spesialnya buat teman-temanku yang ada di Putat, terutama Mbah Juminten.
0: Siap.
1: Selamat mendengarkan Mbah Juminten. Terima kasih buat Mbak Mada. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Bersama keluarga dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin, matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang juga buat Neng Gayatri. Salamnya buat Bapak Dono, Pak Rusdianto, Pak D. Songo-Songo, sama siapa lagi nih, Pak Ari Gobios, Pak Heri, Bu Mari, Uti Susi, kemudian Bu Bulan, Bu Erni sekalian, Mbak Sekartaji, kemudian Mbak Galuh yang manja dan semuanya tanpa kecuali. Mau request lagunya Bahtera Cinta. Oke, nanti ditunggu ya.

0: Yang bergabung lagi di 459198. Selamat siang, Prodang Dut Tut Tut Tut. Yang gabung lagi monggo silahkan, masih mada tunggu ya. Halo. Selamat siang Prodang Dut.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Selamat Halo. Siang Prodang Dut.
1: Selamat siang Prodang Dut. Mantap.
0: Inggih. Radionya dimatikan saja biar tidak delay Ayo, ngobrolnya.
1: Iya iya.
0: Inge.
1: Niki Mbak Maca ya.
0: Inge. Siap.
1: Napa Mbak lagune Mbak?
0: Lagunya? Jenengan pengen request lagu nopo?
1: Anu Mbak, panjenengan pilih nih Mbak.
0: Dari siapa? Yang nyanyi siapa?
1: Rapar, Mbak, kalau ini bukan apa bu.
0: Cuma terserah ya.
1: Belum nggak tahu.
0: Terserah ya berarti ya. Mau salam dulu mungkin monggo silakan.
1: Oke, salamnya ke Mbak Mada. Agak lebih mana Pak Sinten?
0: Wonten Bu Susi Pak.
1: Oke, anu Mbak. Padahal pengantar salam paking Bunda Dino.
0: Inje, waalaikumsalam.
1: Salamnya ke Bunda Dino, Bunda Katati, Bunda Samira, Bunda Mari, Bunda Wulan, Bunda Sedoro Kimawan, soalnya buat kenapa.
0: Inje.
1: Dadalah, dan pengantar salam Mbak.
0: Inje.
1: Saking Mbak Sekar tadi.
0: Inje, waalaikumsalam.
1: Tambahin ngerti Mbak.
0: Pripun?
1: Tambahin sekampin mawon.
0: Inje.
1: Napa mau napa yang mencetain ini napa mau?
0: Lanjutkan pripun? Nyuwun diputer nih lelagon apa? Kulo pada saken.
1: Mbak tenang. Ini topi Mbak.
0: Inje, napa Mansur S kemawon? Sami kalian Bu Susi. Inje, siap. Ditenggang nggih.
1: Matur nuwun Pak Maja.
0: Inje.
1: Tambah ngaten.
0: Inje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih. Selamat siang Bu Erni di Ponorogo. Salamnya buat Pak Dona Suwara, Pak Rus Dianto, Mas Muhammad, Pak Haryo Gobios, Bu Mari, Bu Susi, Bu Skartaji, Mbak Ulan, dan Gayatri, Mbak Octavia. Hari TNI semoga bisa mengayomi masyarakat adil dan makmur. Amin. Mau request lagunya Barabereh dari Siti Badriah. Oke, nanti satu-satu kita hadirkan lagu request Anda ya pendengar ya. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, masih di Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun. Mantap.

Pendengar, Kementerian Perindustrian mencatat di Indonesia saat ini terdapat sekitar 256 unit usaha industri mainan. Data tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024 dan Sistem Informasi Industri Nasional 2025. Dari ratusan unit usaha tersebut menyerap 15.663 tenaga kerja. Kemenperin menyatakan industri mainan menjadi bagian dari sektor industri aneka dengan pelaku usaha dari skala kecil hingga besar. Jawa Tengah memiliki 4 sentra industri kecil dan menengah mainan, sedangkan Jawa Timur memiliki 1 sentra. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah sentra terbanyak dengan 5 sentra IKM mainan. Industri mainan memiliki potensi sebagai sektor padat karya dan menghasilkan produk bernilai tambah. Untuk itu, Kemenperin memperkuat daya saing industri mainan melalui peningkatan kualitas, standarisasi, kapasitas industri, dan akses pasar. Penguatan pasar domestik melalui penerapan standar dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga didorong, yang juga mendorong penguatan daya saing. Informasi lain bisa Anda baca, pendengar, di laman resmi rri.co.id atau unduh saja aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut.
2: Tapi itu hoax.
1: Setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%.
3: Faktanya,
1: kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: yang mau bergabung di 459198 dan juga di 0811-366-9907. Selamat sore Pro Dangdut. Kamu putus ya. Yang jelas kita masih memperingati hari TNI yang jatuh pada hari ini. Pendengar semuanya, kita tahu bahwa TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia, tentu memberikan banyak kontribusi untuk negara tercinta Indonesia. Dan perayaan memang juga menjadi salah satu poin penting juga bahwa TNI hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kontribusinya, terutama juga bagaimana menjaga kedaulatan dan mewujudkan cita-cita bangsa, pendengar. Pelaksanaan secara sederhana untuk perayaan TNI juga dilakukan karena sebagian personil memang masih harus bertugas ya, membantu penanganan bencana di sejumlah daerah. Itu juga jadi tambahan bukti bahwasanya TNI juga sangat dekat dengan masyarakat. Mereka kuat bersama rakyat dan tentunya berdaulat, adil, dan makmur. Yang mau bergabung, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik.
0: Terima kasih Pak Fauzi, apa kabar?
1: Makan ini sambil makan cireng nih.
0: Wih, enak banget. Pedes ya pasti ya.
1: Sunda cireng, makan cireng.
0: Bener. Sambil makan cireng yang mau diucapin buat TNI, apa Pak Fauzi?
1: Ya, sekarang kan milad yang ke-81 ya. Selamat hari TNI Nasional, mudah-mudahan TNI seperti slogan adalah melindungi dan mengayomi masyarakat bersatu
0: dengan
1: rakyat, kan? Terutama saya mohon kuat Om Babin sang adinda pedesaan, jangan arogan lah main appealing, main apapun.
0: Wah,
1: itu seperti masih banyak itu, Pak. Banyak itu.
0: Betul.
1: Ada di pedesaan kan. Karena orang sama kita tahu apa salah sedikit tempel, salah sedikit di push apa ini, jangan seperti itulah karena karena kan juga babisa badan bimbingan masyarakat itu jangan dibimbing, bukan untuk di seperti banyak masih oknum. Mudah-mudahan lah di hari TNI sekarang, karena TNI sekarang bukan dari jam rupa kan abri kan ada fungsi abri. Kalau dulu kan abri berpolitik, kalau sekarang gitulah buat reformasi. Terakhir reformasi maka TNI tidak berpolitik, hanya untuk mengamankan negara, itu aja.
0: Oke, ya deh.
1: Kalau bicara ke belakang ya, kalau bicara politik aduh sepanjang.
0: Pak Fauzi mau dengar lagu apa?
1: Di mana ada kamu di situ ada aku, itu kan aja.
0: Oke. Salamnya buat
1: itu
0: siapa?
1: Kan ada Mbak Mada di situ ada aku yang mendengar, itu aja.
0: Oke, mau salam dulu.
1: Mbak Mada itu adalah seorang angkasawat dari Madun yang cantik, jadi idola saya.
0: Masya Allah. Salamnya buat siapa Pak Fauzi?
1: Buat Pak Donosworo, Pak Agung, Pak Lemot, buat Bunda Tika, Bunda Yayu, Bunda Mami, Bunda Wulan, ada Bunda siapa lagi lah, buat Bunda Yani, buat semua semuanya aja ya Pak, itu Pak Manda ya, ada pantun Pak Manda ya.
0: Oke, sok.
1: Jakarta ke Pasar Rumput.
0: Cakap.
1: Naik beli cuka di Kota Pati. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti.
0: Nah, itu aja. Oke.
1: Apalagi di poligami.
0: Oh, jangan dong itu.
1: Kasihan dong ya. Itu kan lembut, justru harus dilindungi dan disayangi.
0: Ada lagi?
1: Itulah. Ada satu lagi. Buah mangga beli di kota. Ke Bandung membeli ikan. Harus bangga jadi wanita, bisa mengandung dan melahirkan.
0: Alhamdulillah, oke. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu deh Heidi Diana ya, spesial buat Pak Fauzi yang barusan bergabung. Nanti kita juga jeda sejenak untuk azan asyar, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar program 1 RRI Madiun, menit 31 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, segera kami akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أكبر. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Pro 1 Kanal Inspirasi.

Ya, hari ini memang markas besar TNI menggelar HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya. Jadi memang dilaksanakan secara sederhana selepas Mabes TNI membatalkan puncak HUT ke-81 TNI yang seharusnya berlangsung di Monas, Jakarta Pusat mendengar. Dan perubahan lokasi dilakukan tentunya untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sekarang ini sedang bertugas menangani bencana di Indonesia. Tapi meskipun lokasi berubah, Presiden Prabowo tetap hadir dalam upacara tersebut mendengar, yang kabarnya juga akan meresmikan sejumlah satuan baru TNI. Salah satunya adalah Komando Daerah Militer atau Kodam baru yang sebelumnya disebut Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD ya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Jadi nanti akan ada 5 yang baru di Flores, Jogja, Malut, kemudian NTT, Kepulauan Riau, seperti itu pendengar. Yang jelas terlepas tidak berlangsung di Monas, peringatan kali ini tentunya tidak ada defile dan juga demonstrasi alutsista ya. Jadi yang pasti meskipun perayaannya sedikit berbeda, namun tentunya tujuan dan juga kekhidmatan HUT TNI kali ini tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu semangatnya lebih gencar lagi ya, mengingat Indonesia ini juga punya goals di tahun-tahunnya, sehingga harapannya HUT TNI kali ini bisa memberikan semangat baru juga untuk jajaran Tentara Nasional Indonesia. Kita hadirkan beberapa lagu dangdut untuk Anda hingga nanti jelang pukul 3 sore, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini di Pro Dangdut ya.

0: Apa?
1: Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
0: wame.
1: Wong seneng. Ono cecek lugur, kaget ta cecek.
0: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
0: Cecek ya melok keplok e.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih banyak sudah bergabung di Pro Dangdut kesempatan hari ini. Jangan lupa habis ini Mada mau ngobrol seputar UMKM. Jadi UMKM dengan produk apa yang sore ini dibawa oleh narasumber saya. Nantikan juga di official YouTube RRI Madiun ya. Jadi tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bicara Programa 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya UMKM berbicara. Sore hari ini kami hadirkan untuk Anda, dan yang pasti nanti Anda juga insya Allah semoga bisa mendapatkan inspirasi ya, selepas Mada nanti ngobrol dengan satu narasumber yang luar biasa, yang tentunya hari ini akan menampilkan satu produk kerajinan yang punya nilai tradisional yang luar biasa. Dan yang pasti juga perkembangan tren zaman sekarang ini, salah satu yang paling menarik perhatian adalah bagaimana produk-produk tersebut hadir di sekeliling kita dengan mengangkat budaya tradisional ya, dengan bahan-bahan yang ala kadarnya, tetapi ternyata bisa disulap, kalau kata Mulan Jamila tadi abrakadabra ya, bisa disulap menjadi bahan yang bagus begitu. Tas Anyaman pendengar yang kami hadirkan untuk Anda hari ini, nanti saya akan ngobrol dengan tamu saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Mbak Latifah Nur Aini SH. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Latifah.
2: Selamat sore Kak. Halo okay. Semua.
1: Ini saya panggilnya apa nih?
2: Kak Latifah aja.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya masih 2-2 tahun sih Kak.
1: Masya Allah. Mbak Latifah ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Ini Mbak Latifah sehari-harinya profesinya sebagai...
2: Saat ini saya bekerja di jadi dosen, ini asisten dosen. Mm-hmm. Nah, terus selain itu saya juga mengerjakan ini di rumah, home industry okay. Ini kerajinan anyaman tas ini.
1: Baik. Gitu. Paginya ngedosen.
2: Oh, sama ini Kak.
1: Apa tuh?
2: Sama ada saya juga ada persewaan kursi lipat nih.
1: Kursi lipat.
2: Promosi kan?
1: Iya. Kursi lipat tuh kursi yang buat apa tuh?
2: Itu Kak, yang kayak outdoor, body outdoor gitu loh.
1: Oh.
2: Jadi bisa dilipat gitu kursinya.
1: Misalnya kalau pas capek itu yeah. Bisa dibawa-bawa kemana-mana nggak sih?
2: Sama itu persewaan apa kayak buat pendakian.
1: Ah,
2: itu juga.
1: Okay. Itu kapan-kapan boleh tuh diobrolin lagi tuh ya.
2: Betul, siap.
1: Baik, pagi ngasdos, kemudian nanti sampai rumah bikin anyaman.
2: Iya.
1: Tapi dulu kepikiran bikin anyaman ceritanya gimana pertama kalinya?
2: Oh, Mbak Latifah. Karena ini kan bisnis keluarga ya Kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi ini bisnis keluarga dan saya udah dilibatkan ikut di dalamnya itu waktu saya SMP.
1: Oh,
2: SMP okay. Itu udah mulai bantu bikin kan. Mm-mm. Karena waktu itu bapak saya udah mulai sakit.
1: Okay.
2: Jadi yang apa ibu ngurus bisnis yang lain, terus akhirnya saya disuruh bantu di sini. Pertama kan karena keadaan nih. Nah tapi lama-lama kok saya suka gitu. Terus akhirnya ya saya jalanin aja ini sampai saat ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Itu di tahun berapa tuh kalau boleh tahu?
2: Itu waktu saya masih SMP kelas 9 tahun berapa ya itu Kak? 2016. Enggak deh.
1: Berarti berapa tahun yang lalu?
2: Udah.
1: Sudah 5 tahun yang lalu lah ya.
2: Iya.
1: Berarti 2020, 2021 mungkin ya.
2: Iya.
1: Waktu itu awalnya hanya membantu ayah, kemudian akhirnya ketagihan suka bikin sampai sekarang begitu.
2: Iya.
1: Tapi kan kalau bisa dibilang anyaman ini tekniknya dulu sebetulnya waktu sekolah ada yang mengajarkan ya, kalau nggak salah guru kerajinan tangan, kewirausahaan. Artinya memang untuk teknik menganyam Mbak Latifah sudah tidak asing dong.
2: Yeah.
1: Tapi menganyam tas ini, kalau dulu biasanya nganyam tempat pensil yang kotak itu nggak sih?
2: Yeah.
1: Yang model slide itu. Tapi kalau sekarang anyamannya dalam bentuk tas yang lebih ribet kalau menurut Mada ya.
2: Iya,
1: jadi gimana dulu pengalamannya?
2: Jadi waktu itu kan nggak karena sering lihat ibu bikin. Waktu itu kan bapak udah mulai sakit terus ibu kan juga yang bikin ini. Nah ibu bikin itu saya liatin terus gitu, terus mulai tertarik nih buat nyoba. Terus pertama-tama itu kan di eblek Kak, kayak apa ya?
1: Apa tuh eblek
2: bikin
1: tuh?
2: Pola dasar gitu loh Kak.
1: Oh,
2: di bawah
1: bikin
2: gitu
1: pola dulu.
2: Kayak pola dasarnya awalannya gitulah ya. Awalan terus baru itu dianyam. Kalau udah dieblek jadi, ini terus dianyam. Nah, terus kalau dianyam udah, itu namanya dipungkasi Kak, pungkasan.
1: Pungkasi apa tuh?
2: Kayak dikunci, biar nggak ambil.
1: Oh iya, pungkasan itu kan terakhir ya?
2: Oh, belum sih Kak.
1: Belum.
2: Tapi kayak dipungkasi dulu sebelum nanti dikasih danganan, pegangan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi nanti kan...
1: Ini saya roaming nih bahasanya nih dulu. Pungkasan dikunci dulu.
2: Dikunci, intinya biar nggak ambil.
1: Oke.
2: Okay. Biar anyamannya nggak ambil.
1: Terus
2: gitu ya.
1: Habis itu?
2: Terus habis itu nanti diguntingi dulu. Kan okay. Ada sisa-sisa tuh. Nah, diguntingi terus akhirnya nanti dikasih danganan. Pegangan.
1: Pegangannya.
2: Terus habis itu diguntingin lagi, soalnya masih ada sisa-sisa tuh. Nah itu digunting lagi, baru deh udah bisa di packing buat dikirim gitu.
1: Baik, ini artinya usaha keluarga yang diturunkan ke putra-putrinya. Akhirnya sampai sekarang usahanya masih berlanjut. Dan seharusnya memang sebuah usaha begitu gak sih? Iya. Usaha apapun kalau misalnya dari keluarga, sebisa mungkin biasanya diturunkan ke keluarga gitu ya.
2: Betul, Kak.
1: Tapi ketika pertama kali memulai, sejak awal melihat Tas Anyaman, kemudian kan sudah jadi bisnis kan ini pastinya ya. Awalnya dari hobi, kemudian kecintaan terhadap kerajinan semakin tinggi gitu ya. Tantangannya apa ketika pertama kali bikin Anyaman?
2: Tantangannya sih waktu itu kalau pembuatannya ya Kak, di pembuatan. Waktu itu sih susahnya itu waktu nganyamnya, agak ribet sih Kak itu. Kalau cuma bikin pola sama apa nyumpil, kayak nyumpil gitunya tuh masih bisa gampang. Nah, tapi kalau di yang lain, tantangan yang lain itu karena ini kan bisnis keluarga ya Kak, udah lama banget. Ini udah ada sebelum saya lahir kan.
1: Wih, udah puluhan tahun.
2: Udah 2002 Kak ini ada. Nah, terus akhirnya saya coba apa ya? Susahnya itu ketika kita disuruh mempertahankan. Daripada apa?
1: Merintis
2: memulai,
1: ya.
2: Memulai kan itu lebih susah. Betul. Mempertahankannya. Jadi gimana terus agar bisnis ini bisa terus berkembang, berjalan sampai saat ini gitu sih Kak.
1: Baik. Kalau Anda pendengar nonton official YouTube RRI Madiun, sekarang ini sedang kita pajang nih Tas Anyamannya. Kalau bisa dilihat kan memang motifnya berbeda-beda ya. Artinya pola dasarnya ya, yang menjadi dasar pembuatan motifnya yang akhirnya beda-beda gitu ya.
2: Betul banget.
1: Oke, ini pasti menarik sekali. Kalau misalnya kita membayangkan ada ukuran yang kecil, kemudian ada ukuran yang medium, sampai ukuran yang besar seperti itu. Oke, ini ukuran yang paling kecil. Ini size-nya apa? Kalau dalam ini Tas Anyaman biasanya nyebutnya apa sih Mbak Latifah?
2: Kalau ini size-nya? Kak, ini mini Kak.
1: Mini. Okay.
2: Kalau ini kan beda lagi nih. Ini bahannya beda. Ini bahannya dari,
1: okay.
2: Ini bahannya dari emboss 15. Ini namanya ya Kak. Namanya itu emboss 15. Ini panjangnya itu 5000 meter.
1: Nah, 5000 meter?
2: Panjang. Tapi itu sebelum dipotong. Sebelum dipotong. Jadi kan ini nanti, ini bahan bakunya dulu Kak, yang saya sebutin tadi.
1: Apa namanya tadi, emboss?
2: Emboss 15 mm.
1: Emboss 15 mm.
2: Ini yang paling beda nih. Nah, terus kalau yang ini, kalau ini perpaduan antara emboss 9 mm sama lurik 9 mm. Nah, ini bahan bakunya tadi ya Kak yang sebutin, itu panjangnya kalau sebelum dipotong itu 4.300-an meter kalau nggak salah itu.
1: Lebih pendek dari yang tadi emboss ya.
2: Tapi itu kan nanti dipotong sebelum dibuat seperti ini.
1: Gitu. Ini kalau boleh tahu bahan bakunya sudah ada suppliernya kah atau bagaimana?
2: Iya, udah pasti ada Kak. Kita kerjasama sama pemasok. Dan apa itu, intinya yang punya pabrik plastik gitu, khusus buat kayak gini gitu. Intinya ada gitu.
1: Apalagi kalau usahanya sudah puluhan tahun, berarti suppliernya sampai sekarang masih sama.
2: Iya, sama.
1: Menggunakan supplier yang lama ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi selain Tas Anyaman, Anyaman ini biasanya dibentuk dalam bentuk produk yang seperti apa biasanya di rumah, Mbak Latifah?
2: Dibentuk seperti apa, maksudnya gimana Kak?
1: Selain tas.
2: Oh, selain tas, hanya produksi tas
1: hanya
2: sih Kak,
1: tas aja. Saya pikir biasanya meskipun dianyam kan bisa dalam bentuk dompet Kak.
2: Oh, belum Kak kalau itu. Nah, itu mungkin kedepannya. Kedepannya saya yang akan mungkin nanti bikin ide gitu.
1: Gitu. Karena anak muda kan biasanya punya inovasi ya.
2: Iya, betul banget.
1: Kan Tas Anyaman ini kadang-kadang seringnya dianggap sebagai produk tradisional gitu ya.
2: Iya,
1: gimana cara Mbak Latifah membuat produk ini terlihat modern sesuai dengan selera konsumen sekarang?
2: Iya, jadi sebenarnya ini kan yang saya bawa ini yang lama ya Kak.
1: Yang lama?
2: Iya, yang lama. Yang baru itu gak saya bawa soalnya karena bahan di rumah kan gak baru minggu kemarin kalau nggak salah itu kan habis kirim. Jadi bahan di rumah kan habis Kak stoknya.

0: yang sekarang warnanya benar-benar ngejreng gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Ada yang warnanya monokrom dan sebagainya. Kalau desainnya sendiri, Mbak Latifah, apakah mengikuti tren fashion atau ada ciri khas?
1: Oke, jadi kalau itu sendiri, karena ini kan bisnis keluarga ya, Kak. Mm-mm. Jadi kita tetap mempertahankan yang udah ada, tetapi mm-mm. kita juga mengembangkan sesuai dengan permintaan konsumen, Kak. Okay. Jadi apa permintaan konsumen? Ya kita mm-mm. coba
0: turuti ya.
1: Turutin. Mm-mm. Kita selalu berusaha untuk mengusahakan. Mm-mm. Misal permintaannya agak yang belum pernah kita bikin, oh ya berarti kita harus mikir ide, oh gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan permintaan konsumen, seperti itu.
0: Artinya ada menerima custom juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya pasti
0: dari
1: ya
0: pelanggan
1: itu.
0: Ya.
1: Mm-hmm, pasti.
0: Apa sih yang biasanya yang paling unik dari pelanggan yang pernah pesen di tempatnya Mbak Latifah?
1: Yang pernah saya ingat itu ya mm-hmm. Kak, kayak tas model jali gitu loh Kak. Yang
0: jali?
1: Okay. Apa sih yang kecil mm-mm, gini gitu loh Kak.
0: Paham.
1: Nah, tapi karena waktu itu bahannya itu belum
0: susah.
1: Ready ya Kak. Bukan. Waktu itu belum ready aja. Mm. Kurang tahu sih waktu itu kenapa kok enggak diterima sama ibu saya waktu itu. Soalnya kan waktu itu saya masih sekolah juga ya.
0: Okay.
1: Makanya itu belum terlalu ngikutin ke situ gitu. Mm. Tapi setahu saya itu sih, tapi kalau yang lain-lain sih tas cantik, tas-tas biasanya gitu yang unik-unik gitu mm-mm. udah aman-aman aja sih
0: okay.
1: model-modelnya gitu.
0: Kalau orang yang tidak paham seni biasanya melihat tas ya udah tas gitu aja. Kalau menurut Mbak Latifah apa sih yang membuat tas ini punya nilai jual yang tinggi gitu dibandingkan tas produksi yang pada umumnya?
1: Kalau tas ini ya Kak, kalau tas ini memiliki nilai jual yang tinggi karena yang pertama ini Kak, kami selalu menjaga kualitas produk kami Kak.
0: Okay.
1: Dan kami selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang konsumen minta. Mm-hmm. Selain itu kami juga selain menjaga kualitas, harga tas kami ini juga terjangkau loh Kak.
0: Sangat terjangkau. Mm-hmm. Boleh di-spill enggak sih yang paling
1: mulai
0: ini?
1: 4.000 Kak.
0: 4.000 saja
1: iya,
0: 4.000. Ya ampun.
1: Kalau yang ini Kak, yang ini 4.000.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau yang ini mulai 5.000 sih mm-hmm. kalau yang mini ini. Terus kalau yang ini 6.000 gitu. Menyesuaikan.
0: Sampai yang paling besar itu bukan yang paling besar ya, yang paling ujung.
1: Bukan.
0: Ada lagi
1: ada
0: yang
1: lagi.
0: Paling besar.
1: Gitu.
0: Artinya sebetulnya kalau misalnya dengan harga di bawah 10.000 kita sudah bisa mendapatkan tas yang cantik ya.
1: Yeah.
0: Biasanya siapa sih konsumen yang beli? Kan sekarang ini banyak yang tertarik ya dengan tas anyaman. Ibu-ibu kah, anak muda, pekerja atau dari kalangan mana?
1: Jadi relatif kayak itu. Mm-hmm. Itu apa ya? Karena kita kan udah bekerja sama-sama grosir ya, Kak.
0: Oh, okay.
1: Dan grosirnya bukan hanya satu, ada beberapa grosir. Nah, itu kan pasti setiap bulan itu kan minta dikirim. Nah, kita menyesuaikan dari permintaan itu. Terus kalau peminatnya itu kebanyakan apa? Kebanyakan sih ya di orang dewasa kayak ibu-ibu juga sih Kak. Biasanya buat ini pergi ke sawah kadang. Terus adanya biasanya buat hajatan, souvenir
0: betul,
1: pernikahan
0: betul.
1: Kayak gitu-gitu sih.
0: Kalau yang paling seringnya saya lihatnya tuh di untuk hajatan
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya, untuk souvenir ya yang paling
1: souvenir.
0: mini kemudian dalamnya diisi apa gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, dikasih pita.
0: Sekali. Oke, kalau lihat generasi muda zaman sekarang gimana Mbak Latifah? Apakah juga jadi peluang bisnis kah? Apalagi Mbak Latifah ini kan wakil dari generasi muda ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya menarik kan untuk menghasilkan cuan dari anyaman tersebut?
1: Pastinya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya ini Kak, kemarin itu teman saya itu juga ada yang join sama bisnis ini. Jadi ikut bikin gitu loh Kak. Gitu. Jadi kalau
0: reseller kah?
1: Bantu reseller juga. Bantu jualin juga gitu. Jadi kalau untuk anak muda sekarang, wah saya sangat mengajak
0: ya?
1: Ayo siapa tahu mau join ke bisnis saya ini gitu loh Kak. Gitu.
0: Oke. Kalau di harga di bawah 5.000 pasti sangat terjangkau sekali ya.
1: Yeah.
0: Cuman adalah yang jadi pertanyaan itu apakah orang-orang zaman sekarang masih membutuhkan tas anyaman itu gitu. Bagaimana mempertahankan marketingnya, khususnya selling marketingnya untuk orang-orang zaman sekarang yang ibaratnya mengeluarkan duit 2.000, 3.000 aja mereka masih mikir gitu, Mbak Latifah.
1: Kalau dari kami sih yang paling penting kita usaha aja terus Kak, kayak promosi kesana kesini gitu tetap. Dan apalagi kan kita udah memiliki pasar sendiri Kak. Jadi kita kan udah ada grosir dan udah ada langganan tetap. Jadi kalau misal apalagi kalau yang langganan tetap itu kan dari mulut ke mulut ya Kak. Dia udah tahu kualitasnya, dia bilang ke yang lain. Terus kalau yang grosir ini udah pasti kita tiap bulan kan ngirim Kak. Jadi kalau ngomong terkait marketing sih karena kita udah
0: Ada
1: pasar
0: penadah
1: sendiri. Terus tapi kita tetap selalu berusaha buat promosiin produk ini agar semakin besar

0: dan semakin luas.
1: Oke. Okay. Gitu. Paling jauh pernah dikirim kemana sih?
0: Kan Demak, Kak.
1: Demak ya? Mm-mm. Demak tuh masuk mana ya?
0: Demak Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah ya? Mm-mm. Itu paling jauh ya?
0: Mm-mm.
1: Partai paling besar pernah mengirim berapa banyak tas?
0: 10.000 tas.
1: 10.000 itu untuk acara apa?
0: Itu karena ya e-grosir, Kak.
1: Oh, grosir memang kan harus ngedrop 10.000 gitu ya.
0: Iya, tapi kalau biasanya ya, sebenarnya kalau di grosir itu mulainya ya mintanya 5.000, 6.000, 7.000 gitu sih, Kak. Tapi paling banyak seingat saya 10.000.
1: Oke. Okay. Daerah yang paling berpotensi sekali untuk penjualan tas anyaman ini daerah mana selain di Demak?
0: Ngawi, Kak.
1: Ngawi?
0: Ngawi juga grosir kami soalnya.
1: Oke, baik, baik. Kebanyakan mereka digunakan untuk apa? Ke sawah itu tadi ya?
0: Enggak, kalau biasanya mungkin dijual ke pasar kan itu.
1: Okay.
0: Nah itu mungkin dipakai ya hajatan, souvenir pernikahan. Terus yang lain-lain itu kayak buat apa ya, Kak, namanya? Ini loh.
1: Apa sih?
0: Bentar. Apa sih itu? Kayak di ini sih. Intinya ya kayak buat pergi-pergi. Apa sih? Biar comel gitu loh, Kak, yang tas cantik gitu loh. Buat kondangan sih lebih ke ya sama gitu.
1: Buat tas hajatan gitu ya. Kalau untuk tas fashion lah ya. Karena memang kalau kita melihat tren fashion zaman sekarang ini kadang-kadang unik ya. Bahkan tas-tas anyaman seperti karyanya Mbak Latifah ini kalau di luar negeri malah justru dipandang sebagai salah satu karya yang unik gitu. Saya pernah ketemu di salah satu mall di Madiun juga, ada seorang bule itu malah bawa tas yang paling kecil tuh, warnanya hijau, cuma mungkin dia lebih glossy gitu.
0: Iya,
1: kalau orang
0: kaca itu mungkin.
1: Iya, kalau Warlo kan ngelihatnya kan aneh banget ya. Biasanya tas kayak gini kan dipakainya untuk ke sawah
0: ya,
1: untuk hajatan, tapi ternyata mereka cukup bangga membawa itu ke dalam mall gitu ya. Artinya kita juga sebagai warga lokal enggak ada salahnya juga ya bawa tas anyaman misalnya mau pergi kemana gitu, meskipun agak awkward sedikit ya. Tapi enggak masalah. Baik. Kalau sekarang ini ketika produk sudah bagus dengan produksi yang besar misalnya, pernah nggak mendapatkan komplain, ada cerita lucu atau seru gitu tentang pelanggan?
0: Kalau komplain gitu sih
1: nggak lah ya.
0: Iya, nggak belum pernah saya nemuin sih.
1: Alhamdulillah,
0: kalau
1: komplain jangan.
0: Iya.
1: Okay. Tapi kalau permintaan bentuk yang aneh pernah nggak?
0: Bentuk-bentuk ya. Mungkin kalau bentuk pernah sih, nggak pernah.
1: Apa tuh?
0: Kayak bentuknya misal dibikin panjang yang kayak gini gitu.
1: Okay.
0: Terus gini gitu loh, Kak.
1: Itu kayak bentuk apa tuh?
0: Nggak tahu, pokoknya yang panjang gini. Terus agak ada apa sih gininya?
1: Biasanya mereka pesan gitu untuk apa?
0: Iya. Kalau itu sih mungkin souvenir atau gimana, kurang tahu ya, Kak. Tapi karena ya kita ngikutin pesenan gitu.
1: Oke, baik. Artinya memang kalau misalnya kita menjadi seorang pelanggan, kemudian kita pengen custom bahan, ada request, beda harga dong pastinya.
0: Iya, pasti ya.
1: Kemudian untuk pembuatan juga yang produktivitasnya lebih cepat atau kilat lah ya istilahnya, itu harganya juga pasti beda. Oke, kalau sekarang ini ada digitalisasi, bagaimana Mbak Latifah memanfaatkan digitalisasi zaman sekarang untuk marketingnya?
0: Iya, kami di IG sama di TikTok sih, Kak. Nah, tapi kalau saat ini karena kemarin itu saya sempat off dulu sih bantuin di apa kerajinan ini. Karena kemarin,
1: kenapa tuh?
0: Kemarin
1: sibuk
0: itu...
1: Sibuk kampus ya?
0: Bukan, karena ada kerjaan lain lagi.
1: Ah.
0: Jadi saya maksudnya fokusnya waktu itu bukan hanya di kerajinan aja.
1: Okay.
0: Jadi pindah ke bisnis yang lain juga. Makanya agak fokusnya terbagi. Tapi saat ini sih mulai mau saya aktifin lagi nih, Kak, gitu.
1: Karena mumpung masih muda semuanya dikerjain,
0: betul.
1: Gak ada masalah.
0: Betul.
1: Ya
0: Nyambi-nyambi.
1: Oke. Tapi yang paling banyak interaksinya platform digital apa sih?
0: IG sih mungkin nanti, Kak, sama TikTok.
1: Oh gitu, apalagi sekarang penjualan
0: Shopee.
1: Kan orang-orang juga sering live
0: TikTok
1: gitu ya, yang mungkin banyak orang berinteraksi, tanya-tanya size-nya mungkin, harganya,
0: betul,
1: dan sebagainya. Kalau boleh tahu sehari produksinya berapa tas, Mbak Latifah?
0: Oh, kalau kami kan ada pengrajin juga ya, Kak.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau di kami sendiri, kalau kami yang bikin, itu bisa nyampe 20-30 sehari.
1: Okay.
0: Tergantung, kalau mau bikin terus juga bisa. Maksudnya menyesuaikan waktu sih, Kak.
1: Mm-mm.
0: Gitu. Kan ini kayak fleksibel juga, bikinnya kapan aja juga bisa, kecuali kalau lagi ada pesanan banyak gitu.
1: Baik, saya bayangin tangan orang yang menganyam ini kan pasti sangat ulet, rajin banget gitu ya. Kalau Mbak Latifah butuh berapa lama untuk produksi satu tas gini? Tas yang mini deh misalnya.
0: Kalau saya tas mini ya agak lama juga sih, saya 1 jam gitu.
1: itu cepet banget malah Tifa. Enggak. Orang mikirnya satu hari gitu ya, karena melihat motifnya kemudian itu ada dua warna lagi, hitam sama yang hijau dan sebagainya. Oke, pernah gagal nggak sih bikin tas?
0: Oh,
1: udah jauh gitu ternyata keliru.
0: Pernah kak, bolak-balik gitu. Itu coba-coba dulu kan pasti gagal terus ya, soalnya lupa
1: harusnya bongkar lagi.
0: Ini pinggirnya berapa, harusnya pinggirnya berapa. Kayak ini kan pinggir 6, ini tengah 8 gitu. Jadi kalau salah di situ aja ya pasti
1: bongkar lagi.
0: Bongkar lagi.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Ya gak enak kalau udah bikin tas yang gede, udah perjalanan jauh dibongkar lagi.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Aduh, kak itu.
1: Itu paling gak enak banget.
0: Betul.
1: Ya. Oke, kalau misalnya sekarang ini juga digitalisasi sangat berkembang, tentunya juga untuk menunjang penjualan ya. Apa Mbak Latifa juga memfoto produknya satu persatu, kemudian menggunakan editan yang estetika sehingga masyarakat bisa menonton dan melihat produk-produk seperti apa sih yang Mbak Latifa jual bersama dengan keluarga?
0: Iya sih kak, kalau foto satu-satu itu belum sih kak waktu itu. Cuman foto jadi satu gitu aja yang saya
1: borongan
0: tadi
1: aja
0: di, gitu sih.
1: Pokoknya bareng-bareng gitu.
0: Tapi kalau yang lain yang pesanan-pesanan itu kadang malah belum difoto gitu. Tapi mungkin next kita akan upgrade dan terus kembangkan supaya lebih maju.
1: Gitu. Baik. Kalau di Madiun tentu tas seperti ini mungkin tidak satu dua yang menjual ya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana menghadapi persaingan tas anyaman ini, kan tentu juga tidak mudah strateginya ya, bisa bertahan sampai puluhan tahun lagi.
0: Iya,
1: Mbak Latifa, gimana?
0: Yang penting kalau di kami kan namanya usaha pasti banyak pesaing ya kak. Nah tapi gimana caranya kita tetap menjaga satu sih kak, kualitas itu tetap kami jaga meskipun banyak pesaing di luar sana. Yang penting kalau kita kualitas udah nomor satu, jadi terus selain itu juga kalau meskipun kualitas ya kita juga di harga kak, harganya pasti terjangkau, jadi
1: berani
0: siap bersaing
1: ya,
0: iya, siap
1: sama
0: bersaing.
1: Harga yang lain, apalagi di bawah 5.000 udah dapat tas coba.
0: Betul.
1: Jadi biasanya juga bisa nggak sih untuk oleh-oleh umroh haji gitu
0: bisa,
1: ya
0: bisa
1: diisi
0: banget,
1: kurma lah atau apa, itu menarik.
0: Bisa menyesuaikan
1: ya
0: ukurannya nanti.
1: Baik. Dan sekarang ini konsumen juga punya banyak pilihan pastinya ya, termasuk tas produksi pabrik, mungkin harganya ada yang lebih mahal ataupun juga lebih murah. Bagaimana menjelaskan ke konsumen bahwa tas anyaman ini tentunya berbeda karena dari segi bahan juga ramah lingkungan dan sebagainya gitu Mbak Latifa?
0: Iya, kalau dari tadi kan ini pasti harganya dibuat beda-beda sesuai ukuran dan bentuk. Jadi kita selalu bilang kalau misal ukurannya besar nih kak, biayanya segini, mau apa enggak? Jadi ditanya dulu kak. Nanti kalau misal yang kecil, oh pastinya lebih murah nih. Nah tapi ya dengan ukurannya kecil ini, gitu, mau enggak? Gitu. Jadi kalau misal enggak mau, ya udah enggak apa-apa.
1: Enggak dipaksa ya.
0: Tapi ya kalau mau kita pasti usaha terus biar caranya menggait pelanggan. Gitu.
1: Kalau saya yang jualan tak paksa itu.
0: Iya.
1: Kalau sekarang ini banyak orang yang mengatakan in this ekonomi dan sebagainya, ada kenaikan beberapa bahan baku Mbak Latifa, kemarin juga sempat terdampak juga nggak?
0: Kalau di tas ini sih masih aman aja sih kak. Mas paling naik kan rupiah sih kak, misal 800 jadi
1: 900. Iya, nggak mungkin dolar kan?
0: Maksudnya ya nggak nyampe yang signifikan tuh.
1: Artinya
0: masih,
1: selisihnya tidak
0: banyak,
1: terlalu tinggi begitu
0: iya,
1: ya. Upama dari harga 4.000
0: misalnya 5.000 gitu sih.
1: Masih terjangkau. Oke. Ada nggak dari keluarga Mbak Latifa pernah di titik yang menyerah? Karena kalau terbilang puluhan tahun kan pasti juga melewati era COVID, melewati era bahan baku naik dan sebagainya, mempertahankan produksi seperti yang Mbak Latifa bilang tadi, selain dari kualitas, apa yang harus dijaga?
0: Nah dulu itu ya pastinya kalau mau nyerah itu ya kak, itu malah pikiran saya sih kak. Pertama-tama kayak, ya soalnya kalau ibu itu keke banget.
1: Biasanya jadi, tangguh sih kalau orang kolonial ya.
0: Udah nggak apa, maksudnya apapun yang ada, badai yang datang itu tetap dihadapin. Tapi waktu itu saya sempat kayak, saya waktu itu kan ditinggal meninggal bapak kan kak, jadi sempat down gitu.
1: Tidak terus, mudah pastinya.
0: Sempat down terus akhirnya apa kayak mau ngelanjutin gitu-gitu tuh agak udah gimana ya kak, soalnya ya agak berat juga kan waktu itu. Terus akhirnya tapi karena itu saya lihat perjuangan ibu saya aja terus berjuang, terus ngapain saya mau nyerah gitu. Kayak saya kan cuma tinggal ngelanjutin
1: betul
0: gitu, dan selalu berusaha buat gimana caranya biar usaha ini berkembang.
1: Akhirnya sampai sekarang lanjut
0: masih berkembang, ya.
1: Betul. Akhirnya bisa melewati tantangan-tantangan itu, ya.
0: Betul.
1: Ada staf berapa orang yang sekarang sudah memproduksi anyaman di rumah, Mbak Latifa?
0: Oke, di rumah pengrajin itu ada 30 orang sih, Kak.
1: 30 orang, Masya Allah.
0: Tapi itu kan modelnya kayak kita itu home industry, Kak. Jadi dibawa ke rumah pulang. Jadi misal ambilnya di tempat kami tuh. Jadi terus dibawa pulang, terus dibikin, terus disetar lagi ke tempat kami.
1: Iya, apalagi kalau emak-emak biasanya kalau menganyam itu sambil lihat sinetron.
0: Iya, betul.
1: Gitu ya. Tahu motifnya keliru. Tidak dong. Tapi artinya ini juga sudah berdampak ke lingkungan,
0: iya,
1: bisa membuka
0: banget
1: lapangan pekerjaan yang banyak, dan ini suatu kebanggaan sekali kalau merintis dengan up and down ceritanya tadi, ya, ternyata bisa bertahan sampai sekarang.
0: Ini,
1: tentu ini berdampak pada lingkungan sekitar nggak sih, Mbak Latifa? Bagaimana
0: sekali
1: tanggapan masyarakat yang ada di sekitar?
0: Ya pastinya awal-awal itu kan cuman yang ngerjain kan cuman keluarga sendiri, Kak.
1: Satu dua orang aja.
0: Mm-hmm. Terus mulai berkembang ke sekitar, tetangga. Mm-hmm. Tetangga itu mulai bantu, kayak tertarik. Karena kan ibu-ibu yang sebelumnya mohon maaf belum ada kerjaan di rumah gitu. Maksudnya kerja yang kayak menghasilkan ini loh, Kak. Gitu. Nah, kan belum ada, terus mulai tertarik nih ikut. Terus akhirnya ikut. Lah, terus apa? Mulai dari omongan-omongan gitu, terus dikasih tahu di sana loh ada ini, dan terus akhirnya ikut lagi gitu sih, Kak.
1: Semakin banyak enggak kerasa udah 30 orang
0: dari
1: gitu, ya.
0: Luar desa kan juga lumayan gitu.
1: Betul,
0: makanya
1: betul.
0: Itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Pernah buka suatu pelatihan gitu enggak sih? Kalau misalnya orang-orang kok jadi penasaran pengen banget bikin tas anyaman gitu kali ya.
0: Kalau pelatihan waktu itu sih ada sih, Kak, yang mau nyoba kan, mau nyoba tapi belum tentu apa mau lanjut apa bikin gitu loh, Kak, cuman mau nyoba bikin gitu loh, Kak.
1: Karena penasaran aja.
0: Itu juga ada sih, Kak, waktu itu. Nah, waktu itu masih ibu saya yang ngajarin. Soalnya waktu itu kan saya juga masih sekolah, ya, kalau enggak salah. Gitu. Jadi terus udah mulai ada yang ini tanya-tanya gitu. Terus kalau saya sendiri kan waktu itu waktu di sekolah, ya, Kak, bikin suruh kewirausahaan, bikin apa? Nah, saya bawa anyaman ini, saya ajarin teman saya waktu itu juga ada di SMP kalau enggak salah, ya, itu. Saya bawa itu. Jadi buat di itu.
1: Oke, gitu. Baik. Artinya secara ilmu gak pelit, ya. Bisa diajarkan ke semua orang. Entah kalau misalnya suatu saat ilmu tersebut mau diteruskan ke bisnis, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak, at least dalam hidup pernah belajar menganyam tas. Betul, oke. Sebenarnya kalau di zaman sekarang, yang Mbak Latifa butuhkan apa sih ketika menjadi seorang pebisnis muda gitu, selain mungkin inovasi, ya, yang diperlukan oleh masyarakat supaya tidak bosan gitu.
0: Yang kita butuhin, ya, ini sih, Kak, kita selalu apa, ya, kayak selalu berusaha aja buat up diri kita biar upgrade terus, biar ngikutin perkembangan zaman gitu loh, Kak. Jadi kita jangan sampai ketinggalan zaman. Yang kita butuhin sih, ya, itu sih, kita mau terus belajar. Terus kita juga gak pantang nyerah. Kalau kata dosen saya, jangan gampang overthinking.
1: Gitu. Siapa sih dosen itu yang memberikan pesan? Kok sepertinya mendalam sekali, ya?
0: Ibu dosen kesayangan saya, Ibu Din.
1: Ibu Din, ya, lagi-lagi sosok itu yang berkarisma sekali. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami. Kalau misalnya tanya bagaimana sebetulnya tips untuk bisa memulai bisnis tas anyaman, Anda boleh bergabung di 459198 atau di 0811 366 9907. Tetap di UMKM Bicara.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
3: Ya, pendengar, kami balik lagi di UMKM Bicara. Kita coba buka pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk ya. Ini dari akun Sri. Paling sedikit kalau mau pesan berapa tas, Mbak? Berapa hari jadinya? Minimal berapa harganya? Wes komplit iki, kayaknya harus pesan sak losen iki.
4: Oke, baik. Langsung saya jawab ya, Kak.
3: Iya dong.
4: Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mm-hmm. Jadi kalau mau pesan berapa itu karena bisa langsung datang ke tempat kami, UD Karya Lestari.
3: Itu lokasinya
4: di
3: mana?
4: Di Pilang Kenceng, Desa Kedung Kenceng. Banteng, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Nah, di situ Kakak bisa langsung pesan 1 picis, 2 picis boleh kalau langsung datang ke sana. Mm-hmm. Nah, mau pesan 500 tas atau berapa boleh. Nanti tapi butuh waktu menyesuaikan, Kak. Tergantung kakaknya pesennya model apa dulu. Soalnya kita belum bisa memprediksi kapan jadinya kalau ininya aja belum tahu. Misal kalau tas kaca itu kan harus dikira-kira dulu berapa hari. Terus misal pesennya berapa ratus picis kan kita juga harus menyesuaikan dengan para pengrajin dulu gitu.
3: Tingkat kesulitannya dulu seperti apa. Betul. Nanti bisa disesuaikan kira-kira jadinya berapa hari dengan total pemesanannya itu
4: berapa,
3: ya.
4: Iya, terus harganya ya tadi mulai paling murah 4.000 gitu,
3: paling murah.
4: Ada tas kaca itu juga 20.000.
3: Kalau saya, kalau saya malah tanya yang paling mahal berapa sih?
4: Ada yang paling mahal tergantung modelnya lagi sih, Kak. Kalau yang kami ini sih tas kaca, kalau tas cantik ini belum sih, Kak. Tapi next mungkin kita bakal buat sih.
3: Benar.
4: Menyesuaikan bahan
3: gitu. Kalau misalnya ada yang pouch gitu dibawa kondangan kan seru sekali ya.
4: Iya,
3: bukan
4: betul.
3: Tas yang jinjing, tas yang pouch gitu.
4: Yang kecil ya, mungil gitu.
3: Benar. Terus dengan bahan apa tadi yang emboss?
4: Emboss? Nanti ada sendiri, Kak. Bukan yang ini lagi, beda lagi. Kalau misalnya yang kayak buat keranjang, ada yang kayak keranjang gitu yang lucu. Kalau itu ada emboss berapa ya? 15 sama 15 mm tapi panjangnya sih, dipanjangnya yang beda.
3: Baik, jadi menyesuaikan ya. Silakan datang ke Pilang Kenceng kalau misalnya mau pesan. Kemudian dari akun Miu Miu, waduh akunnya cute sekali. Kira-kira seberapa penting feedback pelanggan untuk pengembangan produk? Biasanya kan ada yang mengulas ya kan, ketika sudah dikirim, dikasih ulasan, atau yang barusan beli. Mungkin bagaimana Bu pertimbangan dari produknya, apakah cepat rusak kah atau awet dan sebagainya? Seberapa penting feedback dari pelanggan?
4: Sangat penting sih, Kak, karena ya itu tadi, kalau di pelanggan kita selalu berusaha menyediakan apa yang terbaik gitu. Jadi kita usahakan kualitas itu selalu kami jaga sih, Kak, di sini. Jadi soalnya kalau pelanggan misal sampai komen kan wah bahaya di usaha kita gitu.
3: Betul.
4: Jadi jangan sampai kita mengecewakan pelanggan. Jadi menurut saya sangat penting juga.
3: Oke. Tentu itu juga menjadi sebuah saran ataupun juga kritik ya, masukan juga ya buat pebisnis ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rita yang ada di Ponorogo, apakah tas anyaman cukup kuat membawa barang berat? Ini maksimal bisa bawa berapa berat sih, berapa kilo gitu? Kalau misalnya tas anyaman kan agak lentur ya.
4: Tapi kalau yang misal yang ini emboss 9 mili. Ini
3: beda bahan, beda kekuatannya ya.
4: Iya, beda bahan, beda kekuatan. Jadi bisa buat banyak juga sih ini muatnya. Tergantung pesannya lagi.
3: Oke. Kecuali kalau Ibu mau naruh anjing peliharaan di situ enggak kuat ya, jangan.
4: Iya, betul banget.
3: Paling dompet, hand handphone,
4: barang-barang yang
3: tumbler, iya, gitu nggak sih?
4: Muatnya banyak ininya.
3: Oke, baik. Saya lihatnya kan kalau misalnya tas seperti ini kan banyak sekat-sekatnya ya. Kalau untuk merawatnya supaya tetap awet, gimana sih Mbak Latifah?
4: Jadi di proses pengepakan nggak nih nanti? Pengepakannya okay. Biasanya kita itu selalu sebelum kan para pengrajin itu kan nyetor kami. Nah nyetor waktu di setor itu kan pasti ada yang misal kurang rapi nih, kayak apa belum diguntingin, belum rapi nih. Nah jadi kita yang merapikan. Terus kalau untuk menjaga biar nggak rusak, itu waktu di di packing sebelum dikirim itu usahakan ininya itu jangan terlalu diginiin, atau jangan terlalu di apa ya waktu dimasukin ke selanjutnya gitu kan, intinya jangan diteken banget gitu, jadi biar nggak rusak gitu.
3: Ternyata ini ya,
4: itu di sebelum di pack gitu kak. Itu masih para pengrajin kan itu setornya kayak gitu.
3: Baik, terima kasih ya operator saya, sungguh canggih sekali. Baik, kemudian dari Ibu Reva yang ada di Madiun, apa peran kreativitas dalam menghasilkan desain tas anyaman? Ini kan requestnya dari si owner tas anyaman atau misalnya staff yang bekerja di rumah Mbak Latifah juga pernah memberi masukan tidak? Misalnya motif seperti ini kok bagus ya kayaknya gitu.
4: Kalau itu sih pastinya iya pernah. Jadi gimana kalau misal ada kan waktu itu mungkin di ada yang beli ke pengrajin nih. Jadi kan kadang nggak langsung ke kami, juga ada yang di pengrajin beli gitu terus nyampein ke kami. Nah modelnya kayak gini gimana, terus jadi bahan masukan kami. Oh ya boleh kalau bahannya misal ready waktu itu gitu. Jadi pasti ya disesuaikan lah gitu.
3: Pernah nggak dapat custom motif gitu tapi tingkat kesulitannya lumayan susah gitu?
4: Pernah sih kak pasti.
3: Terus akhirnya gimana, di reject atau butuh waktu pengerjaannya?
4: Iya tetap dilanjut kak selama yang penting bahannya ada gitu aja sih. Bahannya ready gitu aja, aman gitu.
3: Pernah nggak ada apa ya semacam revisi dari pelanggan ketika mereka sudah pesan atau custom satu produk dengan motif tertentu, ternyata kayaknya motifnya kurang bagus, ganti aja deh gitu, pernah nggak sih?
4: Belum, sejauh ini belum.
3: Alhamdulillah saya. Jangan ya, biasanya kalau dapat pelanggannya agak rewel bikin pusing ini.
4: Alhamdulillah pelanggannya baik-baik,
3: Insya Allah. Dan semuanya ini ramah lingkungan karena pengerjaannya menggunakan tangan.
4: Betul.
3: Baik, bagaimana ketika tas anyaman ini bersinggungan dengan bahan-bahan yang sebetulnya tidak diperbolehkan, misal minyak kah? Atau bahan-bahan yang mudah terbakar atau seperti apa?
4: Wah, kalau yang bahan-bahan yang mudah terbakar ini nanti bisa terbakar dong nggak?
3: Iya kayak misalnya dapat minyak gitu.
4: Ya kalau kayak gitu-gitu sih selama apa ya nggak dirusak aja sih aman ini.
3: Aman ya. Dia nggak akan longgar nggak sih?
4: Enggak aman.
3: Oke, jadi sudah apa tadi, sudah dapat cara yang mengunci tadi dengan
4: pungkasan,
3: cara apa?
4: Pungkasan
3: ya Allah, ngapalin kata pungkasan aja dari tadi lama banget ya.
4: Gitu biar enggak ambyar.
3: Oke, baik. Kalau misalnya ada peluang usaha tas anyaman di zaman sekarang, Mbak Latifah, pengen banget merekrut anak-anak muda enggak sih? Kok pengen sepertinya ada pelatihan, saya pengen bergabung, dari Ibu Fitri yang ada di Magetan katanya.
4: Iya, pastinya.
3: Atuh, Bu, dalam Ibu.
4: Pastinya pengen banget ini karena kita juga di sini sekaligus membuka open recruitment buat para jadi kalau buat soalnya kan kita juga membutuhkan pengrajin yang banyak ya kak, biar produk ini makin luas makin banyak. Karena memenuhi grosir aja itu jujur ya kak agak keteteran kak, karena kadang pengrajin itu misal karena pengrajin kan ini juga kadang disambi ada yang kerjanya lain. Betul. Juga gitu, jadi nggak selalu memenuhi, terus akhirnya kan kita juga mencoba menutupi kekurangan yang ada itu tadi gitu.
3: Target tetap jalan. Untuk pegawainya juga tidak stay ya, kadang ada yang kadang bekerja serabutan lah ya istilahnya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang mau melamar pekerjaan ke sana tetap dibuka
4: banget.
3: Juga
4: iya, betul.
3: Tuh yang butuh pekerjaan apalagi kalau misalnya
4: nih,
3: zaman sekarang misalnya
4: pengen.
3: Pagi kuliah misalnya sore mau menganyam boleh kan?
4: Banget betul, ini kan fleksibel bisa
3: tuh,
4: dibawa ke rumah.
3: Ini sekaligus ada lowongan pekerjaan nih dan juga pemirsa ya. Kemudian dari akun mau kak, gimana menurut kakak kalau ada pelanggan yang beli barang kakak tapi dijual kembali dengan harga yang berbeda? Misalnya saya beli 4.000 tuh, saya jual di luar dengan harga 10.000 atau let's say 6.000, 7.000. dipermasalahkan tidak?
4: Tidak, gak apa-apa ya. Yang penting kan ini, kalau dia mau jual ya silahkan, kan berarti kayak reseller kan nantinya.
3: Reseller
4: kan dia nanti jual lagi, soalnya teman saya juga banyak kayak gitu kak. Jadi dia ngambil dari kami terus dijual lagi, boleh bebas, terserah dia mau dijual berapa. Yang penting tetap untung kan.
3: Betul gitu. Ngambilnya 4.000 dijual 5.000 udah untung 1.000 satu picisnya. Kalau misalnya gak mau ngelamar pekerjaan jadi apa namanya pembuat anyamannya, boleh ke resellernya itu tadi ya. Kemudian dari Kamandanu kak, kalau barangnya awet kan nanti konsumen butuh waktu yang lama tuh untuk beli lagi. Bagaimana pandangan pemilik usaha kalau misalnya jangka waktu pembeliannya ini kan pasti lama karena barangnya kan awet banget tuh.
4: Ya kalau awet sih ya menyesuaikan ya kak. Karena ini kan ya pasti namanya juga dari plastik.
3: Betul.
4: Nah ya pasti kalau ini nanti gak, kalau gak awet kan juga ini ya kak, apa, orang malas beli kan.
3: Betul.
4: Tapi ya kalau ya itu tadi sih kak, kita kan udah ada pasar, jadi kita misal dari sana udah beli, nih dari sana pasti ngambil lagi, jadi udah ada targetnya gitu loh. Gitu sih.
3: Kebetulan di keluarga Mbak Latifa memang sudah ada penadah itu tadi.
4: Iya,
3: ya.
4: Iya betul, grosir
3: di daerah Demak Jawa Tengah itu ya.
4: Di Ngawi.
3: Betul. Jadi mungkin lebih ke marketingnya, bagaimana caranya para pembeli ini memanfaatkan tas anyaman sebagai oleh-oleh mungkin.
4: Iya,
3: atau
4: betul
3: misalnya
4: banget.
3: Digunakan sebagai tas untuk hajatan atau untuk umroh haji itu tadi ya. Seperti yang biasanya dipesan oleh orang-orang yang paling jauh dari dalam negeri di Demak. Ada keinginan gak untuk mengirim ke luar negeri?
4: Pastinya pengen banget kak.
3: Pasti ya.
4: Iya, next makanya ini saya mau selain apa yang usaha yang saya yang lain, saya juga pengen banget ngembangin ini biar sampai luar, biar dikenal gak hanya di Indonesia.
3: Betul,
4: mungkin
3: betul.
4: Nanti sampai luar gitu.
3: Benar.
4: Amin.
3: Karena siapa tahu yang namanya bule itu kan kemana-mana kalau misalnya bawa sesuatu hal yang unik pasti mereka suka banget ya. Kalau kita bawa tas seperti itu mungkin beberapa orang, gak semua
4: betul.
3: Ya mungkin beberapa orang kurang segmented. Ah kalau bawa tas gini kan paling ke sawah.
4: Iya betul
3: ke
4: banget kak.
3: Mana ya, ke pasar dan sebagainya. Emang boleh dibawa ke mall? Boleh dong ya, gak ada masalah ya. Senyapa anda
4: unik,
3: pede ya. Kalau misalnya bajunya merah, bawa tas yang merah ya kan. Kalau misalnya bajunya hijau, bawa tas yang hijau. Kapan lagi ya kan, harga 4.000 sebulan 30 ganti 30 tas ya kan
4: lagi,
3: gak akan rugi ya kan. Baik, ini ada yang lagi tanya, namanya Satria. Kalau mau beli offline lagi-lagi, mau tanya alamatnya di mana nih Mbak Latifa?
4: Di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun.
3: Desa Kedung Banteng, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Instagramnya apa sih Mbak Latifa?
4: Udaya Karya Lestari. Tapi Udaya ini masih kami off-kan dulu sih kak. Ya karena sempat kemarin saya kan fokus ke bisnis yang lain dulu gitu. Jadi belum seaktif. Nanti mungkin udah habis, jadi ini kita gas terus.
3: Dan mungkin nanti katalognya bisa dilihat oleh masyarakat
4: betul.
3: Yang pengen beli nanti kira-kira motifnya seperti
4: ini dulu.
3: Gitu.
4: Siap.
3: Baik. Harapannya Mbak Latifa apa dengan bisnis ini untuk Mbak Latifa sendiri dan juga untuk masyarakat?
4: Untuk saya sendiri, semoga bisnis ini bisa selain membawa dampak atau manfaat bagi keluarga saya, semoga kedepannya bisnis ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
3: Amin.
4: Dan juga bisa membuka peluang yang besar buat anak muda sekarang yang mungkin masih bingung cari kerja, bisa banget gabung di tempat kami.
3: Amin
4: gitu.
3: Seneng deh kalau misalnya akhirnya banyak lapangan pekerjaan yang ternyata disediakan juga oleh anak-anak muda ya. Artinya dari Gen Z untuk Gen Z gitu
4: betul.
3: Ya. Apalagi Gen Z zaman sekarang yang katanya mager. Enggak ah, Mbak Latifa dan teman-teman buktinya semuanya kreatif ya. Dan produktif gitu ya. Mumpung masih muda. Gitu. Benar gak sih? Mbak Latifa sukses selalu untuk bisnisnya ya.
4: Amin.
3: Semoga bisa menular ke anak-anak muda yang lain.
4: Makasih banyak kakak.
3: Kemudian tidak hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah.
4: Amin.
3: Bisa merambah ke luar negeri sesuai doanya Mbak Latifa tadi.
4: Amin.
3: Ya. Baik, terima kasih Mbak Latifa, selamat sore.
4: Selamat sore Kak Mada, makasih.
3: Pendengar dan juga pemirsa, kalau ketinggalan obrolan saya hari ini boleh cek di official YouTube RRI Madiun dan juga dapatkan berbagai info menarik lainnya di dalam dialog UMKM Bicara hari ini. Selepas ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan gabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak info prima.
2: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggul 58 Malang, inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending Krasakan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayugo.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek doa-doa orang hidup dan dituliskan, diikhlaskan kepada orang yang sudah wafat. Itu menjadi asam. Bikisan yang amat sangat menghibur roh umat di sana. Maka itu, anda para mahasiswa jangan bosan-bosannya berdoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Krasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Keraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Keraksan dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan dan juga Paiton.
4: Dari gerbang tol Gending, kemudian Keraksan dan Paiton, ini kita mulai dikenalkan ke masyarakat. Dan kami dari Jasa Marga Group mengucapkan terima kasih mendukung dari seluruh persiapan terutama dari pemerintah daerah. Dengan 14 hari dikenalkan masyarakat, kami berharap ini masyarakat bisa mencoba ya, menikmati ruas tol dari Prosiwangi khususnya dari Gending, Keraksan dan Paiton ini.
3: Untuk pemberlakuan tarif tol, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Keraksan, dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini seksi 1 dan 2 telah terselesai, sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan dari sisi konstruksi ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masduki melaporkan.
0: Ada masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda akses melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu di sana yang siap untuk menyampaikan laporannya untuk Anda. Silakan Mada.
5: Ya, baik. Terima kasih, Ruli. Pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di Kantor Terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporannya, Kak Wulan.
6: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
7: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekat sini.
6: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, di LH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Iya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
8: Terima kasih, Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan Campor. Pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
9: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
10: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual-beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
9: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke laboratorium forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
8: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
11: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Debora melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
12: Jember

0: 2026 yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
1: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
2: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
3: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih. Untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1:1 di UNMU itu selama 3 bulan.
1: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Gia Debora, RRI Jember melapor.
4: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
5: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
6: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya Surabaya Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai Inspektur Upacara. Menindaklanjuti arahan Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personil, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
7: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi peralatan alat tangkam yang sudah sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan tersebut.
6: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbo melaporkan.
5: Pendengar, kita bergeser ke Kediri. Menandai peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
8: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nanda Pramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Rodahayu Dewa Kawan Kediri pada hari ini. Tempat yang sama hadir Wakil Kepala Kediri Demada Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga sektor pertanian.

0: Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, siapa jurut diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
2: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Gali Sakti Pramudio mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut, maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
3: Untuk perasaan di lapangan, Pak, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah, khususnya berkaitan dengan cita-cita dari pemerintah, ya kita semua ikut peran serta. Jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
2: Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
4: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
2: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Mendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
5: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
6: Tahapan terkait mana sistem pembayarannya, ya kita pakai sistem tahapan. Ya ini kita masih menunggu dari Kanwil, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kanwil, juga saya sudah bersurat kepada Kosugam juga biar terlihat sampai kabinet, karena terkait masalah realisasi anggaran ini juga menjadi PR kita. Jangan sampai ada program nasional ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi ini yang harus kita lakukan.
5: Subandi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen. Pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
7: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pasar-pasar tidak besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal, ya mungkin halal yang lebih lain.
2: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi, maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, Direktur Pelindo Internasional dan Training Center Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
8: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
9: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang, yaitu tindakan yang diulang, tindakan yang benar yang diulang-ulang-ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar tadi akhirnya menjadi energi yang menjadi otomatis, menjadi energi keberkahan. Pada awalnya kita harus memaksa diri kita. Contohnya kita memaksa bangun pagi, hari ini pertama terasanya berat, hari kedua masih berat, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi terbiasa. Begitu juga dengan datang tepat waktu, membaca, belajar, berolahraga, menyelesaikan pekerjaan, mengucapkan terima kasih, ya, mengevaluasi pekerjaan, awalnya membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya, ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
8: Direktur Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan, dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Usnia melaporkan.
1: Mendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
10: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga Disput Porapar Kota Surabaya, Indriatno Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
11: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
10: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, puncak Hari Olahraga Nasional 2026 Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
12: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak Haornas juga diberiakan dengan stan cabang olahraga dan Inorka Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yuri Ravendi, mengatakan peringatan Haornas tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga, hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
13: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
12: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabur-cabur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
14: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
15: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
1: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun. Madiun, sore ini kami isi dengan beberapa informasi berita kehilangan yang sudah masuk di studio Pro 1. Kali ini satu buah barcode QR atas nama PT Maju Muda Mandiri hilang dengan nomor polisi AE7530UB yang kabarnya hilang hari Kamis 1 Oktober 2026. Di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi Saudara Eko Siswanto yang beralamat di Jalan Singosari 3, nomor 14B, RT 13, RW 3, Kelurahan Patian, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0852-352-35562. Berita kehilangan berikutnya, satu lembar STNK motor atas nama Clara Irma Setiah dengan nomor polisi AE3788IM yang hilang hari Minggu 27 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi saudari Sumarmi yang beralamat di Desa Randu Alas RT 28 RW 9 Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Berita kehilangan berikutnya, satu lembar STNK motor atas nama Sri Wahyuni dengan nomor polisi AE4717GE yang hilang hari Kamis 1 Oktober 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda menemukan STNK yang dimaksud, mohon menghubungi saudari Sipiani yang beralamat di Desa Bajulan RT 4 RW 2 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Tentu dengan segala atensi Anda diucapkan terima kasih.

0: RRI dengan esensi buku. Buku ada nama yang abadi di hati, tapi tak bisa dinikahi. Membaca buku karya Maman Suherman, seorang mantan pemimpin redaksi kantor media besar di Indonesia ini, kita akan disajikan pemilihan kata yang sederhana, indah, namun mengandung banyak makna yang mendalam perihal cinta. Pembaca juga akan dibuat betah ketika membaca tiap lembar halamannya, karena mulai dari layout, pemilihan font, ilustrasi, dan warna yang ditata penuh estetik, membawa kita terhanyut di dalam tulisannya. Buku setebal 170 halaman yang mulai diterbitkan tahun 2020 lalu ini berisi akan kumpulan puisi, kutipan, dan tulisan pendek tentang cinta dengan beragam sudut pandang baru urusan hati dan perasaan. Rasanya pas untuk dibaca siapapun yang sedang bertumbuh akan cinta, patah hati, atau galau masalah hati, dari anak muda bahkan sampai yang sudah berumah tangga. Karena semua yang kita rasakan terkait cinta memang tidak selalu indah. Tapi bukan berarti kita terpuruk begitu saja menghadapi kenyataan yang ada. Tak ada hati yang baik-baik saja setelah mengalami patah hati atau perpisahan dalam sebuah hubungan. Di saat seperti ini, kadang kita merasa sangat sendirian dan kesepian. Bahkan kita merasa seakan sudah tak punya harapan hidup lagi. Bersedih secukupnya, menangis boleh saja. Tapi buku ini mengajak kita untuk percaya bahwa setelah semua rasa yang tidak menyenangkan itu, kita perlu perlahan bangkit untuk membuka lembaran baru. Cinta tak selalu menghadirkan kebahagiaan dan kemudahan. Ada kalanya cinta menghadirkan kepahitan dan kerumitan. Ya, realita itu perlu kita terima dengan kelapangan hati. Terdiri dari prolog, epilog, 3 bab utama, dan 1 bab bonus yang masing-masing berkisah tentang jatuh cinta, perasaan luka, suka maupun duka, hingga kelanjutan sebuah hubungan, dan tentang keikhlasan. Buku ini mampu menghibur hati yang sedang patah, maupun menata kembali hati dalam sebuah hubungan yang baru, maupun memahami cinta dan perasaan diri sendiri. Buku ada nama yang abadi di hati, tapi tak bisa dinikahi. Karya Maman Suherman, dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%.
3: Faktanya,
2: kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi kehilangan ya. Dari Anda atas nama Wiwing Winarto yang kehilangan satu lembar STNK dengan nomor polisi AE3719IG yang kabarnya hilang Senin 17 Agustus 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Ngawi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi saudara Esti Dewi Masitoh yang beralamat di Dusun Kerajaan RT 3 RW 1 Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar STNK motor dengan nomor polisi AE4208HD yang kabarnya hilang hari Senin 10 Agustus 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi saudara Rudi Hasan yang beralamat di Kelurahan Bangunsari RT 29 RW 6 Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0857-3649-8212. Berita kehilangan berikutnya, satu lembar STNK motor atas nama Yatini dengan nomor polisi AE6732IY yang hilang hari Minggu 27 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan pendengar, mohon menghubungi saudari Yatini yang beralamat di Desa Ngelambangan RT 13 RW 2 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0857-92-340491. Tentunya juga diucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berkontribusi pada beberapa kasus berita kehilangan yang terjadi di wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk Anda yang lainnya, tentunya masih kami hadirkan deretan lagu-lagu santai sore hari ini di Madiun sore ini.

Menit 17 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jam yang cantik pendengar ya. Kami coba hadirkan kembali informasi berita kehilangan untuk Anda. Berupa satu lembar STNK motor atas nama Sylvia Surini dengan nomor polisi AE2595DB yang hilang hari Rabu 9 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jika menemukan, mohon menghubungi saudari Sylvia Surini yang beralamat di Jalan Bumi Jaya nomor 25 RT 19 RW 6 Rejomulyo Kartoharjo, Kota Madiun. Berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar STNK motor atas nama Aura Fatia Alwafa dengan nomor polisi AE5792DU yang hilang hari Jumat 25 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jika menemukan pendengar, mohon menghubungi saudari Aura Fatia Alwafa yang beralamat di Jalan Pagu Indah, Gang 5 nomor 6, RT 60, RW 2, Manis Rejo Taman Kota Madiun. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0821-322-52423. Tentunya atas atensi Anda diucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu santai sore ini. Dan cuaca tentunya juga masih cukup terik ya. Meskipun sekarang ini sudah mau menjelang petang, ternyata masih terpantau di 31 derajat Celcius. Jadi perbanyak air putih pendengar semuanya, supaya cukup terhidrasi dengan baik dan kondisi tubuh Anda tetap fit meskipun kondisi cuaca sekarang ini masih belum bersahabat.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pendengar program 1 RRI Madiun, sejenak kita akan rehat untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Tentunya diucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku, dari abimu.

Tersisa dua berita kehilangan pendengar yang kami harus sampaikan untuk Anda, berupa satu lembar STNK motor atas nama Sri Hartini yang hilang hari Rabu 30 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 9 pagi. Kalau Anda menemukan, mohon menghubungi Saudara Ridwan Cahyono yang beralamat di Jalan Trengguli nomor 11 RT 5 RW 1 Ororombo Kartoharjo Kota Madiun dengan nomor WA 081-5564-62284. Berita kehilangan berikutnya, satu lembar STNK motor atas nama Suratno dengan nomor polisi AE 6232BQ yang hilang Kamis 1 Oktober 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi Saudara Tonoyo Jati yang beralamat di Jalan Lombok nomor 12 RT 24 RW 7 Kartoharjo Kota Madiun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita masih lanjutkan dengan lagu-lagu islami untuk Anda pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberhentikan Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Jawa Barat Wisnu Hani Putranto sebagai aparatur sipil negara. Pemberhentian tersebut merupakan sanksi atas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang terungkap dalam inspeksi Ombudsman. Rudi Setiawan, pendengar, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas menjelaskan sebanyak 17 ASN Kementerian Imipas dijatuhi sanksi disiplin karena melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil. Pelanggaran tersebut mengacu pada pasal 5 dan pasal 8 PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2 A Cibinong pada Rabu 23 September 2026. Dalam inspeksi tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas mewah di dalam lapas termasuk bangunan yang disebut sebagai klaster mewah dan dihuni sejumlah warga binaan. Selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI News di smartphone Anda. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini rekan saya Adi Heraswadi akan mengawal Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.

Halo, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali petang hari ini saya Ade Rasadi bisa menemani suasana petang Anda di hari ini Senin untuk 5 Oktober 2026 di Suna 90 Madiun sore ini. I love you always, sebentar, I love you always, I love you always forever dari Donna Lewis. Sudah hadir buat Anda semuanya. Dan sampai nanti tuntas di jam 7 malam pendengar, Anda bisa menikmati lagu-lagu era 90-an untuk Anda semuanya. Anda yang lagi nyantai di rumah atau mungkin lagi dalam perjalanan pulang, juga Anda yang masih saja berkutat dengan segala kesibukan Anda di petang hari ini, mudah-mudahan lagu-lagu yang coba saya hadirkan bisa menemani suasana Anda semuanya dalam hal apapun seperti itu ya.

itu sebaiknya Anda tahu. 5 Oktober 1959 diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia TNI. Hal itu merujuk pada hari dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Kebutuhan mendesak pembentukan TKR dilatar belakangi oleh kebutuhan dan situasi mendesak karena kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. TKR pun menjadi angkatan perang pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 7 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Nama itu kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI, untuk menunjang standar organisasi militer internasional. Lahirnya TNI untuk menyatukan barisan-barisan bersenjata lain ke dalam wadah militer nasional. Nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI pada tanggal 15 Mei 1947. Pada tahun 1962 dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI. Penyatuan itu dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Pada tanggal 1 April, ABRI resmi berpisah dengan Polri. Pemisahan ini menandai terjadinya pelimpahan wewenang atas pembinaan operasional Polri dan Mabes Polri dari Mabes ABRI ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Seiring dengan pemisahan ini, nama ABRI kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Suara yang asli Malaysia hadir dengan dilema. Barangkali ada di antara yang saat ini ada dalam sebuah dilema, yang namanya hidup juga banyak pilihan. Kalaupun pilihannya sama-sama tidak enak, setidaknya ada resiko minimal yang Anda pilih, meskipun harus tidak enak seperti itu ya. Dan kita masih bersama-sama di Zona 90 untuk Madun sore ini, pendengar, untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Ya, paling enggak waktu yang kita miliki adalah waktu yang berharga, pendengar. Jadi jangan buang waktu, seperti lagu yang akan dihadirkan oleh Ruth Sanaya pada kesempatan kali ini ya. Jadi kalaupun Anda saat ini udah bisa berkumpul bersama anak, istri, dan suami di rumah membersami anak, mudah-mudahan juga Anda bisa mengikuti tumbuh kembangnya ya, tidak kehilangan momen, pendengar ya. Coba kita simak dari Ruth Sanaya, jangan buang waktu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Sebagai pencipta lagu, Yovie Widianto memang tergolong hitsmaker. Tidak hanya piawai menciptakan lagu untuk grupnya Kahitna, Yovie Widianto di era tahun 90-an juga laris menjadi pencipta lagu untuk banyak penyanyi seperti Hedi Yunus,

零。另外 Krisha Yudzanaya Harvey Malihulu

dan masih banyak lagi. Di penghujung tahun 90-an, tepatnya tahun 99, label Musica Studios merilis album berjudul Karya Apik Yovi Widianto yang merangkum lagu-lagu produksi Musica karya Yovi yang berhasil menjadi hits. Sebagai pelengkap, dihadirkan lagu yang dinyanyikan Dea Mirella berjudul Menanti. Lagu ini tergolong spesial karena sebelumnya sempat menjadi jawara di ajang 1999 Shanghai Asian Music Festival. Aransemen untuk kepentingan festival digarap dengan menggabungkan musik modern dengan unsur etnik Indonesia sehingga menghasilkan bebunyian yang unik. Interpretasi Dea Mirella atas lagu ini memang pantas diganjar juara tingkat Asia. Materi lagunya sendiri memang sangat Yovi, easy listening tapi tidak cheesy. Lagu ini pun sukses menjadi hit saat dirilis di pasaran, sekaligus mengubah jalur bermusik Dea sebagai penyanyi solo yang sebelumnya dikenal membawakan lagu-lagu slow rock Melayu. Ada dua versi lagu Menanti di album ini, versi festival juga versi piano. Hingga saat ini, lagu Menanti melekat kuat di telinga penikmat musik tanah air sebagai lagu abadi yang dinyanyikan Dea Mirella.

Ya, mendengar satu kata sudah coba sadarkan. Ini digawangi oleh Hari Mukti sebagai vokalis berkarakter rock kuat yang bergabung setelah debut album. Kemudian ada nama Indra Lesmana, pemain keyboard dan salah satu pendiri utama band pecahan atau band dari pecahan grup Krakato ini, pendengar ya. Kemudian ada nama Doni Soeendra, gitaris handal yang turut membidani terbentuknya grup musik jazz rock ini, Adegan. Kemudian ada AS Mates, seorang pemain bass yang memperkuat ritme musik rock, jazz rock Adegan. Dan satu lagi Gilang Ramadan, penabur drum sekaligus pendiri awal bersama Indra Lesmana. Hadir dengan satu nomornya satu kata, pendengar. Mudah-mudahan Anda yang masih setia di Pro 1 RRI Madun ini bisa menikmati suasana yang lebih indah di petang hari ini di Sona 90 untuk Madun sore ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Segera kita tinggalkan satu kata untuk Anda semuanya, pendengar. Satu kata untuk Anda cintai RRI Madun sampai kapanpun ya. Baik, kali ini coba saya sambung dengan lagunya Melangkah di Atas Awan. Saya gak pernah lupa ada yang seneng banget dengan lagu ini. Buat Butika di Rejo Mulyo selama petang saja ya. Melangkah di Atas Awan dari Rodi Sianturi.

Iya, pendengar, dari Mariah Carey, satu lagu yang originalnya dibawakan sama Air Supply, Without You, hadir buat anda semuanya. Mudah-mudahan Pro 1 bisa selalu menghadirkan yang terbaik buat anda semuanya ya. Tanpa Pro 1, gak kebayang deh bagaimana hidup anda ya. Ya udah pendengar, kita harus segera tuntaskan dulu untuk Sonar 90 Madu sore ini di hari Senin 5 Oktober 2026. Nanti saya akan hadir buat anda semuanya di Madu malam ini setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat, ketika kita harus bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik, sampai ketemu nanti di Madu malam ini pendengar ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air.

0: Kal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
0: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
2: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
3: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
2: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
0: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
6: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
7: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
6: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

0: Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
2: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
3: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
2: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Dan saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdong yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes. Ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Dan malam di sisi tribun dan supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni yang mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Terima kasih untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madun, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini hadir, berikut kita akan menyimak mimbar agama Hindu dengan topik Panca Mahabhuta, penjaga alam semesta, bersama Ibu Sri Wahyuning Tias. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Aden Rasadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

awi genam mastuna mo sidam. Oh manobadra kratau yantu wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayu bagyo puji astuti. Om swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya, senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian, lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yaca iti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar Hindu dengan tema Panca Mahabhuta, elemen menjaga alam semesta. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang selalu dilimpahkan kebahagiaan dan berantusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri, laksana teja sang surya, bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya, tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan terhadap Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak kita lakukan dalam kehidupan ini, namun hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka
Dengan agama, kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan yang kokoh, tidak lain yaitu Tuhan, sumber dari segala ketentraman. Semangat hidup mengalir, kepadanyalah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia, patut diapresiasi bahwa para ahli telah memberikan penjelasan secara rinci tentang bumi yang terbagi dalam tiga bagian elemen, yaitu pada bagian kerak, mantel, dan inti. Selaras dengan ajaran Hindu yang membagi alam semesta beserta isinya, Buana Agung dan Buana Alit, dari lima elemen yang disebut Panca Mahabhuta. Istilah Panca Mahabhuta bukanlah istilah yang asing. Kelima unsur ini merupakan unsur dasar baik alam makrokosmos atau tubuh manusia maupun mikrokosmos atau alam semesta yang terdiri dari Pratiwi, Apah, Payu, Teja, dan Akasa. Seluruh unsur dan elemen tersebut menjadi satu kesatuan holistik di antara manusia dan alam yang saling memengaruhi dalam menjaga keseimbangan alam. Perluasan makna dari Panca Mahabhuta khususnya dalam diri manusia sebagai perwujudan dari mikrokosmos perlu dilakukan. Manusia harus memahami implikasi nyata dari Panca Mahabhuta terhadap sikap mental dan perilaku manusia dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Tentu dari sudut pandang penganut agama Hindu, dalam ajaran tertentu masyarakat adalah istilah Ngurapeng Panca Mahabhuta, atau diterjemahkan secara sederhana berarti menghidupkan lima unsur dalam diri manusia menuju kesadaran yang sempurna. Secara satu persatu makna Panca Mahabhuta sebetulnya memang saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Hilangnya keterkaitan akan menimbulkan ketidakselarasan pada alam semesta ini. Marilah kita bahas Panca Mahabhuta secara satu persatu. Yang pertama yaitu Pertiwi. Pertiwi adalah segala sesuatu yang mewujud, berbentuk, bisa dirasakan nyata. Contohnya adalah tanah, batu, kayu, besi, dan seluruh benda di sekeliling kita. Pertiwi lebih umum disebut sebagai elemen tanah. Sebagai contoh, apabila sedang berjalan, Pertiwi adalah hal pertama yang perlu diperhatikan. Di mana posisi mobil parkir, pohon, meja, kursi, dan lain-lain, agar tidak berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pemahaman Pertiwi adalah koridor atau dasar dalam melangkah.
Pertiwi adalah sebuah landasan, atau dalam ilmu bela diri pertiwi adalah kuda-kuda. Tentu pada tahap awal untuk bisa menjadi seorang pendekar tangguh adalah memiliki kuda-kuda yang benar dan kokoh, sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Itulah sebabnya pelajaran pertama dari setiap ilmu bela diri adalah menguatkan kuda-kuda. Dalam pemberdayaan diri, pertiwi menjadi prinsip atau motivator dalam menjalani hidup. Prinsip ideologis ini pula yang memberi dorongan dan menjadi kuda-kuda dalam melangkah. Prinsip atau cita-cita hidup bagi seseorang yang mengalami kegagalan adalah motivasi untuk bangkit kembali dari kegagalan, sehingga tidak mengalami kegagalan berulang-ulang. Prinsip adalah sebuah koridor atau batasan yang memberi rasa percaya diri. Prinsip adalah konsentrasi energi yang belum terurai menjadi sebuah semangat. Manusia yang telah menyadari keberadaan pertiwi dalam dirinya dan menghidupkannya akan menjalani kehidupan yang tidak bertentangan dengan etika moral dan budaya tempat memberinya hidup. Yang kedua adalah apah. Apah adalah kebalikan dari pertiwi, yaitu segala sesuatu yang lentur, mengalir, fleksibel, luwes, mendinginkan, dan tidak memiliki bentuk kokoh. Secara nyata, wujud apah adalah elemen air. Pada ulasan mengenai pertiwi, telah dijelaskan mengenai prinsip. Namun pertiwi atau prinsip saja tidaklah cukup, karena memegang prinsip yang terlalu kuat membuat seseorang menjadi kaku dalam bersikap, arogan, dan mau menang sendiri. Hal ini cenderung akan menimbulkan benturan satu dengan yang lainnya. Untuk meredam prinsip yang kaku dan arogan, perlu adanya kelenturan atau keluasan. Maka dari itu, unsur apah atau air harus diaktifkan dan memiliki sifat yang merekatkan pertiwi. Sebagai contoh, tanah atau pasir jika disiram dengan air akan menyatu dan mengeras, menggumpal menjadi satu kesatuan. Di samping itu, air mudah meresap kemana-mana. Mengaktifkan apah dalam diri akan membuat pribadi seseorang menjadi luas, terbuka, dan mau menerima pendapat. Apah membuat seseorang mudah bergaul ke semua kalangan sehingga punya banyak teman. Dengan demikian, sesuai dengan sifat air, ia mampu membuat semua orang berkumpul dan menyatu, dan membentuk sebuah kekuatan. Ibarat dalam ilmu bela diri, setelah kuda-kuda sempurna, dilanjutkan dengan gerakan-gerakan tangan yang luwes dan indah, sehingga gerakan kuda-kuda yang kokoh ketika dipadu dengan gerakan tangan yang luwes menghasilkan sebuah gerakan atau jurus yang indah untuk dipandang. Yang ketiga yaitu teja. Unsur atau elemen ketiga ini merupakan elemen api yang membawa dua hal, yaitu panas dan cahaya. Setelah memiliki prinsip dan keluasan dalam bersikap sebagai reaksi atas aktifnya unsur tanah dan air,
maka selanjutnya adalah elemen api. Satu hal yang disadari secara umum adalah api muncul karena ada materi yang terbakar, menghasilkan panas dan cahaya. Sebagai contohnya, bagaikan kayu bakar pada api unggun. Sebagaimana ulasan sebelumnya, pertiwi adalah prinsip konsentrasi dari energi yang belum diuraikan menjadi semangat, gairah, yaitu aspek panas dari api, dan keceriaan, pengetahuan, wawasan serta rasa percaya diri adalah aspek cahaya. Tubuh bisa hidup dan merasakan segala sesuatu karena adanya panas tubuh. Jika tubuh kehilangan panasnya, maka saraf akan berhenti berfungsi dan tubuh tidak bisa merasakan apa-apa. Demikian juga halnya dengan teja dalam kehidupan. Seseorang yang elemen api atau tejanya aktif akan menjalani hidup dengan penuh semangat, gairah, antusias, dan keceriaan sebagai refleksi dari aspek panas. Sedangkan pengetahuan dan wawasan serta rasa percaya diri merupakan refleksi dari aspek cahaya. Karena cahaya membuat seseorang bisa melihat kemana harus melangkah, cahaya membuat seseorang bisa menikmati hidup dan selalu berpikir positif. Gairah, semangat, keceriaan, dan rasa percaya diri serta wawasan dalam menjalani kehidupan atau teja baru akan muncul setelah seseorang memiliki prinsip hidup atau pertiwi. Dengan demikian, sehingga teja sangat erat hubungannya dengan pertiwi. Yang keempat adalah bayu. Unsur keempat ini adalah sesuatu yang menaungi atau melingkupi, seperti bumi yang dinaungi oleh lingkup atmosfer. Dan isi dari atmosfer adalah angin. Sehingga secara sederhana, bayu diartikan sebagai angin. Namun dalam konteks perusahaan, bayu adalah sebuah sistem kerja operasional. Dalam konteks negara, bayu adalah sistem tata negara. Semua harus tunduk pada sistem. Sistem yang baik menghasilkan atmosfer kerja atau hidup yang baik dan nyaman pula. Keberadaan unsur apa pada diri seseorang membuatnya menyadari keberadaan orang-orang di sekelilingnya yang membentuk sebuah sistem yang baik. Itu sistem kemasyarakatan di mana dia tinggal maupun sistem kerja di tempat dia bekerja. Seseorang akan sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri dan terikat oleh sistem dimanapun dia berada. Hal ini akan memunculkan rasa patuh dan rasa hormat serta harga diri sebagai bagian dari sebuah sistem. Dalam kehidupan bernegara adalah rasa nasionalisme dan harga diri sebagai bagian dari suatu bangsa. Dalam perusahaan, bayu adalah kepatuhan, rasa hormat dan loyalitas pada sistem. Memiliki sense of belonging membuat seseorang dapat dipercaya. Inilah unsur bayu dalam diri seseorang. Bayu berhubung erat dengan apa? Unsur bayu dikatakan hidup pada diri seseorang ketika memiliki harga diri sekaligus rasa hormat, kepatuhan, dan loyalitas kepada sistem dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Yang kelima,
Unsur ini adalah unsur akasa atau ether. Akasa bukanlah sebuah unsur, melainkan sebuah ruang. Di dalam ruang ini seluruh unsur berkolaborasi, bersinergi, dan bersatu padu. Akasa adalah kuali, di mana seluruh bumbu dicampur dan diolah menjadi satu yang bermanfaat. Ada sloka Taittiriya Upanishad menyebutkan bahwa dari situlah Brahman yang merupakan diri menghasilkan akasa. Dari akasa muncul Bayu, dari Bayu lahirlah Teja, dan Teja terciptalah Apah. Dari Apah muncul Pertiwi, dari Pertiwi lahirlah tumbuhan. Dari tumbuhan itu dihasilkan makanan. Dari makanan lahirlah manusia. Manusia itu adalah produk dari esensi makanan. Sebagai makhluk angkasa adalah alam tempat kita hidup. Sebagai warga negara, angkasa adalah negara tempat kita tinggal. Sebagai karyawan, angkasa adalah tempat kita bekerja. Bisa dikatakan angkasa adalah induk dari segala sistem yang ada. Seseorang yang angkasa dalam dirinya telah dibangkitkan akan sadar bahwa dirinya adalah bagian dari sistem. Sekaligus dia pulalah yang menggerakkan sistem. Dia sendiri bahwa sistem akan ikut bergerak jika dia bergerak. Dengan kata lain, dia adalah sistem itu sendiri. Di sini telah terjadi kemanunggalan antara diri pribadi dengan sistem. Seseorang sadar memiliki peran dalam menggerakkan sistem. Karena kesadaran ini, seseorang akan berusaha untuk memainkan apapun perannya dengan sebaik-baiknya. Setiap peran yang dimainkan dengan baik akan memberikan dampak yang baik untuk sistem, yaitu dirinya sendiri. Di tatanan perusahaan, karyawan sadar bahwa perusahaan bergerak karena karyawan yang bergerak. Kita sadar akan peran dan mampu menggerakkan sistem. Maka setiap karyawan berusaha berbuat yang terbaik untuk sistem yang terbentuk dan dibangun oleh mereka sendiri. Pada diri seseorang, akasa yang aktif membuat seseorang sadar mempunyai peran dalam kehidupan. Setiap tindakan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kehidupan, sehingga seseorang akan berusaha berbuat yang terbaik untuk kehidupan. Jadi, jika seseorang mampu menghidupkan panca mahabhuta dalam dirinya, akan menyadari keberadaan dirinya adalah akasa atau wadah, di mana empat unsur alam semesta lainnya, yaitu tanah, air, api, dan angin, berkolaborasi dan bersinergi. Seseorang akan hidup dengan sebuah prinsip pantang menyerah, namun tetap fleksibel dan luas dalam berinteraksi, memiliki semangat, mempunyai inisiatif serta wawasan yang luas, memiliki rasa hormat sebagai harga diri. Dialah manusia yang sejati, menyadari dirinya tersusun dari panca mahabhuta, mampu menguasai dan mengendalikan panca mahabhuta. Dialah manusia yang pantas disebut sebagai awatara, si penguasa dan pengendali empat unsur alam semesta.
Demikian kuatnya unsur atau elemen panca mahabhuta dalam memadukan bergeraknya kesadaran sebagai manusia menuju kebesaran Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi yang dapat kami sampaikan Bingkai Hati Mimbar Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, PT Pertamina Patraniaga menahan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026 ini. Kebijakan tersebut membuat harga BBM non-subsidi tetap sama dengan September 2026. Demikian disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 di Jakarta hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan terdapat arahan untuk mempertahankan harga seluruh jenis BBM umum, JBU, retail, dan aftur pada Oktober. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau di aplikasi RRI News.

0: madunmalamnews.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Iya, pendengar, melanjutkan Madun Malam ini, berikut kita simak drama radio produksi dari RRI Madun dengan judul Langkah Kecil Menuju Bintang. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, saya Ade Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Aku gak kuat lagi.
3: Kamu kuat kah?
2: Aku udah terlalu capek, Mas.
3: Ingat, kenapa kamu mulai?
2: Aku ingin jadi TNI.
3: Bukan cuma itu. Kamu ingin membuktikan bahwa anak dari keluarga yang berantakan pun bisa punya masa depan.
4: Dan kamu tidak sendirian, Raka.
2: Nah, ya.
5: Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah Kecil Menuju Bintang.

0: Raka, ibu minta maaf. Mungkin mulai sekarang semuanya akan berbeda.
1: Berbeda bagaimana, Bu?
0: Ayah dan ibu sudah tidak bisa bersama lagi.
1: Berarti Raka harus tinggal sama siapa?
2: Nah, bukan berarti ayah tidak sayang kamu.
1: Kalau ayah sayang, kenapa ayah pergi?
2: Maafkan ayah, Raka.
1: Raka cuma pengen punya keluarga seperti teman-teman Raka.
3: Sejak saat itu, kehidupan Raka berubah. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa sepi. Namun di tengah keadaan itu, Raka menemukan satu hal yang membuatnya tetap berdiri. Cita-cita.

0: dulu. Dari tadi lari terus.
1: Enggak mas, aku harus kuat.
0: Kamu sebenarnya mau jadi apa sih? Sampai latihan segitunya?
1: Aku mau jadi TNI.
0: Serius?
1: Serius, aku ingin membuktikan kalau keadaan keluargaku bukan alasan untuk menyerah.
0: Tapi kamu tahu sendiri, seleksi TNI itu nggak gampang loh.
1: Aku tahu.
0: Bisa jadi kamu gagal.
1: Kalau gagal ya aku coba lagi.
0: Bisa jadi orang-orang juga meremehkan kamu.
1: Aku akan buktikan dengan perjuanganku.
2: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
1: Naya, kamu dari mana?
2: Dari rumah. Ibumu tadi titip pesan, katanya jangan lupa makan ya.
1: Kamu masih saja perhatian.
2: Kita kan teman dari kecil. Lagi pula, aku tahu kamu punya mimpi yang besar.
1: Kalau suatu hari aku berhasil,
2: ya aku akan jadi orang pertama yang mengucapkan selamat ke kamu.
1: Janji?
2: Janji dong.

0: Hari berganti hari, Raka terus berlatih. Ketika teman-temannya bersantai, ia berlari. Ketika tubuhnya lelah, ia mengingat cita-citanya.
1: Aku gak kuat lagi.
2: Kamu kuat, Kak?
1: Aku udah terlalu capek, Mas.
2: Ingat, kenapa kamu mulai?
1: Aku ingin jadi TNI.
2: Bukan cuma itu. Kamu ingin membuktikan bahwa anak dari keluarga yang berantakan pun bisa punya masa depan.
3: Dan kamu tidak sendirian, Raka.
1: Nah, ya.
3: Kalau kamu jatuh, kami bantu berdiri. Kalau kamu lelah, kami ingatkan tujuanmu.
1: Terima kasih, ya.
0: Perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Raka dinyatakan lulus dan diterima mengikuti pendidikan TNI.
2: Aku lulus.
4: Aku bilang juga apa?
3: Selamat ya Raka, perjuanganmu baru aja dimulai.

0: Waktu berlalu, pendidikan telah selesai. Hari yang selama ini ditunggu Raka akhirnya tiba.
1: Dimas?
2: Iya?
1: Orang tuaku nggak datang.
2: Mungkin ada alasan, Kak.
1: Aku cuma ingin sekali aja melihat mereka duduk di sana. Melihat aku memakai seragam ini. Ternyata sampai hari sebesar ini pun aku tetap sendirian.
3: Kamu tidak sendirian, Raka.
1: Naya,
3: selamat ya.
1: Kamu datang.
3: Aku sudah janji sejak kita kecil.
1: Aku kira kamu lupa.
3: Bagaimana mungkin aku lupa?
1: Terima kasih, Naya.
3: Hari ini bukan tentang siapa yang tidak datang, tapi hari ini tentang kamu yang berhasil sampai di sini.
1: Tapi aku ingin orang tua aku melihat.
3: Mungkin mereka tidak hadir di tempat ini, tapi perjuanganmu tetap berharga, Raka. Dan aku bangga melihatmu.

0: Waktu terus berjalan, Raka menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan satu sosok ia selalu hadir dalam perjalanan hidupnya, tetap berada di sisinya, Naya.
1: Naya?
2: Iya?
1: Dulu kamu pernah bilang akan jadi orang pertama yang mengucapkan selamat kalau aku berhasil.
2: Dan aku sudah melakukannya.
1: Sekarang aku ingin membuat janji lain.
2: Janji apa, Raka?
1: Kalau kamu bersedia, aku ingin kamu bukan hanya menjadi sahabat kecilku.
2: Lalu?
1: Menjadi teman hidupku.
2: Raka.
1: Maukah kamu?
2: Iya.
0: Raka mungkin tumbuh dari keluarga yang tak lagi utuh. Ia pernah merasakan kehilangan, kesepian, dan kekecewaan. Namun ia memilih untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk berhenti melangkah. Karena terkadang, keluarga bukan hanya tentang siapa yang memiliki hubungan darah dengan kita, tetapi juga tentang siapa yang tetap tinggal, mendukung, dan percaya kepada kita ketika semua orang pergi.
1: Terima kasih ya, udah selalu ada, Naya.
2: Dan terima kasih sudah tidak pernah menyerah, Raka.
0: Dari luka, lahirlah kekuatan. Dari perjuangan, lahirlah keberhasilan. Dan dari sebuah persahabatan kecil, tumbuhlah cinta yang akhirnya menjadi keluarga. Demikian tadi drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun, didukung oleh para pemain Rio sebagai Raka, Nindi sebagai Naya, Antoni sebagai Dimas. Ayah diperankan oleh Adi Heraswadi, ibu oleh Madaristu. Penulis naskah Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, dan narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Iya pendengar, sesaat lagi nanti akan kami ajak Anda semuanya untuk menyimak ngobrol bersama komunitas. Bersama komunitas pecinta bahasa Indonesia nanti kita akan bahas tentang Josji's Culture Slang dalam kebahasaan kita.

0: Pro 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, saatnya kita di Ngobrol Komunitas atau Ngobras bersama Komunitas Pecinta Bahasa Indonesia, pendengar ya. Ya pendengar, pernah gak sih Anda dengar kata-kata Josh Gis untuk menggantikan makna mantap, keren dan lain sebagainya ya. Dan malam hari ini kita akan perbincangkan tentang Josh Gis, kultur slang dalam kebahasaan kita. Sudah terhubung melalui Zoom bersama saya pada malam hari ini ada Pak Kristoporus Divinanto Adiyudono, MPD, dosen pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madun. Selamat malam Pak Kristoporus.
2: Selamat malam Pak Adi.
1: Kabarnya sepertinya enggak justice nih ya.
2: Iya nih, nah, sedang kondisi kurang fit, batuk lumayan.
1: Iya, wes, tapi mudah-mudahan segera sembuh ya Pak Kristoporus ya.
2: Terima kasih. Nggak
1: masalah. Baik Pak Kristoporus, Josh Gis ini kata-kata yang saat ini mulai marak digunakan oleh masyarakat. Menurut Pak Kristoporus, bagaimana nih Josh Gis untuk menggambarkan ataupun sebagai ganti untuk mendeskripsikan makna keren, kemudian makna mantap dan sebagainya? Silakan Pak.
2: Iya. Jadi Josh Gis ini tuh saya baca atau saya itu peroleh itu melalui proses ketika saya sakit beberapa hari yang lalu. Kan memang akhirnya aktivitas menurun, jadi akhirnya lebih sering tiduran, sudah jarang apa ya, jarang membuka pekerjaan ketika malam. Dan kadang kan ada di satu titik di mana kita sudah tidur cuman udah capek gitu loh. Jadi jadi akhirnya colong-colong buka handphone, colong-colong lihat sosmed, lihat-lihat berita gitu di sosial media. Dan saya menemukan kok mahasiswa saya, kemudian rekan-rekan kerja saya, kemudian banyak orang-orang di sosial media ini kok banyak menggunakan kata Josh Gis. Saya tuh awalnya belum tahu Pak Adi, Josh Gis itu apa, itu saya belum tahu. Terus saya kira itu hanya teman-teman di area Madiun dan atau Jawa Timur saja.
1: Iya.
2: Saya kira seperti itu. Karena memang beberapa teman yang saya lihat sosial medianya itu memang orang-orang yang berdomisili di area Kota Madiun dan di Jawa Timur, Surabaya, Jember segala macam. Terus saya pikir mungkin ini mungkin tren kebahasaan yang muncul di area Jawa Timur. Ternyata tidak. Ternyata ketika seiring berjalannya waktu, setiap kali saya buka sosmed, teman saya di Jogja, teman saya di Klaten, teman saya di Solo, teman saya di Purwokerto itu juga menggunakan kata yang sama, kata Josh Gis ini. Sesuatu yang saya jadi penasaran Josh Gis ini sebenarnya apa. Begitu. Karena ketika saya remaja itu besar dengan kata Josh. Josh itu kan, Josh itu ketika saya remaja, ketika saya kecil sampai remaja itu, Josh itu ada banyak hal. Ada salah satu merek minuman energi kan,
1: iya,
2: juga ada
1: belakangnya
2: ada Josh-nya.
1: Suplemen,
2: nah,
1: minuman suplemen.
2: Nah, suplemen energi itu ada Josh-nya. Kemudian dulu ada istilah, meskipun ini kadang dikaitkan dengan hal yang tabu ya, ada istilah lawakan buka Siti Josh begitu. Nah, itu sesuatu yang di era-era saya Josh itu juga mengartikan sebagai mantap atau mantap, biar semakin mantap semakin baik gitu.
1: Nah, iya.
2: Tapi kok di era sekarang kok ada Gis-nya? Lah, ada Gis. Ini maksudnya itu apa gitu. Saya coba dengan teman-teman di kampus, dengan mahasiswa itu, kami coba cari tahu sebenarnya Gis itu apa toh. Oh, ternyata Gis itu maknanya ya sama dengan mantap, dengan keren, dengan bagus. Jadi Josh Gis itu ungkapan bahwa ketika seseorang itu menyanjung seseorang atau kagum terhadap sesuatu, saking bagusnya, saking rapinya, atau saking teladannya, atau saking baiknya orang.

0: orang itu, maka disebutlah dengan justice. Nah, malam ini yang mau saya sampaikan adalah ternyata bahasa Indonesia kita itu, kebahasaan masyarakat kita itu memiliki kebiasaan menciptakan bahasa baru, Pak. Menciptakan bahasa-bahasa baru yang digunakan dalam komunikasi. Nah, malam ini saya mau membagikan pengetahuan sedikit lah tentang berkaitan dengan kebiasaan seseorang itu menciptakan bahasa baru atau yang disebut bahasa slang sebenarnya.
1: Bahasa gaul.
0: Slang ini
1: ya,
0: bukan slang musisi, bukan ya, tapi yeah, tulisannya itu slang.
1: Yeah.
0: Jadi ternyata bahasa-bahasa itu sengaja dibuat atau memang muncul dari spontanitas yang kemudian membentuk pola dan ditiru oleh masyarakat.
1: Begitu,
0: jadi kurang
1: ya,
0: lebih itu yang akan kita bahas malam ini, Pak.
1: Iya,
0: Haji.
1: Pak Christoporus, Josjis menggantikan kata Jos yang zaman dulu berarti mantap ataupun keren. Termasuk bisa dikategorikan bahasa gaul gitu ya, Pak Christoporus, ya, bahasa slang, bahasa gaul yang sering dijadikan bahasa komunikasi di masyarakat. Nah, kalau ditelusuri nih, Pak Christoporus, apakah kata-kata Josjis ini dimunculkan oleh seorang influencer sehingga banyak ditiru oleh masyarakat atau seperti apa menurut Pak Christoporus?
0: Sebenarnya saya kami sendiri ketika melacak siapa sebenarnya orang yang mulai mempopulerkan ini, ya, sosial media dan dunia digital itu kan memang tsunami informasi yang sangat luas ya, Pak.
1: Betul.
0: Adi, ya. Jadi sehingga kami sendiri tidak berani mengklaim siapa orang yang pertama kali menggunakan influencer siapa itu, tidak. Namun biasanya kosakata-kosakata baru seperti ini itu memang muncul dari seseorang dengan jumlah pengikut yang banyak.
1: Betul.
0: Artinya apa? Ketika orang tersebut mengungkapkan kata ini, entah secara sengaja atau tidak sengaja, akhirnya ditiru oleh followernya, begitu. Beda dengan kita, misalnya kita yang ibaratnya kurang terkenal gitu ya, Pak Adi. Ya. Kita follower sosial media itu paling berapa sih?
1: Iya.
0: Ketika kita mau ngomong sesuatu, ya jarang yang akan meniru, begitu.
1: Gitu,
0: tapi
1: ya,
0: saya dengan teman-teman di program studi kami, Pendidikan Bahasa Indonesia UKBMS itu meyakini bahwa sepertinya tetap selalu ada orang populer atau orang terkenal terlebih dahulu yang menyampaikan ucapan Josjis ini. Nah, sehingga ucapan Josjis ini kemudian menjadi tren baru ungkapan di masyarakat. Tapi pasti orang yang memulai itu adalah orang yang setidaknya memiliki jumlah pengikut di sosial media, di dunia digital yang cukup besar. Nah, ini seperti apa ya, kosakata baru itu seperti kalau ibaratnya itu bola salju, Pak, yang digelindingkan atau di kita lempar bola salju itu ke bawah. Bola salju itu kan semakin besar, kemudian dia semakin besar. Nah, sama ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang dengan follower yang besar nanti akan ditonton oleh orang lain yang mungkin followernya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya yang meluas. Di situ akhirnya meluas sebagai kosakata baru dengan peran orang-orang yang istilahnya itu influencer. Orang-orang sosial media yang memang punya follower yang besar. Tapi ya sampai hari ini saya pun tidak bisa mengklaim siapa akun mana atau siapa orang yang memopulerkan Josjis ini.
1: Gitu ya, Pak.
0: Apakah itu dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah, itu pun saya juga belum bisa menjamin karena tsunami informasi, banyaknya informasi di sosial media kita, Pak.
1: Iya, tsunami informasi, gelombang informasi yang begitu banyak bertebaran di media sosial gitu ya, Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa nggak kata Josjis ini masuk ke dalam KBBM, Pak Christoporus?
0: Baik. Nah, ini menariknya adalah, saya kurang tahu ya, ini sebut menarik atau sebenarnya kurang menarik. Tapi inti dari sebuah bahasa itu adalah digunakan. Ketika bahasa itu digunakan, maka bahasa tersebut punya peluang menjadi bahasa yang sah di masyarakat. Sekalipun bahasa tersebut hanya sifatnya spontan atau kesannya bercanda. Sebagai contoh begini, Di tahun 2000-an, 2010, ketika saya masih SMP, SMA, itu 2015-an, itu muncul istilah yaitu anak layangan atau alay, gitu. Anak layangan atau istilah lebay. Jadi, itu awalnya tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita itu tidak ada. Tapi akhirnya karena alay itu dipahami oleh banyak masyarakat, orang-orang tahu artinya alay itu apa, maka akhirnya dimasukkan ke dalam kamus kita, Pak. Nah, berarti artinya apa? Bisa jadi Josjis itu nanti masuk. Selama memang dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke itu tahu dan sepakat artinya. Seperti itu, Pak.
1: Jadi ada kemungkinan bisa masuk ke KBBM ketika penuturnya semakin banyak dan meluas gitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Christopher.
0: Penuturnya banyak, meluas dan sama-sama menyepakati artinya.
1: Gitu.
0: Salah satu contoh lagi, Pak, di tahun 2020 ketika pandemi COVID begitu, itu ada istilah baru yang kemudian masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, mabar.
1: Ya.
0: Mabar itu istilah main bareng yang dikembangkan oleh generasi di bawah saya, ada di kelas saya jauh. Pada saat itu orang karena dia tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, mereka bertemu di sosial, di dunia maya lewat game online, di mana kemudian ajakannya yuk mabar, yuk main bareng.
1: Nah, itu pun juga masuk KBBM, mabar.
0: Iya, akhirnya mabar itu akhirnya tidak selang lama masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sekarang kalau kita searching mabar, artinya main bareng atau bermain bersama, baik digital maupun fisik. Nah, itu contoh kosakata yang awalnya mungkin itu spontanitas, orang nggak sengaja ngomong atau orang sengaja memopulerkan, tapi akhirnya jadi diakui secara resmi dan dipakai di masyarakat, begitu.
1: Gitu ya, Pak. Ya. Nah, secara tata bahasa nih, Pak, kehadiran Josjis ini sebenarnya memperkaya bahasa Indonesia atau malah merusak menurut Pak Pak Kesoporus?
0: Menurut saya begini, Pak. Josjis ini kan kita perlu tahu juga, Pak, ketika kita berbicara bahasa, bahasa itu punya dua sisi. Ya, punya sisi resmi dan punya sisi tidak resmi.
1: Iya.
0: Nah, resmi dan tidak resmi itu sambungannya banyak. Ada berkaitan dengan sopan santun, forum resmi, forum yang berat, forum besar, forum kecil. Nah, jadi bahasa itu punya sisi resmi dan tidak resmi.
1: Iya.
0: Nah, justice, alay, kemudian mabar itu kata-kata yang kita klasifikasikan sebagai kata-kata yang tidak resmi atau dalam konteks situasi yang tidak sesantai, lebih santai, begitu. Nah, menjadi salah atau tidak, menjadi keliru atau tidak, memperkaya atau tidak, kalau memperkaya saya sepakat, karena akhirnya kosakata kita bertambah seperti itu, kosakata kita bertambah. Tapi kalau itu akhirnya mengganggu atau tidak, itu bergantung pada siapa yang menggunakan dan pada momen apa dia menggunakan kata itu.
1: Gitu ya.
0: Kita harus tahu dulu bahwa karena bahasa itu punya sisi resmi dan tidak resmi, maka dia punya momen-momen penggunaan yang lebih tepat. Kapan harus menggunakan momen bahasa resmi dan kapan menggunakan bahasa tidak resmi.
1: Termasuk lawan bicara ya, Pak Christoporus ya.
0: Betul, lawan bicara, ingat bahasa itu kan soal kesepakatan. Jangan sampai lawan bicara kita itu tidak paham dengan yang kita sampaikan. Tiba-tiba kita ngomong, wah kerjaanmu josjis banget. Lah kalau orang yang diajak ngomong itu misalnya orang berusia 60 tahun
1: gitu.
0: Dia akan tanya, maksudmu josjis itu apa? Lah akhirnya kan gak nyambung.
1: Betul.
0: Nah, sehingga bahasa itu memperkaya iya, tapi dia harus betul-betul hati-hati betul bagaimana cara kita memperlakukan atau menggunakan bahasa.
1: Gitu ya, memperkaya iya, tapi akan rusak ketika digunakan pada tempat yang tidak tepat atau
0: betul,
1: pada suasana yang tidak tepat, gitu ya, Pak Christoporus ya. Baik, menarik sekali pembicara kita di malam hari ini, pendengar dan pemirsa juga Pak Christoporus. Kita jeda dulu. Anda juga bisa bergabung dengan obrolan malam hari ini tentang Josjis. kultur slang dalam kebahasaan kita. Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366907. Kami juga hadir multi platform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom komentar YouTube kami. Kita jeda dulu Pak Kristoporus, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
3: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
2: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
5: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Iya, 99,7 Pro 1 RRI Madun, juga ada yang mendengarkan di 105,5 MHz atau di AM 1008 kHz. Selamat malam juga ada yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Masih di ngobras tentang Josjis, kultur slang dalam kebahasan kita, bersama Pak Kristoporus Divinanto Adiyudono, MPD, dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madun. Baik Pak Kristoporus, kalau kita flashback dengan kemunculan bahasa slang di Indonesia, tadi jenengan sudah spill dikit, di era 2010-2009 ada istilah alay, anak layangan. Kemudian di era COVID ada istilah mabar, main bareng gitu ya. Bisa digali lagi Pak Kristoporus tentang kita menengok ke belakang bagaimana sejarah bahasa slang di Indonesia, Pak Kristoporus, silakan.
1: Nah, setelah kita coba cari gitu ya, kita coba cari, ternyata bahasa slang itu muncul sudah cukup lama, sudah cukup lama di era-era kita. Di setiap era itu selalu memiliki bahasa slang atau bahasa yang memang dia tidak resmi, namun kemudian diresmikan oleh kebahasaan kita karena memang banyak yang menggunakan. Kita mungkin coba yang bisa saya lacak ya, yang bisa saya lacak itu misalnya misalnya kita di tahun 80 tahun 80 itu ketika kami mencoba mencari, ternyata di tahun 80 itu ada bahasa slang yang mungkin sampai sekarang masih digunakan, terutama orang-orang di daerah ini, di daerah Jakarta atau di daerah Jawa Barat. Itu Jakarta sih mungkin tempatnya ibu kota. Itu ada bahasa slang yang muncul, yaitu bokap dan nyokap. Nah, bokap nyokap itu ternyata itu adalah bahasa slang yang dia muncul itu sekitar tahun 1980-an. Tahun 80-an itu bokap dan nyokap. Kalau zaman sekarang kan kita panggil bokap nyokap itu rasanya seperti
0: jadul banget. Jadul banget.
1: Kota banget.
0: Iya, iya.
1: Kota banget, atau malah yang memakai itu orang kota banget gitu loh.
0: Oh iya.
1: Oke. Kalau bilangin kamu sama diantar siapa? Oh, diantar bokap nih. Kesannya tuh orang wani, orang
0: kota banget.
1: Kota ini.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Gak mungkin orang Mauspati mana
0: bokap itu Pak Mbokku gitu ya, Pak Kristoporus ya.
1: Ada istilah lagi yang dulu muncul tahun 80-an yang melancar adalah sepokat.
0: Apa Pak Kristoporus? Sepokat, sepaham ya.
1: Sepokat itu apa Pak Adi?
0: Setuju.
1: Sepokat itu sepatu.
0: Oh sepatu, oh sepokat.
1: Sepatu.
0: Oke. Okay.
1: Sepokat. Jadi sepokat itu sepokat itu sepatu yang dulu digunakan oleh orang-orang yang ya ternyata orang-orang lagi-lagi bahasa slang ini muncul di area-area ibu kota, di area Jakarta. Saya karena kebetulan saya punya budi saya itu tinggal di Jakarta sebagai guru, dan setiap kali pulang karena saya di Jawa Tengah, setiap kali pulang ke Jawa Tengah budi saya itu pulang dengan oleh-oleh bahasa baru yang kemudian saya itu orang kota itu nyebutnya sepokat.
0: Sepokat gitu. Adalah sepatu ya.
1: Sepatu ya. Jadi dulu bilang gini, dulu bilang ini ada sepokat buat kamu nih, sepokat baru gitu. Sepokat itu apa? Sepokat itu sepatu. Kemudian saya masih ingat betul bahasa bokis. Bokis.
0: Kebelakangnya.
1: Bokis itu tahun 8. Bokis itu apa? Adi tahu bokis Pak?
0: Kebelakangnya.
1: Bokis ke belakang. Bokis itu kalau menurut pemahaman saya ya, bokis itu bohong.
0: Oh, bohong.
1: Nah, menariknya bokis itu sekarang muncul lagi di salah satu merek minuman bersoda. Jadi ada minuman bersoda itu dia nyebutkan no no bogis atau tidak bohong gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak rasa lemonnya no bogis gitu. Jadi nah, ketika saya ngelihat ini, oh ternyata muncul lagi ya slang-slang ini. Jadi tahun 80 itu slang itu sudah ada.
0: Oke. Okay.
1: Dan ternyata masih cukup banyak dibawa di era-era sekarang.
0: Dan apakah itu semuanya bisa masuk, udah masuk KBBM, Pak Krisaporus?
1: Sudah ada.
0: Oh, gitu ya. Penanya
1: sudah ada. Sudah ada. Nah, kita mungkin dari 80, ini yang menarik, kita coba ke 90, Pak.
0: Okay.
1: 90 itu kami juga menemukan.
0: Mm-hmm.
1: 90 itu ada istilah doi.
0: Pacar ya?
1: Doi. Ya, betul, pacar. Gimana? Lagi-lagi saya mendapatkan doi, istilah doi ini
0: dari Budi.
1: Dari anaknya Budi saya.
0: Anaknya Budi. Jadi sumber pustakanya adalah keluarga di Jakarta ya, Pak Krisaporus ya.
1: Okay. Jadi ini saya tidak pernah meriset ini secara signifikan ya, tapi yeah, seolah-olah di pengalaman hidup saya, bahasa-bahasa slang semacam ini itu muncul itu dari Jakarta, seolah-olah rasanya.
0: Iya.
1: Karena yang membawa itu ya Budi saya, sepupu saya. Kalau sekarang itu kan memang muncul lewat internet, sosial media itu bergerak. Gitu.
0: Iya, tidak jadi harus Jakarta ya berarti ya sumbernya ya.
1: Betul. Jadi kalau dulu ya saya hanya menunggu sepupu saya datang, kemudian dia ngobrol dengan bahasa kosakata yang baru, doi.
0: Iya.
1: Terus dulu ada istilah EGP.
0: Apa Pak Krisaporus? Oh, emang gue pikirin, nggak peduli. Iya.
1: gue itu kan kata yang memang digunakan oleh orang-orang Jakarta.
0: Iya.
1: Gue, gitu. Jadi rasanya makanya EGP, dia bilang EGP itu apa, emang gue pikirin. Nah, jadi akhirnya lagi-lagi sumber itu berasal kok dari saudara saya di Jakarta.
0: Iya.
1: Istilah lain lagi, ada istilah kongko.
0: Nongkrong gitu ya.
1: Nah, kongko itu dulu saya dengar tuh ketika di Jogja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kongko. Tapi lagi dan lagi orang yang mengatakan itu dia asalnya dari Jawa Barat.
0: Iya.
1: Nah, jadi seolah-olah itu apa ya, orang-orang yang dekat dengan ibu kota itu memiliki produktivitas bahasa slang yang tinggi, rasanya seperti itu.
0: Seperti itu ya. Jadi ibarat kata kota Jakarta sebagai kiblat seperti itu ya, Pak Krisaporus ya.
1: Apa ya? Kalau kiblat mungkin tidak ya, tapi mungkin karena di Jakarta itu kan banyak sekali orang dari beragam ras, suku,
0: betul, majemuk sekali ya, betul.
1: Akhirnya saking majemuknya orang-orang di Jakarta, ketika mereka ngobrol dengan forum
0: gak resmi,
1: forum tidak resmi,
0: iya,
1: akhirnya bahasa-bahasa ini muncul dan bahasa-bahasa ini kemudian dibawa pulang oleh orang-orang yang para pekerja Jakarta dan kemudian menyebar, apalagi sekarang dengan sosial media kita semakin sulit melacak seperti itu ya. Tapi sebenarnya cukup menarik para pendengar ya. Apabila teman-teman pendengar itu ada yang mungkin barangkali praktisi kebahasaan, yang gemar meneliti kebahasaan, ini bahasa slang itu bisa diteliti lebih jauh tentang asal muasalnya sebenarnya. Karena ya dugaan saya mengatakan Jakarta itu sumbernya kan hanya berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman itu kan kalau secara pengetahuan kan tidak ilmiah gitu ya. Jadi menurut saya ya, karena di Jakarta cukup banyak orang datang suku, akhirnya ya kosakata itu bercampur dan diproduksi dengan sebagai kata-kata yang
0: Seperti itu ya. Nah, Pak Krisaporus, ketika bahasa slang akhirnya dijadikan bahasa resmi di KBBM, meskipun dalam konteks yang santai ataupun tidak resmi, yang penting masuk iya, KBBM. Apakah bahasa yang asli dari istilah yang diselengekan tadi akan tidak hilang, Pak? Tidak mengancam bahasa aslinya itu sendiri, nah, Pak Krisaporus?
1: Itu yang kami para pekerja bahasa Indonesia itu agak takutkan sebenarnya.
0: Iya.
1: Saking populernya bahasa slang, bahasa yang asli itu tidak digunakan atau paling buruk adalah dilupakan. Seperti itu. Memang apa ya, memang kesannya berlebihan, kan cuma bahasa doang gitu. Cuman kan ini bahasa itu bentuk budaya kita gitu. Nah, kalau kita sampai kita sampai lupa atau kita sampai tidak tahu kosakata tersebut, itu cukup apa ya, cukup
0: memprihatinkan
1: ironis, gitu. Betul. Memprihatinkan ironis. Betul. Meskipun kadang begini juga, Pak. Kita nggak usah bilang membandingkan antara bahasa slang dengan bahasa resmi deh. Sesama bahasa slang. Itu karena semakin banyak bahasa slang yang diproduksi, akhirnya bahasa slang sebelumnya itu hilang.
0: Betul.
1: Dan tidak diketahui oleh orang. Sebagai contoh, generasi bawahnya saya, angkatan adik-adik saya atau mahasiswa saya, mereka mungkin tidak tahu apa itu kata jayus. Mungkin nggak tahu, sedangkan jayus itu slang. Jayus itu bukan bahasa resmi, itu bahasa slang. Tapi karena bahasa slang jayus ini sudah tertumpuk dengan bahasa yang lain, akhirnya hilang. Padahal seperti yang Pak Adi tadi sampaikan, memperkaya atau tidak, memperkaya, sangat memperkaya. Tapi ironisnya adalah kadang peluangnya dua, bahasa slangnya itu hilang, ditumpuk bahasa slang yang lain, atau masyarakat kita itu melupakan bentuk bahasa resminya
0: gitu
1: ketika
0: ya
1: berkomunikasi. Tiba-tiba ketika dalam forum resmi, penelitian saya cukup justice Bapak Ibu lah. Kayak padahal sedang berbicara di forum resmi. Itu yang menjadi keprihatinan dan semoga tidak terjadi sebenarnya.
0: Nah, Pak Christoporus, berarti bahasa slang ini ada masanya gitu ya. Ketika Pak Christoporus tadi mengatakan anak-anak di bawahnya Pak Christoporus gak ngerti jayus, itu artinya bahasa slang itu ada masanya, ketika masa sudah berganti hilang dengan sendirinya, seperti itu Pak Christoporus.
1: Betul Pak, bahasa slang itu apa ya, bahasa slang itu seperti hobi mengoleksi benda-benda. Jadi kadang dan kadang kita tidak tahu bagaimana itu bisa populer dan bagaimana itu bisa tidak populer. Pak Adi mungkin sempat berada di era-era di mana dulu orang itu menggandrungi akik, Pak. Betul ya, Pak ya?
0: Betul.
1: Kita pernah ada di era itu ya. Jadi
0: betul,
1: semua orang itu membicarakan akik. Sampai ada pameran akik.
0: Betul, ya, sepakat sekali.
1: Kita nggak tahu itu siapa yang memulai, kita nggak tahu. Dan tiba-tiba itu sudah, sekarang udah nggak ada aja orang akik. Sama dengan sekarang, trennya orang-orang sekarang adalah lari.
0: Betul.
1: Semua orang di dunia itu lari.
0: Betul.
1: Kita tidak tahu kapan dimulainya. Kita
0: siapa yang mempopulerkannya, kita nggak tahu ya. Betul. Pak Christoporus ya.
1: Seperti bahasa pun seperti itu. Bahasa slang itu ternyata munculnya pun tidak tahu kapan.
0: Mungkin siapa yang memunculkan juga nggak tahu.
1: Betul. Mendeteksi mungkin hanya sekadar dari tahun. Tapi siapa yang mencetuskan itu tidak tahu. Dan kita juga tidak tahu ternyata bahasa tersebut sudah hilang dari otak kita. Sehingga kita lupa. Oh, ternyata ada bahasa itu ya. Ternyata ada bahasa itu ya. Seperti itu, Pak.
0: Gitu ya. Nah, ketika bahasa slang banyak sekali digunakan oleh generasi di masanya ini, Pak Christoporus, apa yang bisa dipesankan kepada mereka supaya tidak melupakan bahasa aslinya, Pak Christoporus?
1: Baik. Ketika kita berkomunikasi, yang perlu dipahami adalah kita punya bahasa yang formal atau resmi dan punya bahasa yang tidak resmi. Gunakanlah bahasa resmi ketika memang di forum resmi, dan gunakanlah bahasa yang tidak resmi di forum yang tidak resmi atau santai. Nah, ketika kita punya pengetahuan ini, maka otak kita akan otomatis seperti punya settingan. Oh, ini acara resmi, settingan resminya nyala. Jadi, oh ini kita lagi di warung pecel gitu. Oke, settingan tidak resminya nyala.
0: Gitu ya. Nah,
1: kesadaran itu yang harus dimiliki dulu. Karena kalau kesadaran itu belum dimiliki, sulit mewujudkan apa ya, mewujudkan keseimbangan komunikasinya sulit.
0: Jadi pada intinya tahu tempat aja ya Pak Christoporus, ketika kapan kita menggunakan bahasa slang, ketika kita harus menggunakan bahasa yang resmi, seperti itu ya Pak Christoporus.
1: Betul, kita harus memahami konteks situasinya, momennya, menggunakan bahasa yang resmi dan tidak resmi.
0: Oke, Pak Christoporus, ada yang bergabung di channel YouTube kami, boleh saya bacakan gitu ya. Bahasa slang lokal, apakah memungkinkan masuk KBBI, Kak, dari Lurah Ponorogo?
1: Oh iya, bisa, sangat memungkinkan bisa, sudah cukup banyak.
0: Bahasa slang lokal loh Pak yang dimaksud.
1: Slang lokal, iya. Misalnya kita bilang slang lokal gini.
0: Iya.
1: Sebutan untuk nyak babi,
0: iya,
1: itu mungkin bahasa slang atau Jawa Barat, bahasa Sunda, lokal dari Betawi.
0: Iya.
1: Nyak babi. Tapi ketika kita sekarang hari ini buka di KBBI, muncul maknanya.
0: Mm-mm.
1: Dan diakui bahwa itu sebutan ayah atau ibu dalam bahasa Betawi. Artinya memungkinkan. Memungkinkan dia masuk ke KBBI, memungkinkan. Nanti di KBBI ada keterangannya kok. Ini bahasa dari mana, itu akan ada keterangannya.
0: Kemudian ada lagi nih, apa yang mendorong kata-kata slang muncul sehingga jadi sebuah kebiasaan?
1: Apa yang mendorong kata-kata slang muncul?
0: Sehingga yang, jadi sebuah kebiasaan.
1: Iya, masyarakat yang menggunakan dan memopulerkan. Jadi kalau bahasa itu ketika muncul tapi masyarakat yang nggak pakai, ya nggak akan viral dan nggak akan berlanjut. Tapi karena masyarakatnya memakai, masyarakatnya menggunakan, ya sudah, jadi viral dan jadi kebiasaan. Seperti itu.
0: Jadi seperti itu ya, karena viral. Berarti no justice, no viral ya. No viral, no justice gitu ya. Oke Pak Krisopurus, sepertinya kita sudah sampai di penghujung obrolan kita seputar Josjis cultural slang dalam kebahasan kita. Apa yang bisa ditekankan untuk pendengar dan pemirsa RRI malam hari ini? Silakan Pak Krisopurus.
1: Gunakan bahasa slang dalam forum-forum yang tidak resmi atau forum-forum santai, karena bahasa slang itu membuat kita menjadi lebih manusiawi, lebih hangat, lebih bisa masuk ke tongkrongan istilahnya. Tapi ketika kita berada di forum resmi, berbicara dengan orang yang lebih tua, dalam forum yang sopan atau santun, gunakanlah bahasa yang resmi. Bahasa slang itu tidak salah ketika digunakan di konteks situasi yang tepat. Tidak ada bahasa yang keliru selama konteks situasinya tepat. Bahasa yang keliru adalah bahasa yang di mana kita tidak bisa memahami kapan dan di mana kita menggunakan.
0: Baik, terima kasih Pak Krisopurus sudah bersama ngobrol bersama komunitas Pro Sateri Madun. Sekali lagi, bahasa tidak ada yang keliru, cuman konteksnya saja yang harus tepat digunakan. Seperti itu ya Pak Krisopurus ya?
1: Betul.
0: Baik Pak Krisopurus, terima kasih sudah hadir di Ngobras ataupun terhubung melalui Zoom bersama kami di malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Krisopurus. Hadir saudara harus mengakhiri Ngobras malam hari ini. Selamat malam.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Adi Heraswadi. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa paring apresiasi dhateng Tentara Nasional Indonesia TNI ingkang sampun ngabdi kangge njagi kedaulatan negara lan bantu masyarakat. Apresiasi kala wau dipunaturaken wonten pengetan hari ulang tahun HUT Kaping 87 TNI kala wau Enjang ingkang mendhet irah-irahan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kofifah biji irah-irahan kala wau negesaken pentingipun kepercayaan lan sengkuyungan masyarakat dhateng kekuatan pertahanan negara. Miturut Kofifah, caketipun TNI kalian rakyat kedah dipun rawat lumantar pengabdian, kedisiplinan, kesiapsiagaan lan kepedulian datang permasalahan masyarakat. TNI kuat bersama rakyat mujudaken semangat kangge terus njagi caketipun TNI kalian masyarakat, saenggo kemanunggalan tansaya kiat lan semangat gotong royong terus ngrembaka. Semangat kasebat salah setunggalipun dipunwujudaken lumantar kolaborasi TNI lan pemerintah Provinsi Jawa Timur wonten program Dandosi Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Lumantar sengkuyungan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Jawa Timur lan kerjasama kalian TNI Islami Kalawu Songolas ngantos Kalawu Selangkung gunggung tegang doso waluewu pitung doso gangsal unit RTLH sampun dipun dandosi. Rincianipun tigang doso gangsal ewu sekawan atus tunggal unit sesarengan komando daerah militer Kodam 5 Brawijaya lan kali ewu 600 pitung doso sekawan unit sesarengan komando daerah angkatan laut Koda Eral 5. Kejawi menika kerjasama kalian Kodam 5 Brawijaya ugi kalebet pembangunan kali ewu swidak kali jamban keluarga. Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral ESDM nyebataken regi bahan bakar minyak BBM subsidi kados pertalit lan biosolar dipun pestahaken boten minak ngantos pungkasan tahun 2026 kangge ngendhaleni inflasi. Direktur Jenderal Minyak lan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman ngandharaken ingkang paling utami ngendhaleni inflasi saking BBM inggih menika njagi supados BBM subsidi solar lan bensin reginipun tetep mboten wonten indak-indakan. Menika dipunaturaken Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman wonten acara rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 dipuntingali saking kanal resmi Kementerian Dalam Negeri kala wau Enjang. Laude nyebataken kebijakan kelawau dipun landesi dening BBM subsidi dados komponen paling ageng ingkang dipun ginakaken dening nelayan lan petani. Dipun andharaken pemerintah mutusaken tetap njagi regi bahan bakar minyak BBM subsidi boten minak kangge langkah ngelindungi daya beli masyarakat menengah mangandap. Keputusan kelawau dipun pendet wonten tengahipun swasono regi minyak dunia ingkang terus dipun panto pemerintah awit arahan Presiden Prabowo Subianto. Senoso ngadepi konsekuensi fiskal, Bahlil negesaken pemerintah manggenaken kebijakan melindungi daya beli masyarakat dados pertimbangan utami kangge nemtokaken kebijakan regi energi. Jumlah penumpang kereta api ingkang bidal saking wilayah operasional PT KAI Daerah Operasional Daop 7 Madiun wulan September 2026 dumugi 256.000 tiang utawi mindak antawis gangsal persen kabandingaken wekdal ingkang sami tahun kapengker. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari ngandharaken jumlah kalau mau mindak 26.000 penumpang kabandingaken September kalau selangkung ingkang kacatet wonten 100.000 tiang. Mindakipun jumlah penumpang kalau mau nedahaken bilih kinerja angkutan penumpang Daop 7 Madiun September 2026 tansaya sae. Kejawi menika nedahaken bilih moda transportasi kereta api taksih dados pilihan masyarakat kangge kesahan.
Miturut Tohari, indah-indahan jumlah penumpang bulan September ugi dipun pengaruhi maneka kegiatan dan program layanan ingkang dipun lampahaken kangge mengeti HUT kaping 8 setunggal KAI. Salah setunggalipun arupi program potongan regi tiket antawis 19% ingkang tumbas tanggal 8 September ganti rencana bidal ngantos kawandoso gangsal dinten sak lajengipun. KAI Daop 7 ugi ngawontenaken program layanan pelanggan arupi ngedum maneka cindro moto sarta 300 pecel pincuk kas Medion kangge pengetan HUT KAI. Tohari negesaken KAI Daop 7 Medion badhe terus ngrembakakaken layanan lan fasilitas pelanggan selaras mindhaipun masyarakat ingkang ginakaken transportasi kereta api. Kebakaran hutan dan lahan karhutla nemai kawasan perhutani wonten Gunung Argopuro Lawe, Desa Tanggaran, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmoko ngandharaken, sumber geni awal mulanipun dipun mangertosi warga antawis tabuh kalewelas siang. Pikantuk laporan kasebat, tim gabungan langsung tumuju lokasi. Personil ingkang gabung nggih menika saking BMBD Trenggalek, TNI Polri Perhutani, TRCPB Multisektor, relawan sarta masyarakat sakupengan. Upaya mejahi geni dipun wiwiti antawis tabuh kalawalas langkung 3 waktu Indonesia Barat lan petugas namung ginaken cara manual jalaran kawontenan medan ingkang wonten perbukitan. Kejawi ngepyok geni ngginakaken ranting, petugas ndamel sekat bakar utawi ilaran kangge ngendaleni geni mboten merambat kawasan lintunipun. Nanging antawis tabuh 13 waktu Indonesia Barat, geni sempat merembet wonten arah lereng Gunung Argopuro Lawe. Triadi nyebat kawontenan medan dados salah setunggalipun sebab kangelan mejahi geni. Langkung-langkung titik kebakaran jaraipun namung 700 meter saking bukit Gunung Argopuro Lawe. Nanging bibar usah keras antawis kali jam, tim gabungan kasil ngendaleni geni ngantos dipun pesahaken pecah sedoyo. Puluhan siswa Sekolah Minggu Buddhis SMP Wihara Buddha Loka Theravada Tulungagung tumut ritual Fang Seng kanthi ngejolaken ulam wonten lepen kawasan wisata Balong Kawuk, Desa Sumberjo Kulon, Kabupaten Tulungagung. Ritual kalawau dados perangan saking kegiatan pembelajaran keagamaan sarta kangge ngenalaken nilai kepedulian dhateng makhluk hidup tumrap para siswa SMP. Saat jaringnya pun ngeculakan ulam, umat lan siswa langkung rumien tumut doa sesarengan. Pembina rohaniawan Wihara Buddha Loka Theravada Tulungagung Pandita Sugianto ngandharaken, Fang Seng tradisi umat Buddha ingkang dipun maknani kangge wujud welas asih dateng makhluk hidup kanthi mbebasaken malih wonten alam. Wonten kegiatan kasebat, umat lan siswa ngeculakan antawis gangsal kilogram ulam lan melut ingkang sampun kasiapaken saderengipun. Sugianto njlentrehaken jenis kewan ingkang dipun bebasaken wonten kegiatan Feng Seng dipun selarasaken kalian kawontenan lingkungan. Saderengipun umat ugi nate milih peksi ingkang dipun ucelaken kangge perangan saking kegiatan kasebat. Miturut Sugianto, Fang Seng boten namung dipun maknani kangge mbebasaken kewan, nanging ugi dados sarana tumrap umat kangge ngrembakaken sikap welas asih lan kepedulian dhateng pagesangan. Cekap semanten, pawarti basa Jawi lumantar RRI Medion, wasana sekang dalu, nuwun.

0: Selamat malam pendengar Rapro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali melanjutkan perjalanan di Madiun malam ini. Saya Ade Raswadi, siap hadir menemani suasana malam Anda semuanya dengan lagu-lagu beriramakan langgam dan keroncong, koleksi dari Pro 1 RRI Madiun. Di hari ini pendengar, hari Senin awal pekan tanggal 5 Oktober 2026. Apa kabar aktivitas Anda di awal pekan ini? Kalau banyak yang mengatakan hari Senin terlalu berat, tapi mudah-mudahan berlalunya hari Senin yang tinggal beberapa jam, aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Seperti itu ya, Anda bisa bergabung ikutan di lagu-lagu langgam dan keroncong malam hari ini. Silakan Anda bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366997. Saya Adi Raswadi siap menemani Anda semuanya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi di 0351459198 atau 0811366997. Kalaupun lagunya ada stok di studio malam hari ini, dengan senang hati akan saya putarkan buat Anda semuanya. Barangkali Anda juga ingin menyapa teman-teman Anda, kerabat Anda semuanya. Silakan saja ya pendengar ya. Kali ini coba saya hadirkan ada Woro Widowati dengan Dalan Liani.
1: Wis keseling golek dalan liyane mulih ya aku ngenteni dapur musik.

0: Arek keroncong Kusumo Wijoyo dari Dapur Musik featuring Akbar Handoko sudah hadir untuk anda semuanya di perjalanan lagu-lagu irama langgam dan keroncong pada malam hari ini. Sekali lagi masih di hari ini Senin 5 Oktober 2026 bertepatan sekali dengan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ya pendengar, sekali lagi Anda yang ingin meramaikan acara pada malam hari ini, mau request lagu, mau kirim salam, silakan di 0351459198 atau di 0811366997. Yang bergabung coba saya terima ada Bu Mari di Jalan Bina Wijaya. Selamat malam Bu Mari.
1: Halo, selamat malam. Mas berbeken sepak bola.
0: Oh, sepak bola. Menang mana? Indonesia Thailand. Saya gak bisa ngikutin nih. Menang mana Bu Mari?
1: Selamat malam Mas Adi. Kok lama sekali Mas Adi.
0: Iya, baru ketemu kali nih Bu Mari ya. Saya juga kangen, betul.
1: Kok lama gak diperundang gitu Mas Aldi.
0: Iya, besok ya. Besok Selasa ketemu saya ya Bu Maria.
1: Iya dong Mas Aldi.
0: Beneran ya. Siap. Bu Mari, tadi Thailand sama Indonesia menang mana ini sementara?
1: Belum. Masih kosong-kosong.
0: Oh masih kosong-kosong. Perpanjang waktu ya. Bisa rame nih. Kalau bisa lihat nih dari
1: mainnya,
0: studio.
1: Mainnya agak gimana ya, beda sama kemarin Mas.
0: Oh, sama Bangladesh kemarin ya 92 ya.
1: Iya. Ya semoga sukses nanti Mas Aldi ya.
0: Amin, doa dari seluruh bangsa Indonesia pastinya ya.
1: Iya. Mas nanti request lagunya Benci Tapi Rindu ya Mas.
0: Benci Tapi Rindu boleh.
1: Ya. Aku salam sebentar ya Mas ya.
0: Silakan.
1: Iya, buat Bapak Donosoro selamat malam. Mbak Wulan selamat malam. TKP juga Bopo Songo-Songo, Wikmut, Bopo Mustajab Mas ya, selamat malam. Juga Pak Rustianto, Pusamiran, Diajeng Sekartaji, selamat malam, selamat mendengarkan. Yang Kino di Palangwesi, selamat malam juga. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali, selamat malam, selamat mendengarkan sambil beristirahat. Mas Adi, sedikit tambah kangen sama Mas Adi.
0: Sami. Saya juga udah lama 6 bulan gak pegang Prodangdut ya. Juga gak siaran senama, gak siaran keroncong.
1: Ketemunya di Prodangdut, terus gak di Prodangdut.
0: Gak apa-apa, ketemu di keroncong dulu, besok di Dangdut ya.
1: Semoga
0: Bu Mari.
1: Sehat ya Mas Adi.
0: Amin,
1: ya.
0: Alhamdulillah
1: sehat,
0: Bu Mari.
1: Sehat semangat ya Mas.
0: Jil, res.
1: Terima kasih waktunya. Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari yang ada di Jalan Guna Wijaya. Tapi sepertinya rame nih. Indonesia Thailand sampai di menit ke ini masih kosong-kosong. Harapan perpanjangan waktu, harapan juga adu penalti ya, adu kiper. Luar biasa, abis ini nonton di Posatom deh, saya gilir lagu-lagu ya. Oke, spesial buat Bu Mari di Jalan Gunawijaya ada Hetikos Endang, Benci Tapi Rindu.

0: Ya, mendengar dari Dapur Musik featuring Prapti Teng-Teng. Ada keroncong sepanjang jalan kenangan sudah saya edarkan buat Anda semuanya di malam hari ini untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Sudah ada Mas Solovan di Tuban yang bergabung. Coba saya terima, selamat malam. Halo.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Solovan.
1: Iya, gimana punya kabar saat ini?
0: Alhamdulillah baik Solovan. Solovan apa kabar di Tuban?
1: Ya alhamdulillah Tuban juga sehat.
0: Sudah hujan belum Tuban?
1: Oh belum Mas Aldi, belum.
0: Sama berarti ya. Oke.
1: Ini apa udaranya tuh kalau siang panas, tapi walaupun panas di sini karena dekat dengan
0: laut,
1: area persawahan, jadi.
0: Oh dekat sawah, bukan dekat laut.
1: Kalau tidak di sini Tubannya Tuban Merak-Urak Mas Aldi.
0: Tuban Merak-Urak.
1: Tuban Merak-Urak, Merak-Urak kecamatannya.
0: Oh Merak-Urak, oke, baik.
1: Kalau lautnya kan ke selak ke utara lagi, jadi jenuh sana.
0: Oke. Oke, Solovan, minta lagu apa dari Pro 1 malam hari ini, Solovan?
1: Iya, aku pengen diputerin lagunya Tiada Nama Seindah Namamu ya.
0: Oke. Ada nggak ya versi Jack Roncong?
1: Iya, salamnya buat yang barusan turun tadi siapa Mas Aldi?
0: Bu Mari di Jalan Gunawijaya Madiun.
1: Oh iya Bu Mari, ada juga di Ajeng Sekartaji, terus ada semua ya pecinta keroncong Pro 1 dari Madiun. Mm-hmm. Salam kenal dari saya Mas Zulfan Ardiansyah atau Mas Zulfan. Mm-hmm. Yang ada di seputaran Merak-Urak Tuban. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini yang ada di seputaran Babat Lamongan. Mm-hmm. Ya, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
0: Mantap.
1: Selamat istirahat untuk Mbak Sutrini dan semua pecinta Pro 1 RRI Madiun dimanapun berada.
0: Yes.
1: Untuk Mas Aldi, insya Allah besok saya pengen masuk di Pro Dangdut ya.
0: Siap, siap.
1: Oke, dari seputaran Merak-Urak Tuban, Zulfan pamit, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Merak-Urak Tuban ada Zulfan Ardiansah ya. Oke. Terima kasih Indonesia sudah memberikan kemenangan untuk Indonesia gitu ya. Saya juga sambil nonton Indonesia Thailand pendengar ya. Ternyata baru saja gol Indonesia. Indonesia atau oke, iya Indonesia benar ya. Oke. Silakan pendengar yang ingin bergabung di 0351459198 di menit ke 83 atau 84 ya, Indonesia udah bisa berhasil mencetak gol 1-0 atas Thailand lawannya di FIFA Asian Cup 2026 ini ya. Alamat juara kalau bisa bertahan sampai menit ke 90. Ya deh pendengar, spesial buat Solovan Ardiansah. Kali ini ada Hetty Kosina dengan Tiada Nama Seindah Namamu.

0: Ya, mendengar dari Mami Marsudi sudah di era kerinduan buat Anda semuanya. Lanjut lagi ke pertandingan Indonesia Thailand, mendengar sama lihat streamingnya. Sebenarnya Indonesia sudah diuntungkan sejak menit ke 81, pemain Thailand kena kartu merah, yakni ada Nicholas Mikkelsen yang mendapat kartu merah di menit ke 81 karena melakukan pelanggaran keras dengan menarik baju penyerang timnas Indonesia oleh Romeini. Dan di menit ke 83 pendengar, Indonesia berhasil mencetak gol tapi disamakan di menit ke 86 oleh Thailand. Sebenarnya kesempatan ini peluang untuk Indonesia mencetak kemenangan di pertandingan melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 ya. Kita tunggu saja karena masih ada sekitar 3 menit berjalannya atau pertandingan antara Indonesia melawan Thailand ya. Silakan mendengar balik lagi di Irama Langgam dan Koroncong malam hari ini. Yang ingin bergabung di 0351459198 atau di 0811366907. Ada yang bergabung, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Malam, dengan siapa di mana ini udah masuk?
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Bu Manik Maninta di Ponorogo ya? Di mana? Alhamdulillah saya Bu Manik, Bu Mami Maninta. Alhamdulillah saya. Kok delay Bu ya? Delaynya lama sekali nih. Oke, Bu Mami, Bu Mami, Bu Mani, Maninten. Halo, kok delaynya panjang Bu ya, lama sekali delaynya.
1: Halo,
0: Bu Mani, Maninten, minta lagu apa langsung saja, saya siapkan.
2: Halo, Bu Mani, Maninten, minta lagu apa langsung saja.
0: Bu Mani, Maninten, halo.
1: Ngalamun
0: yang hati ya. Salamnya silakan buat siapa? Bu Mani Maninten, kok lama sekali ya delaynya ya?
1: Kok ada suara?
0: Dengerin teleponnya aja, jangan dengerin radionya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kok bisa, Mas?
0: Halo, masa nggak dengar? Masih nggak dengar? Oke, silakan salam-salam Bu Mani Maninten. Kita terbatas waktu nih.
1: Nggak dengar, Mas.
0: Ya udah, kirim-kirim salam, silakan.
1: Ya, salamnya buat semua aja, Mas.
0: Jin, laras.
1: Ya, maaf ya, Mas.
0: Ji.
1: Ya, mantap dengan ya, Mas.
0: Ji, sami-sami Bu Mani Maninten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar dari Budi Utomo sudah hadir Kencono Katon Wingko gitu ya. Mudah-mudahan kalau Kencono ya katonnya Kencono ya, bukan Katon Wingko. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan siapa di mana, Pak?
1: Di Ponorogo.
0: Pak siapa?
1: Ini tahu nih.
0: Saya Adi, Pak.
1: Mas Mita.
0: Adi, Pak. Adi Heraswadi.
1: Ya. Dari yang Bonjor.
0: Oh, yang Bonjor. Apa kabar yang Bonjor?
1: Sudah lama nggak punya berkabar loh, Mas.
0: Iya, saya juga udah lama juga nggak
1: ngisi
0: Senin malam. Saya yang Bonjor.
1: Amin. Kencono kantor Wingko jadi putar toh.
0: Dalam.
1: Kencono kantor Wingko.
0: Iya, baru aja keputar Kencono kantor Wingko.
1: Belum diputar toh.
0: Baru saja keputar yang Bonjor, Ji.
1: Saya kalau gitu putarkan kembang kacang aja.
0: Nggih, siap.
1: Selamat ya. Saya kembang kacang ya.
0: Nggih.
1: Ya. Salamnya buat semuanya pendengar RRI di mana saja berada, selamat malam, salam sehat.
0: Nggih.
1: Mas Mita, selamat kerja tugas, jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Bukan Mifta, Pak, Adi.
1: Ya. Ya. Makasih waktunya Mas Mita.
0: Nggih, matur nuwun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Adi Rosadi yang Bonjor, bukan Miftah gitu ya. Mudah-mudahan juga dipahami saja karena per Oktober Senin malam ketemu dengan saya Adi Rosadi pendengar ya dan pecinta lagu-lagu irama dan irama langgam dan keroncong dari Pro 1 RRI Madiun. Spesial buat yang Bonjor di Ponorogo hadir Sangga Buana dengan Kembang Kacang.

Ya, pendengar spot jantung sambil lihat Indonesia Thailand di perpanjangan kedua, Indonesia akhirnya kebobolan 2-1 padahal sudah melawan 10 pemain dari Thailand gitu ya. Gak bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh timnas Garuda Indonesia. Sayang sekali ya, sedih sih. Tapi gak masalah, yang penting kita tetap menghibur Anda semuanya dengan lagu-lagu irama langgam dan keroncong dari Pro 1 RRI Madun ya. Yang ingin bergabung silahkan, masih punya waktu sekitar 30 menit di 0351459198 atau di 0811366907 ya. Ada yang lagi beristirahat atau mungkin lagi lapar jam-jam segini ya. Buka dapur, buka meja makan, masih ada menu nggak sih ya yang bisa disantap di malam hari ini? Jadi lapar bawaannya ya. Lihat Indonesia sementara kalah sementara, tapi mudah-mudahan bisa mengejar di sisa waktu yang tinggal beberapa menit lagi ya. Oke pendengar, sebuah nomor lagu saya akan hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini ada Pilu dari siapa ya? Dari Benny Panjaitan.

Iya, pendengar Pro Satir ini Madiun, dimanapun Anda berada, sedikit lega karena di perpanjangan 15 menit kedua Indonesia akhirnya bisa menyamakan kedudukan 2-2 atas lawannya Thailand. Akankah kemenangan untuk Indonesia? Apakah harus melakukan adu penalti? Kita masih menunggu, pendengar, ya. Sementara kita masih bersama-sama di Irama Langgam dan Keroncong pada malam hari ini. Sebuah lagu baru saja hadir tadi dari Bram Aceh dengan Keroncong Telomoyo. Selamat malam Eyang Bonjor, sekali lagi di Ponorogo, Bu Manik Maninten, Bu Mari, Sulhan, Sulhan ya. Sulhan atau Sulhan tadi ya, yang ada di Tuban, di mana tadi ya, pokoknya di Tuban sana ya. Selamat malam. Kita masih menantikan detik-detik kemenangan Indonesia lawan Thailand, pendengar ya. Nah, mungkin juga sambil konsentrasi terpecah dengan televisi melihat penampilan tim Garuda melawan Thailand, spot jantung ya. Tapi lega juga sih, kedudukan 2-2 sementara ini. Sementara 15 menit kedua tinggal menyisakan beberapa detik lagi, pendengar. Akankah ada drama adu penalti setelah ini? Kita masih menunggu ya bersama-sama. Iya pendengar, malam begini kalau tidak ada angin lagi rasanya sumuk ya pendengar ya. Coba saya hadirkan satu lagu dari Safitri, Angin Lagi untuk Anda semuanya.

Ya, pendengar dari Wajina Sang Ratu Keroncong hadir luntur. Mudah-mudahan kecintaan Anda kepada Pro Satria dan Badun gak pernah luntur dan selamanya dari masih ada, pendengar ya. Dan sepertinya pendengar, kita harus segera sudahi dulu lagu-lagu lama langgam dan keroncong pada malam hari ini. Tapi saya masih punya waktu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu klasik dari Pro Satria Madun. Terima kasih kebersamaannya pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun dalam hidup. Ada masa di mana kita begitu bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, kita juga harus bersiap kehilangan sesuatu yang amat kita cintai karena roda kehidupan akan terus berputar. Namun ketika takdir kehilangan singgah, apakah kita sebagai manusia akan benar-benar siap? Jawabannya tentu tidak akan pernah mudah. Kehilangan itu nyata, bukan sekedar khayalan tingkat tinggi yang sering kita tonton di film atau kita baca di dalam novel. Buku karya Nur Hasanah bertajuk Berdamai dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kebahagiaan Kembali setelah melewati titik terendah dalam hidup, menjadi teman dalam memahami lebih jauh kehilangan dan bagaimana tetap bangkit di saat rasanya segala sesuatu tidak lagi bermakna. Buku terbitan Anak Hebat Indonesia edisi 2025 ini membawa setiap pembacanya untuk memahami

Sebuah kepastian bagi setiap makhluk hidup. Namun, hidup terlalu berharga untuk dihentikan dan tetap layak untuk dilanjutkan serta diperjuangkan. Buku berdamai dengan kehilangan, bangkit dan menemukan kembali setelah melewati titik terendah dalam hidup, karya Nur Hasanah dari RRI untuk Indonesia.

Ya, mendengar akhirnya sampai di sini kita bisa bersama-sama di perjalanan Madun malam ini. Harus pulang istirahat tidur, demikian juga dengan Anda semuanya. Semoga mimpi indah buat Anda semuanya ya. Dari Panjaitan 10 Kota Madun harus pamit mundur. Kita berpisah untuk bertemu lagi di lain kesempatan, lain suasana yang lebih menyenangkan tentunya hanya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madunya yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Selasa 6 Oktober 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Beijen Panjaitan nomor 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan ragam informasi dan hiburan hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali saya Madaristu kembali menyapa Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sajikan Mutiara Pagi sebagai awal perjumpaan kita pendengar. Tentu siaran kami hari ini juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital dan juga di official YouTube RRI Madiun. Dengan semangat pagi dan juga kebersamaan kita semuanya, hari ini nanti kita akan sama-sama mengaji bersama dengan Ustadz Hepni Syarif, MPD, yang pastinya juga Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line interaktif yang sudah kami sediakan di 459198 ataupun juga di 0811-366-9907. Tema yang dihadirkan adalah bertaubat sebelum terlambat pendengar. Kita tentunya sebagai manusia setiap harinya tidak luput dari sebuah kesalahan ya. Pasti semuanya pernah khilaf. Mungkin ada kesalahan ataupun juga dosa yang masih kita sembunyikan. Ada kesalahan yang belum kita sesali misalnya. Atau sebetulnya ada kewajiban kepada Allah yang sebetulnya sampai sekarang ini terus kita tunda. Tapi ada satu hal yang patut kita syukuri pendengar dan juga pemirsa, selama napas kita masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Untuk itu bagaimana sebetulnya kajian bertaubat sebelum terlambat ini akan disampaikan selengkapnya oleh Ustadz Hepni Syarif MPD yang sekarang ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita ketemu lagi Ustadz pada kajian Mutiara Pagi hari ini dengan tema yang kembali ini menyentil kita semuanya ya, sebagai umat di dunia ini yang setiap harinya bersinggungan dengan manusia, kadang-kadang juga pernah berbuat salah Ustadz, atau kadang dengan sengaja menyembunyikan kesalahan dan mungkin kekhilafan yang lain yang kiranya memang butuh kembali tuntunan ya, supaya kita semuanya bisa kembali ke jalan Allah. Mungkin bisa disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kajian pada pagi hari ini. Monggo silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin alladzi asbahana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa millati abina Ibrahim anifa muslimau wa maka namnal musyrikin wa ana minal muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi ini kita dapat berpagi hari dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Kaum muslimin, pemirsa dan pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah bertaubat sebelum terlambat. Dalam pandangan agama Islam ini, taubat itu adalah merupakan hakikat daripada agama itu sendiri. Dan bertaubat itu adalah hukumnya wajib. Ya. Dan ini perintah bertaubat dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Di antara perintah yang umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah, "Bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu menjadi orang yang beruntung." Berarti orang yang tidak mau taubat, maka berpeluang menjadi orang yang tidak beruntung. Sehingga dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan secara singkat, "Wa man lam yatub faulaika humud dzalim." Dan barang siapa yang tidak mau bertaubat, maka dia termasuk orang yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Jadi di antara orang berbuat zalim pada dirinya sendiri adalah orang yang tidak mau bertaubat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah kepada hamba-hambanya, Lebih-lebih bagi orang yang beriman untuk selalu bertaubat dan bertaubat, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan taubat inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapus dosa-dosanya. Yukafir ankum sayyiatikum. Dengan taubat ini maka Allah akan mencintai dari hamba-hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai kepada orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahannya. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai terhadap orang-orang yang bertaubat. Dan perintah bertaubat itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya hambanya ini selamat, gitu. Dan sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan lurus. Khalaqtu bani Adam, kata Allah dalam hadis qudsinya, sebenarnya aku ciptakan manusia itu khulafa, dalam keadaan lurus. Lurus akidahnya, keyakinannya, lurus ibadahnya, lurus akhlaknya, lurus sikap dan perbuatannya. Fajatan lati syaitan. Tapi dalam perjalanan manusia ini, kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ada yang menyimpang keyakinannya sehingga tidak menjadi orang yang beriman, atau menjadi orang beriman tapi keimanannya masih bercampur dengan keimanan-keimanan yang tidak tauhidi. Ya. Ada apa namanya yang akidah apa ibadahnya apa namanya yang menyimpang, bahkan bisa jadi akhlak dan perbuatannya yang menyelisihi dari jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Fajatal lati syaitan. Kata Allah sendiri, manusia itu akan menyimpang itu karena tergoda oleh godaan syaitan. Apalagi dalam diri manusia ini ada nafsu yang akan selalu bekerja sama dengan syaitan itu sendiri. Innan nafsa lamaratum bisu. Oleh karena itu, bagaimana cara mengendalikan nafsu kita ini? Maka kuatkan volume takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam perjalanan hidup manusia ini dapat amanah karena Allah telah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia ini telah mengilhamkan, menganugerahkan dua potensi. Potensi menjadi orang baik dengan ketakwaan, potensi menjadi orang yang tersesat dengan nafsu yang ada. Oleh karena itulah Allah kemudian menurunkan instrumennya berupa Allah turunkan agama ini, Allah turunkan kitab suci, Allah utus para nabi dan para rasul. Maka barang siapa yang berpedoman dan berpegang teguh dalam menjalani hidupnya sesuai dengan petunjuk agama, sesuai dengan petunjuk kitab suci, mengikuti sunnah rasul, maka insya Allah orang itu akan selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta manusia ini sadar apa sangat mengetahui bahwa manusia ini dalam perjalanan hidupnya itu akan terjadi kesalahan-kesalahan dilakukan. Namun Allah At-Tawwab, Al-Ghafur, Allah itu Maha menerima taubat. Allah itu Maha mengampuni setiap hambanya. Sehingga Allah itu sangat senang kepada hambanya yang mungkin tersesat di jalan, kemudian dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Ali Imran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta sekali kepada orang yang berbuat baik. Dan orang berbuat baik itu tidak selalu orang yang tidak pernah berbuat salah. Tidak selalu orang yang mungkin tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang dicinta oleh Allah, walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Wala yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Ternyata Allah cinta kepada orang yang berbuat baik itu adalah ketika ada orang telah berbuat zalim pada dirinya, ya atau walladzina fa'alu fahishatan, atau telah berbuat perkara-perkara yang dilarang dalam agama, ya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarinya. Sehingga makna taubat disepakati oleh para ulama secara lughawi bahwa tabayatu artinya kembali, ay arruju, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebagian ulama itu memaknai apa mengartikan taubat itu dengan terpenuhinya beberapa unsur. Orang dikatakan taubat itu dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika terpenuhi beberapa unsur. Pertama, unsur taubat itu adalah al-i'tirab. Dia menyadari dan mengakui atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Itu. Yang kedua, an-nadamu. Kemudian dia menyesal atas kesalahan-kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah al-azamu, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walam yusirru ala ma fa'al. Jadi bertekad dalam hati untuk tidak mengulanginya. Kemudian al-istighfar, yaitu adalah dia memohon maaf. Kalau kesalahannya itu kepada Allah, maka dia istighfar. Kalau kesalahannya kepada sesama makhluk, maka dia meminta maaf. Dan yang terakhir adalah al-badalu, yaitu mengganti amal yang buruk tadi dengan amal yang baik. Dan kita sebagai orang beriman tidak boleh berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Dalam hadis qudsinya, sebesar apapun kesalahan dosa seorang hambaku, selama dia masih mau bertaubat kepada saya, mau mohon ampun kepada saya dan tidak menyekutukan saya, kata Allah, fala ubari aghfirullah, saya tidak peduli dengannya, dengan besarnya dosa-dosanya. Selama dia mau bertaubat, sungguh saya akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Maka di dalam petunjuk Al-Quran, mari kita bertaubat sebelum terlambat. Ada kisah dalam Quran, Allah sengaja mengabadikannya dalam dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang seorang hamba yang beriman tapi kemudian tidak diterima imannya. Karena apa? Napasnya sudah ada di kerongkongan. Allah abadikan tentang kisah keimanan Raja Fir'aun, tapi keimanannya tertolak. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Ala waqad asaita qablu wa kunta minal musyrikin. Jadi ketika Fir'aun itu sudah mau tenggelam, mau mati, baru dia mengatakan, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Tapi kata Allah, ala qad asaita, sungguh tidak saya terima karena engkau telah berbuat maksiat kepada saya. Jadi dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, inni atubur 'abda, saya bitaubatil 'abdi malam yugharir. Saya akan terima taubatnya seorang hamba selama napas seorang hamba itu belum sampai di tenggorokannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, inilah pengantar. Mari kita segera bertaubat sebelum terlambat. Semoga sehingga kita menjadi hambanya yang beruntung.
1: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Hebni, pendengar dan juga pemirsa. Tentunya ini kesempatan Anda untuk bertanya ya pada Ustaz, kaitannya juga dengan tema bertaubat sebelum terlambat. Mungkin saja di antara Anda yang sedang menyimak ataupun juga mendengarkan siaran ini, ada hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Nampaknya ada yang bergabung Ustaz di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Bu Mami.
3: Niki kalian Mbak Sinten?
1: Mbak Mada.
3: Mbak Mada, terus saya tadi tidak dengar awalnya Mbak Mada.
1: Oke, monggo Bunda.
3: Tapi suaranya ya apa?
1: Ji.
3: Sama anu nggih, Ustaz.
1: Hebni.
3: Hebni Sarif nggih.
2: Nggih, monggo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ustaz. Bertobat sebelum terlambat. Biasanya tuh ingatnya kalau sudah terlambat loh. Menyesal baru, menyesal setelah semuanya terjadi. Menyesal kemudian tak berguna, katanya peribahasa seperti itu. Ini yang ramai itu mengenai kalau tadi tobat kepada Allah, insya Allah kita lakukan sendiri kan tidak banyak orang yang tahu ya. Tobatnya langsung astagfirullahaladzim ada Pak No dan tadi yang sudah dijelaskan. Tapi kalau kesalahan itu kepada manusia, kepada masyarakat, kepada negara itu bagaimana? Karena sekarang itu sudah ramai dan viral itu mengenai sidang gugatan ijazah itu. Apakah tidak seharusnya bagaimana ya, Tati, itu kan sudah ramai sekali itu kayaknya kok ya betul juga, tapi enggak tahulah kita hanya logika. Itu bagaimana tobatnya, Tati? Misalnya lo sebelum terlambat semua terjadi semua malu, bagaimana menurut pandangan panjenengan? Matur nuwun ya, Tati, ya. Maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi syarat taubat itu diantara yang keempat tadi, yang keempat adalah al-istighfar, jadi meminta maaf. Nah, memang menghapus kesalahan dosa itu, kesalahan kepada Allah itu lebih mudah dengan cukup perbanyak baca istighfar. Bahkan kalau kesalahan itu tidak masuk kategori al-kabair, dosa besar, maka kesalahan kepada Allah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab amal-amal solehnya. Salatnya bisa menghapus dosanya, puasa menghapus dosanya, wudunya menghapus dosa-dosanya, dan berangkat ke masjid salat berjamaah itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Selama dosa itu tidak masuk kategori dosa kecil. Maknanya menghapus dosa kepada Allah lebih mudah daripada menghapus kesalahan kepada sesama. Nah, kesalahan kepada sesama, kepada hamba ini, maka itu bisa macamnya bermacam-macam. Jika kesalahan itu bersifat malia, bersifat materi, ada kerugian material yang dialami oleh sesama hamba, maka dia harus minta maaf dengan cara mengembalikan harta yang telah diambil dari saudaranya. Itu bentuk istighfarnya. Jadi tidak cukup orang yang mohon maaf mencuri, merampok, korupsi uang yang bukan miliknya, itu tidak terampuni kesalahannya dengan sholat sunnah beribu-ribu rakaat. Bahkan tidak bisa terampuni hanya dengan umroh dan haji atau puasanya. Tetapi kalau itu menyangkut kesalahan kepada sesama, harus minta maaf. Kalau itu berupa maliyah materi, maka harus mengembalikan materi tersebut. Dan bagaimana kalau tidak bisa mengembalikannya, ya minta dihalalkan, istahlalu bihi, jadi minta dihalalkan. Itu baru dia terbebas dari kesalahan kepada sesama hamba. Kalau kemudian kesalahannya bersifat imaterial, tidak berupa kerugian materi bagi publik, bagi seorang hamba, mungkin kesalahannya itu karena berupa kebohongan, mungkin kesalahannya itu berupa membuka aib saudaranya, menyakiti perasaannya dan lain sebagainya, maka ya minta maaf, ya minta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Yang tadi syarat pertama memang adanya al-iktirab, ada pengakuan yang tulus bahwa dia telah melakukan kesalahan. Nah ini, ya inilah, dan bagaimana cara meminta maaf kalau ini bersifat publik, ya minta maafnya juga harus bersifat dengan cara bersifat publik, karena apalagi sekarang ini era digital, era informasi ya berbasis digital, ya memang harus meminta maaf gitu.
1: Baik,
2: jadi kalaupun ada persidangan, jadi maka menang kalah itu tidak merubah status kejahatan. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang berbuat salah, berbuat jahat, menang di pengadilan mungkin karena lebih pandai, itu tidak merubah status kejahatan.
1: Baik, ya. Yang paling penting adalah bagaimana nilai kita di hadapan Allah ya Ustadz ya. Kalau di hadapan manusia, kadang-kadang bisa dibeli ya. Baik. Ya. Terima kasih untuk Bunda Mami ya yang sudah bertanya. Kemudian kami coba buka lagi pertanyaan yang masuk di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.

0: di antaranya.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga ketika tersebut beliau kan dicaci sama itu pun juga tidak melawan, biarin aja Rasulullah juga dulu dicaci, yang penting dibalas dengan kerja.
1: Mm-hmm.
0: Tidak akan tergolong termasuk diberikan sebagai lapor ujar kebencian. Tidak seperti itu. Saya tidak, nah bagaimana hukumnya, apakah termasuk provokator, tidak Pak. Seperti mm-hmm. itu, sehingga menjadi ramai kan akhirnya antara dua kubu jadi ribut, kok kenapa seperti itu? Jadi Rasulullah hukumnya seperti apa-apa, mohon penjelasan Bapak. Terima kasih Pak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hidup bagi orang yang beriman, yang mengimani Al-Qur'an.
1: Mm-hmm.
2: Hanya saja di dalam Islam itu tidak boleh menghina, kemudian mengungkap aib dan keburukan seseorang secara person. Nah, Al-Qur'an apa dalam Islam itu dibolehkan apa namanya sebagai bentuk tahdir, peringatan kepada sesama orang beriman dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, mengutip hadis-hadis Nabi
1: yeah.
2: agar orang beriman waspada dengan ya makar-makar orang yang tidak beragama atau orang yang benci dengan agama atau orang yang mungkin suka membohongi umat dan sebagainya. Hanya saja tidak boleh dilakukan secara khusus. Jadi katakanlah menyebut orang, jadi tidak boleh. Jadi Al-Quran itu walaupun memberi peringatan, terdapat petunjuk-petunjuk, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang jangan, ini yang harus, tetap Al-Quran itu tidak menyebut nama. Dan dalam Islam itu tidak boleh apa namanya menjustice apa yeah. merendahkan orang mengutip Quran dengan menyebut nama. Kecuali dalam keadaan tertentu yang memang orang tersebut itu membahayakan masyarakat banyak, itu baru untuk orang lain itu apa namanya bersikap hati-hati dan waspada.
1: Yeah. Baik.
2: Hadis Nabi itu uzkuril fajirah lima yahdurun nas. Ini dalam kondisi darurat. Orang menyebut orang itu jahat secara person dalam bentuk publis, itu jika betul-betul keberadaannya itu akan membahayakan kejahatan itu bagi banyak orang.
1: Ya.
2: Itu orang okay. lain itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Fauzi. Pendengar, nanti kita coba buka lagi ya pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di Pro 1 RRI Madiun. Kita jeda sejenak, nanti kita akan segera kembali lagi masih di Mutiara Pagi.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ni'matani marbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Kita lanjutkan kembali pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi hari ini dengan menerima satu penelpon yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Madu.
6: Nggih, monggo Mbak Tika.
7: Nggih, izin bertanya nggih Ustaz.
8: Iya, monggo. Waalaikumsalam.
7: Ini Ustaz, kalau misalnya ada orang yang sepuh gitu nggih. Sepuh terus beliau itu janda gitu. Terus ini maaf nggih, ini hutang beliau itu kemana-mana gitu. Terus akhirnya beliau ini kan meninggal gitu. Terus memang punya anak-anak, tapi kan mereka sepertinya enggak ngurusin gitu loh Ustaz. Terus beliau itu kan kalau hukum Islam itu kalau mempunyai hutang itu kan wajib dibayar, dan misalnya besok nanti di akhirat itu ibaratnya amalnya gantung gitu ya Ustaz ya. Itu bagaimana gitu Ustaz, kalau misalnya ibu itu sudah sepuh janda terus hutangnya kemana-mana akhirnya enggak bisa bayar gitu. Itu kalau menurut Ustaz bagaimana gitu. Gitu aja Mbak Mada, okay. Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika. Monggo Ustaz Ibni.
8: Baik, terima kasih. Bagaimana jika ada orang meninggal dunia, singkatnya terus dia punya utang. Maka di dalam Islam itu memang utang itu wajib dibayar. Apalagi orang itu sudah meninggal dunia. Memang kata Nabi bahwa roh orang yang meninggal dunia kemudian belum terlunasi utangnya itu mu'allaqun bainas samai wal ard, jadi bergantung di antara langit dan bumi sehingga pintu langit belum terbuka sampai utang itu dilunasi. Nah, sehingga di dalam syariat Islam ketika ada orang meninggal dunia itu maka ada 5 perkara yang wajib ahli waris segera menunaikannya. Itu yang pertama adalah tentang tajhizul janais, yaitu perawatan jenazahnya ya. Itu segera, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkannya. Setelah itu kemudian adalah menunaikan hutang-hutangnya, hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama, dan ini hukumnya wajib. Nah, dari mana diambil melunasi utangnya itu? Dari harta yang ditinggalkan, dari dirkam, harta yang ditinggalkan oleh mayit itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, utang di mana-mana, dan sebenarnya dia masih punya rumah yang ditinggalkan, maka dia ahli warisnya wajib melunasi utang-utangnya. Dengan cara apa? Ya tadi, menjual harta yang dimilikinya yang ditinggalkan. Nah, bagaimana kalau kemudian ahli waris tidak peduli dengan hutang-hutang almarhum orang tuanya padahal masih punya harta yang ditinggalkan? Maka itu namanya anak yang durhaka kepada Allah. Jadi kadang-kadang ada orang itu menganggap birrul walidain, apa namanya, telah berbakti kepada orang tua, mohon maaf, dengan menyelenggarakan acara-acara ritual selamatan sebagainya. Sementara di saat yang sama, orang almarhum orang tuanya itu punya utang yang dia mereka berlepas diri dari utang-utang orang tuanya. Itu sebuah kekeliruan yang sangat besar. Karena dalam syariat Islam ini hukumnya wajib. Dalam Islam itu wajib dan sunnah itu harus didahulukan yang wajib. Jadi wajib. Nah, bagaimana kalau kemudian ada orang Islam meninggal dunia, punya utang, dan tidak sama sekali tidak ada harta yang ditinggalkannya, umpamanya. Nah, Islam sebagai agama rahmat bagi semua manusia, lebih-lebih bagi orang beriman, itu membuat aturan syariat. Jadi dalam Islam itu ada namanya mustahiqus zakah dalam surat Taubah itu wal gharimin. Itu orang yang punya utang tidak mampu melunasi utangnya. Jadi kalau, mohon maaf, ada orang meninggal dunia kemudian punya utang dan dia tidak mampu membayar dan harta peninggalannya juga tidak ada, bagaimana dia supaya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah peran lembaga amil zakat. Nah, ini ada. Jadi inilah ada peran lembaga amil zakat yang harus menanggungnya. Itu. Itu makanya di dalam penyaluran zakat itu ada 8, salah satunya adalah wal gharimina, yaitu orang yang punya utang dan tidak berkemampuan. Nah, jadi sebenarnya Islam ini luar biasa. Jika, mohon maaf, Islam itu diamalkan, dipraktekan, itu sehingga menjadi jaminan sosial bagi pemeluk. Jika dilakukan secara kafah, tidak parsial, tidak sepotong-sepotong. Jadi sebenarnya Islam itu luar biasa, apa namanya, menjamin keselamatan pemeluknya dunia sampai akhirat.
6: Baik. Terima kasih untuk Mbak Tika, semoga bisa dipahami penjelasan dari Ustaz Ebni. Kemudian saya bacakan WA yang masuk di Pro 1. Assalamualaikum dari Bunda Yayu. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana jika seseorang itu berdosa tapi hingga akhir hayatnya belum berkesempatan untuk bertaubat, Ustaz? Apakah orang tersebut tidak mendapat keberkahan dan dijauhkan dari rizki, katanya begitu? Monggo penjelasannya, Ustaz.
8: Ya, jadi ketika ada orang meninggal dunia dan dia meninggal dalam keadaan Islam, gitu, dan meninggal dengan membawa dosa-dosa, gitu, maka begini, di akhirat tempat manusia itu hanya dua, surga dan neraka. Surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang bersih dari dosa. Sehingga orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah sejak di dunia, menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, ya insya Allah dia akan selamat. Yang kedua, ada orang menghadap Allah Subhanahu wa taala masih penuh dengan dosa-dosa sampai pada hari kebangkitan umpamanya, maka juga harus sebelum masuk surga dibersihkan dulu. Itulah yang di apa namanya diterangkan dalam Quran. Orang yang seperti ini mampir dulu dibersihkan dosanya di mana, ya final di dalam neraka. Terus pembersihan dosa sebelum hari kebangkitan bagi orang yang telah meninggal dunia banyak dosa-dosanya, itu bisa jadi kemudian setelah dibangkitkan dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab satu, doa dan istighfar anak-anaknya yang soleh. Nah, itu. Jadi orang itu bisa terampuni dosanya sebab istighfarnya dan doanya putra-putrinya yang soleh dan soleha. Ya. Dengan catatan orang tersebut meninggal dalam keadaan Islam. Sehingga Al-Quran menekankan sekali orang yang telah menyeluk Islam ini harus dijaga iman Islamnya sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mm-hmm. Jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Yeah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan Islam akan mendapatkan barokah doa, terutama barokah doa dan istighfar dari anak-anaknya yang soleh. Yang kedua, akan mendapatkan barokah doa dan kalimat istighfar dari orang-orang beriman seluruh dunia. Masya Allah. Yeah. Sehingga mungkin ada orang meninggal dunia masih banyak dosa-dosanya, tapi karena dia meninggal dalam keadaan Islam, dosanya selama dikubur diampuni oleh Allah sedikit-sedikit karena doa anak-anaknya, karena doa saudara-saudara orang beriman seluruh dunia.
6: Okay. Masya Allah. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut yang di official YouTube RRI Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi, dari akun Camit. Ustadz, banyak orang mengabaikan hari pembalasan atau hisab. Apa doanya supaya kita tetap dalam kebaikan, tidak sombong, angkuh, dan lain-lain? Tentu ada juga pandangan manusia bahwa karena hari pembalasan itu belum tampak ya Ustadz ya, jadi cenderung mereka melakukan kesalahan lagi, kemudian juga sengaja berbuat zolim lagi dan sebagainya. Bagaimana kita membentengi diri Ustadz, paling tidak supaya hal-hal yang kiranya memberatkan kita nanti itu bisa terhindarkan?
8: Ya, baik, terima kasih. Memang di antara fadilah dan barokah beriman kepada hari akhir itu, makanya dalam Quran itu selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Okay. Itu selalu begitu. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fatihah, Allah menyebutnya Maliki Yaumiddin. Jadi ad-din di sini ay al-hisab, hari hisab dan hari pembalasan ad-din. Mm-hmm. Ini. Ya. Nah, maka di antara rangkaian hari akhir kan ada hari kebangkitan, yeah, hari mahsyar, hari penimbangan amal, hari apa, pembalasan amal dan sebagainya. Nah, sehingga diharapkan orang yang punya keimanan kepada hari akhir itu apa namanya, mempengaruhi terhadap sikap dan perbuatannya. Karena apa? Dia punya keyakinan terus-menerus bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu berkonsekuensi, besok akan mendapatkan balasan. Yeah. Sehingga orang yang punya iman kepada hari akhir mestinya berbeda sikap dan perbuatannya dengan orang yang tidak punya keimanan.
6: Baik.
8: Tapi memang kadang-kadang manusia yang sudah beriman itu dilupakan. Jadi oleh setan dilupakan dengan hari akhir. Sehingga apa, ketika ada godaan itu langsung
6: gaspol.
8: Remnya itu blong.
6: Baik.
8: Nah, ada cuma itu. Nah, bagaimana supaya kita selalu selamat, supaya istiqomah? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini doanya Nabi. Kata Ummul Mukminin itu ditanya oleh sahabat, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berada di rumah bersama engkau? Ummul Mukminin menjawab, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Ini Nabi yang sudah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya, terjaga dari berbuat kesalahan, doanya masih seperti ini. Tentu kita bisa mencontoh beliau, minta selalu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Baik. Gitu. Dua pertanyaan terakhir ya, dari akun Wetan Suropati. Ustadz, bagaimana jika seseorang sudah berbuat salah kemudian taubat, lalu bersalah lagi karena dia tahu bahwa bisa taubat lagi? Apakah taubat seperti ini sah dalam Islam? Kemudian dari akun Riana Dewit, Ustadz, saya pernah mengingatkan seseorang bertaubat namun dijawab, kamu sendiri sudah bertaubat belum? Gitu katanya. Bagaimana menurut Ustadz? Katanya begitu. Dua pertanyaan ini mungkin bisa dirangkum Ustadz, mengingat waktu kita terbatas gitu. Monggo silakan ya. Ustadz.
8: Jadi sekali lagi, Allah itu mah menerima taubat. Jadi ketika ada orang berbuat salah, taubat, kemudian salah lagi, taubat lagi, tidak apa-apa. Yang penting tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu. Jadi hari ini berbuat salah, kemudian sebagai manusia mahalul khotak wan nisyan, kemudian berbuat kesalahan yang lain, selama dia masih mau taubat, Allah itu maha menerima taubatnya. Jadi apa namanya, terulah bertaubat ketika sudah pernah merasa melakukan kesalahan-kesalahan, yakin Allah menerima taubatnya. Baik. Dan kalau kemudian menasihati orang, kemudian mengajak bertobat, kemudian justru dia kembali, kamu sudah tobat belum? Ya sabarlah. Gitu. Yeah. Yang penting kita ini apa, telah menyampaikan tabligh, nasihat kebaikan sesama orang beriman. Karena apa? Karena dalam Islam itu kita punya tanggung jawab sosial, yaitu apa? Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kita saling menasihati kebenaran, baik, kebaikan dengan dasar kasih sayang tentunya. Kasih sayang supaya saudara kita juga selamat kembali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa
6: taala. Amin. Semoga kita semuanya melalui kajian Mutiara Pagi hari ini sebelum beraktivitas kita bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam ya Ustadz ya. Dan pun kalau misalnya hari ini kita melakukan kesalahan, kita bisa diingatkan kembali untuk bertaubat dengan cara yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Ustadz terima kasih banyak. Namun sebelum itu mungkin bisa diberikan barokah doanya untuk pendengar dan juga pemirsa. Monggo silakan Ustadz.
8: Baik, terima kasih kaum muslimin pemirsa RRI. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah aib dan kekurangan kami ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shaghara. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Berilah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan ampuni pula saudara-saudara kami ya Allah yang telah mendahului kami menghadap-Mu ya Allah dengan membawa iman dan Islam. Jangan Kau tanamkan di dalam hati kami ini ya Allah rasa iri dan dengki kepada saudara kami seiman. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang menyimak kajian Mutiara Pagi hari ini. Dan jika Anda ketinggalan bisa tonton lagi ya di official YouTube RRI Madiun. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

kebaikan sering tidak berarti, tapi setitik kekurangan diingat sampai mati. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam diri dan kehidupan ini. Bukankah tak ada yang sempurna di dunia ini? Sehati bukan hanya karena memberi, tetapi sehati karena saling memahami. Bersama bukan karena harta dunia, bersama karena saling mengisi dan saling menerima.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Inovasi tentunya tadi yang pertama yang paling mencolok itu adanya visual untuk anak-anak, terutama lukisan-lukisan yang tentunya lebih menarik karena anak-anak lebih tertarik untuk melihat foto ataupun gambar secara langsung.
2: Tingkat konsumsi rata-rata itu hanya 30% dari jumlah produksi gabah di Kabupaten Ngawi. Sisanya bisa keluar daerah Kabupaten Ngawi.
3: Penyebabnya ada yang masyarakat yang membakar sampah atau masyarakat membakar lahan tapi tidak ditunggui sehingga apinya meluas, kemudian karena tidak mampu, karena kemudian takut, kemudian menghubungi kami.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, saya Madaristu. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun dengan serangkaian informasi diantaranya. Museum Situs Song terus tengah melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah mengembangkan inovasi audio dan visual untuk menarik minat pengunjung anak-anak. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi mencatat tingkat konsumsi beras warga Ngawi rata-rata 30% dari hasil panen. BPBD Kota Madiun mengimbau warga agar tidak membakar sampah dan lahan tanpa pengawasan di musim kemarau. Inilah Warta Pagi selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026, saya Madaristu. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan mencatat adanya peningkatan 70-80% hunian rawat inap yang didominasi oleh anak-anak dengan gejala influenza. Angela Reska melaporkan.
4: Mulai minggu kedua bulan Agustus lalu, terjadi peningkatan hunian rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Darsono Pacitan. RSUD Dr. Darsono mencatat peningkatan berkisar antara 70-80%. Peningkatan hunian rawat inap didominasi oleh anak-anak dengan gejala flu. Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan Johan Tri Putranto mengatakan, data tersebut terus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun ke Kementerian Kesehatan. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk teknis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
5: Kita laporkan terus ada gejala-gejala ini, terus kita laporan, tapi sampai saat ini belum ada petunjuk itu. Karena memang pada prinsipnya penyakit yang disebabkan oleh influenza itu karena virus, dia akan sembuh sendiri, cukup diberi obat-obat, misalkan batuk ya dikasih obat batuk, misalkan nanti ada pusing, dikasih obat pusing, multivitamin, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, itu insya Allah sudah bisa recovery dengan baik.
4: Johan menyebut membutuhkan pemeriksaan swab PCR seperti era COVID untuk memastikan bahwa gejala flu yang sedang marak saat ini disebabkan oleh influenza A. Selain itu, pihaknya menghimbau masyarakat untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker guna mengantisipasi penularan influenza A. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kontrak 1109 P3K paruh waktu di Magetan diperpanjang. Berbeda dari tahun sebelumnya, perpanjangan kali ini hanya berlaku 1 tahun dengan besaran gaji yang tetap tanpa ada kenaikan. Selengkapnya Yusron Al-Fatah.
6: Sebanyak 1109 pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkup Pemkab Magetan mendapat kepastian perpanjangan masa kerja selama 1 tahun. Perjanjian baru berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Petikan keputusan Bupati dan naskah perpanjangan perjanjian kerja diserahkan kepada ribuan P3K paruh waktu di Pendopo Suryagraha Magetan. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan perpanjangan kontrak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi itu menjadi perhatian karena transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Untuk itu penghasilan P3K paruh waktu tidak mengalami perubahan dibandingkan kontrak sebelumnya. Nominal yang diterima pegawai berkisar 1,5 juta rupiah hingga maksimal setara UMK Magetan yaitu sebesar 2,5 juta. Besaran penghasilan tidak sama untuk seluruh P3K paruh waktu. Nilainya mengikuti kontrak dan kebijakan masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Dari 1.109 P3K paruh waktu yang diperpanjang, sebanyak 38 orang merupakan tenaga guru, sementara 1.071 lainnya merupakan tenaga teknis yang ditempatkan di berbagai OPD. Pada perpanjangan P3K paruh waktu kali ini, berbeda dengan sejumlah skema perjanjian P3K sebelumnya yang memungkinkan masa kerja diperpanjang 2 hingga 3 tahun. Untuk P3K paruh waktu, perjanjian kali ini hanya berlaku 1 tahun.
7: P3 paruh waktu yang diperpanjang untuk periode 1 Oktober sampai dengan 30 September 2027 ini sebanyak 1.109. Ini untuk gajinya ini variasi. Gurunya ada hanya 38, yang lain teknis di OPD-OPD.
6: Pembiayaan P3K paruh waktu juga ditempatkan pada pos belanja jasa, bukan belanja pegawai dalam APBD. Dengan skema tersebut, anggarannya tidak secara langsung masuk dalam perhitungan batas belanja pegawai daerah. Selain itu, keberlanjutan kontrak setelah September 2027 nantinya tetap akan mempertimbangkan hasil evaluasi dan kebutuhan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Museum Situsong terus tengah melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah mengembangkan inovasi audio dan visual untuk menarik minat pengunjung anak-anak. Angela Reska melaporkan.
4: Museum Situsong terus berjarak sekitar 22 km dari pusat kota Pacitan. Tepatnya berada di Dusun Weru, Desa Wareng, Kecamatan Punung. Lokasi tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Museum Situsong terus dalam menarik minat pengunjung. Oleh sebab itu, pihak museum kerap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan berbagai komunitas untuk mengadakan sejumlah event. Edukator Museum Situsong terus, Yuwana Gali, mengatakan saat ini museum juga tengah mengembangkan inovasi audio dan visual untuk menarik minat pengunjung anak-anak.
1: Inovasi tentunya tadi yang pertama yang paling mencolok itu adanya visual untuk anak-anak, terutama lukisan-lukisan yang tentunya lebih menarik karena anak-anak lebih tertarik untuk melihat foto ataupun gambar secara langsung. Kemudian yang kedua, kita memberikan bantuan terhadap wisatawan asing berupa adanya scan QR yang tentunya materinya tersedia dalam bahasa Inggris dan juga pengunjung lokal pun bisa mengaksesnya karena tersedia dalam bahasa Indonesia.
4: Museum yang dibangun dari tahun 2016 ini menyimpan lebih dari 5.000 koleksi, hasil hibah dari Museum Buwono Keling dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Meski begitu, Galih memperkirakan, saat ini belum 30% bagian dari situs di Kecamatan Punung yang terungkap dalam ekskavasi atau penggalian. Oleh sebab itu, Galih berharap, selain menjaga situs, pihak pemerintah maupun peneliti dapat melanjutkan penggalian, sehingga dapat mengungkap peninggalan prasejarah yang terkubur di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kejari Magetan membuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus korupsi dana hibah Pokir mengacu fakta persidangan yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Yusron Al-Fatah melaporkan.
6: Kejaksaan Negeri Magetan membuka kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi dana pokok-pokok pikiran Pokir DPRD Magetan 2020-2024. Pengembangan perkara masih dimungkinkan apabila persidangan menemukan fakta baru yang didukung alat bukti. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo, kemungkinan pengembangan perkara tetap terbuka selama proses persidangan berlangsung. Namun penetapan pihak lain sebagai tersangka tetap didasarkan pada temuan dan alat bukti yang diperoleh dalam proses hukum. Ia menegaskan Kejari Magetan akan melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Jika fakta persidangan mengarah pada keterlibatan pihak lain dan didukung alat bukti yang cukup, ia memastikan perkara akan dikembangkan. Selain membuka peluang pengembangan tersangka, Kejari Magetan sebelumnya juga telah melakukan penelusuran dan penyitaan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sukisto menyebut penyidik telah mengamankan uang sekitar 1,7 miliar rupiah serta sejumlah mesin produksi tusuk sate.
8: Masih tidak, kalau ada temuan-temuan nanti mengarah ke alat bukti pasti ditindaklanjuti.
9: Oh ya, udah ini kemarin udah kita nyampe ada sekitar 1 miliar 700 juta rupiah sama penyitaan alat mesin-mesin tusuk.
10: Gitu. Artinya nanti dari fakta persidangan ada kemungkinan penambahan tersangka nggak, Pak?
9: Pasti insya Allah, kalau kita kan sesuai dengan faktanya kan, lihat faktanya kalau ada bergulir ke yang lain bisa dilanjutin.
6: 6 terdakwa dana hibah Pokir DPRD Magetan telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan dakwaan JPU. Mereka terdiri dari 2 anggota DPRD Magetan, yakni Suratno dan Juli Martana, dan mantan anggota Dewan sebelumnya Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping Dewan, Andik Nurwijayanto, Tohiru Hartono, dan Suroto. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian yang rencananya akan digelar pada Kamis 8 Oktober mendatang dengan menghadirkan para saksi yang didatangkan oleh pihak kejaksaan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi mencatat tingkat konsumsi beras warga Ngawi rata-rata 30% dari hasil panen. Informasi selengkapnya disampaikan Imam Malik.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi mencatat konsumsi warga Ngawi terhadap beras diperkirakan sekitar 30% dari total produksi gabah di wilayah Kabupaten Ngawi, sehingga sisa hasil panen melimpah dapat didistribusikan ke daerah lain. Kondisi ini menegaskan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan utama yang siap menopang kebutuhan beras nasional hingga akhir tahun 2026. Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi Angga Rumaduna menyampaikan konsumsi warga Ngawi diperkirakan sekitar 30% dari total produksi gabah, sehingga sisa hasil panen melimpah dapat didistribusikan ke daerah lain. Tingkat penyerapan lokal yang relatif kecil memungkinkan mayoritas pasokan beras disalurkan ke berbagai wilayah luar daerah melalui jalur distributor maupun produsen.
2: Tingkat konsumsi rata-rata itu hanya 30% dari jumlah produksi gabah di Kabupaten Ngawi. Sisanya bisa keluar daerah Kabupaten Ngawi melewati distributor ataupun produsen-produsen beras.
11: Angga menerangkan melimpahnya pasokan beras disokong oleh optimalisasi cakupan area persawahan padi yang sangat produktif. Diketahui, luas lahan tanam padi mencapai sekitar 49.000 hektar. Tanam padi di wilayah Kabupaten Ngawi mencapai hampir 3 kali masa tanam dalam setahun. Akumulasi luas panen padi di Kabupaten Ngawi menembus angka 126.700 hektar. Angga menambahkan kelebihan hasil panen gabah yang mencapai 70% dialokasikan secara efektif untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di luar Kabupaten Ngawi. Alur distribusi yang lancar melalui para pelaku usaha beras menjamin ketahanan pangan di daerah penerima tetap terjaga. Kapasitas produksi daerah yang prima memantapkan kesiapan Ngawi dalam mendukung ketahanan pangan regional maupun nasional. Imam Malik, dari Madiun.
0: BPS Kota Madiun mencatat inflasi secara bulanan sebesar 0,27% pada September 2026. Komoditas cabai rawit jadi penyumbang inflasi terbesar. Ulfa Larasati melaporkan.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat Kota Madiun mengalami inflasi secara bulanan atau mantuman sebesar 0,27% pada September 2026. Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, mengungkapkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil dominan terhadap inflasi bulanan tersebut adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami kenaikan harga atau inflasi sebesar 0,66% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,18%. Dalam paparannya, Aziz menyebutkan terdapat 10 komoditas utama yang menjadi penyumbang dominan inflasi bulanan pada September 2026 di Kota Madiun. Komoditas dengan andil terbesar adalah cabai rawit.
13: 10 komoditas yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi secara bulanan pada bulan September 2026, antara lain komoditas cabai rawit yang mengalami inflasi sebesar 22,37% hingga memberikan andil inflasi sebesar 0,09%.
12: Komoditas pendorong inflasi bulanan lainnya secara berurutan meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, beras, jeruk, kemudian nasi dengan lauk, pecel, laptop atau notebook, upah asisten rumah tangga, serta pepaya. Aziz menambahkan, laju inflasi bulanan September 2026 di Kota Madiun tercatat lebih tinggi dibandingkan September 2026 yang mengalami inflasi 0,03%. Sementara itu, pada September 2024, Kota Madiun justru mengalami deflasi sebesar 0,14%. Jika dibandingkan secara regional, inflasi bulanan Kota Madiun pada September 2026 sebesar 0,27% juga tercatat lebih tinggi ketimbang inflasi gabungan 11 kabupaten kota di Jawa Timur yang berada di angka 0,24%. Sementara itu, BPS Kota Madiun juga mencatat inflasi tahun kalender atau year to date Kota Madiun per September 2026 sebesar 2,34%. Angka ini merupakan inflasi tahunan kalender tertinggi untuk bulan September selama 3 tahun terakhir. Adapun inflasi tahun ke tahun atau year on year Kota Madiun pada September 2026 mencapai 3,66%. Angka tersebut juga mencatatkan tingkat inflasi tahun ke tahun tertinggi untuk bulan yang sama dalam 3 tahun terakhir. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dikabarkan oleh reporter kami Ulfa Larasati, pendengar, BPBD Kota Madiun mengingatkan warga agar tidak membakar sampah dan lahan tanpa pengawasan di musim kemarau.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mencatat terdapat sekitar 47 laporan kebakaran lahan dan pemukiman yang ditangani melalui layanan 112 sepanjang Januari hingga September 2026. 6. Lonjakan kasus tertinggi terjadi pada triwulan 3, yakni pada bulan Juli hingga September 2026 sebanyak 37 laporan, dengan laporan terbanyak dari Kelurahan Demangan yang mencatatkan 17 laporan. Menurut Dedi, sebagian besar kebakaran terjadi karena masyarakat membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan sehingga api meluas dan sulit dikendalikan. Dedi menegaskan terdapat aturan hukum dan pasal yang melarang pembakaran sampah secara sembarangan karena dapat mengancam keselamatan umum. Ia meminta warga beralih mendukung program pemilahan sampah dari rumah yang telah disosialisasikan pemerintah hingga tingkat kelurahan dan RT. Ia mengatakan kondisi kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api termasuk dari pembakaran sampah dalam skala kecil.
3: Penyebabnya ada yang masyarakat yang membakar sampah atau masyarakat membakar lahan tapi tidak ditunggui. Sehingga apinya meluas, kemudian karena tidak mampu, karena kemudian takut, kemudian menghubungi kami. Membakar sampah tidak diawasi dan itu juga sebenarnya ada pasal yang dilanggar. Kalau membakar sampah membahayakan lingkungan itu ada pelanggaran hukumnya di situ. Kami menghimbau masyarakat mengikuti program pemerintah pemilihan sampah dari rumah yang kemarin sudah disampaikan ke RT, kemudian ke kelurahan, itu mohon diikuti. Karena di musim ini, musim tahun 2020 kan musim kering, musim kemarau yang agak panjang dan kemudian juga anginnya kencang. Ketika kita menyulut api atau membakar sampah sekecil apapun, ketika angin tertiup kencang, suhu panas, tidak lama nanti akan menyebar sehingga membahayakan masyarakat di sekitarnya.
12: Selain mengimbau terkait pencegahan, BPBD Kota Madiun rutin menggelar pelatihan fire rescue dan penanganan bencana bagi masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan melalui program terjadwal BPBD maupun berdasarkan permohonan resmi dari instansi pemerintah, sekolah, lembaga swasta, hingga kelompok masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Di samping itu, pendengar, BPBD Ngawi menyampaikan berdasarkan prediksi BMKG, hujan masif diperkirakan terjadi pada bulan November. Imam Malik melaporkan.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi menyampaikan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena El Nino diperkirakan masih memicu kondisi kemarau panjang di wilayah Jawa Timur. Meski hujan diperkirakan mulai turun pada Oktober, namun hujan yang merata dan masif baru akan terjadi pada awal November. Menurut Kabid Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi Yuda Herlambang, pemetaan ini menjadi acuan utama bagi BPBD dalam menentukan durasi masa tanggap darurat kekeringan. Prediksi cuaca diketahui berdasarkan paparan resmi dari BMKG. Hal ini diketahui dari hasil koordinasi belum lama ini antara BPBD sewilayah Bakorwil 1 Madiun bersama BMKG.
15: Jadi ada yang Oktober itu hujan, tapi spot-spot tidak semuanya wilayah Jawa Timur. Secara masif itu Jawa Timur awal November dari penjelasan dari Bapak PLT BMKG wilayah sini yang Nganjuk ini.
11: Lebih lanjut, Yuda menegaskan penjelasan BMKG menjadi patokan bagi BPBD Ngawi untuk mempersiapkan pasokan logistik air bersih hingga November. Yuda juga memastikan seluruh potensi armada gabungan disiagakan hingga hujan turun. Yuda juga mengimbau warga untuk tetap menghemat penggunaan air bersih selama masa transisi musim. Pihak BPBD Ngawi akan terus memantau pembaruan perakiraan cuaca harian yang dirilis oleh BMKG. Selain itu, BPBD juga memastikan distribusi air ke wilayah terdampak. Imam Malik, dari Madiun.
0: Kita geser ke Ponorogo, pendengar. BPBD Ponorogo menyebut bahwa saat ini Ponorogo belum masuk musim penghujan, meski sebagian wilayah telah diguyur hujan. Eka Wulan melaporkan.
16: Sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo mulai diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Hujan dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Ngebel, Badekan, dan Selahung. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo menyebut, kondisi tersebut belum dapat menjadi penanda bahwa wilayah Ponorogo telah memasuki musim penghujan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Mansur mengatakan, awal musim penghujan tidak hanya didasarkan pada adanya hujan selama beberapa hari. Salah satu indikatornya adalah curah hujan minimal 50 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut.
17: Memang ada laporan hujan telah terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo, seperti yang terjadi di wilayah Ngebel, kemudian beberapa lokasi di Badekan dan Selahung. Tetapi apakah kemudian ini menjadi pertanda bahwa musim penghujan 2026-2027 di Kabupaten Ponorogo sudah mulai atau sudah masuk? Maka jawaban kami pertama, bahwa musim penghujan itu ditandai dengan curah hujan minimal atau di atas 50 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut.
16: Menurut Masun, hujan yang terjadi dalam 2 hingga 3 hari terakhir belum cukup untuk menyimpulkan bahwa musim penghujan telah dimulai. Selain periode pengamatan yang belum mencapai 1 dasarian, curah hujan yang tercatat juga masih perlu dipantau. Masun menjelaskan berdasarkan perakiraan BMKG yang dirilis pada akhir September, awal musim penghujan di sejumlah wilayah Ponorogo diperkirakan terjadi pada waktu yang berbeda. Secara umum, musim penghujan diprediksi mulai terjadi pada dasarian kedua atau ketiga November. Namun beberapa wilayah diperkirakan baru memasuki musim penghujan pada Desember. Masun menyebut wilayah Pudak, Pulung, dan Suko diprediksi memasuki musim penghujan pada dasarian pertama Desember. Sementara itu, wilayah Ngerayun diprediksi baru memasuki musim penghujan pada dasarian ketiga Desember. Karena itu, BPBD menghimbau agar kondisi hujan yang mulai terjadi saat ini tidak langsung dimaknai sebagai awal musim penghujan. Pemantauan terhadap jumlah curah hujan dan konsistensinya diperlukan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Kodim 0802 Ponorogo berkomitmen memperkuat pengabdian dan kedekatan dengan rakyat pada momentum HUT ke-81 TNI. Selengkapnya, Eka Wulan.
18: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
19: Lanjutkan.
16: Kodim 0802 Ponorogo menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Kodim Ponorogo juga mendukung program-program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut disampaikan Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra dalam momentum hari ulang tahun ke-81 TNI pada Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan berbagai kegiatan yang dilakukan Kodim selama ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
20: Ya, TNI menginjak usia ke-81, Alhamdulillah kita selalu berupaya untuk menyukseskan program-program pemerintah. Banyak yang sudah kita perbuat, ya, di antara yang pertama kita menyukseskan program swasembada pangan, terus saja melalui juga bagi kita para babinsa yang hebat dan handal di Ponorogo ini, kemudian juga program-program lain seperti pembangunan jembatan Garuda, pembangunan gedung KMP, dan juga program-program lainnya yang intinya untuk meningkatkan citra masyarakat Indonesia. Harapannya TNI semakin dekat dengan rakyat, kita bahu-membahu karena TNI terlahir dari rakyat dan kita berjuang bersama rakyat untuk mensejahterakan rakyat.
16: Sementara itu, Sekda Ponorogo Agus Sugiarto menilai sinergi antara pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kodim selama ini berjalan dengan baik. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.
21: Kerjasama
19: kerjasama dan kolaborasi NetSkin-nya sudah berjalan sangat luar biasa, sangat bagus. Dengan depan sinergitas, kolaborasi, kerja sama bersama ini untuk program-program prioritas, program-program pemerintah daerah dalam rangka pembangunan, kemiskinan, kebersihan, kekeringan, kebencanaan di semua sektor. Insya Allah pemerintah daerah senantiasa bekerja sama dengan Kodim 0802 dalam rangka kesejahteraan dan tentunya juga pelayanan kepada masyarakat.
16: Seperti diketahui, semangat pengabdian Kodim 0802 Ponorogo dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI juga ditunjukkan melalui kegiatan sosial. Kodim 0802 Ponorogo memberikan bantuan sosial berupa bingkisan sembako dan makan siang gratis kepada 100 tukang becak serta masyarakat di sekitar lingkungan Kodim. Adapun tema hari ulang tahun ke-81 TNI, yaitu TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri Warta Pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Museum Situs Song terus tengah melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah

sebaiknya Anda tahu. 6 Oktober 1945, pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Perang Pasifik membawa dampak bagi kemerdekaan Indonesia, apalagi sejak dijatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Di beberapa daerah Indonesia, bahkan terjadi perebutan kekuasaan baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Pegawai Jepang dirumahkan dan mereka dilarang memasuki kantor-kantor. Selanjutnya, para pemuda berusaha merebut senjata dan gedung-gedung. Di Surabaya, selama bulan September, terjadi perebutan senjata di arsenal gudang Misiu Don Bosco. Pemuda juga merebut markas pertahanan Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut Ujung, dan markas-markas tentara Jepang, serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota. Aksi peralihan kekuasaan tersebut juga melanda pemuda di Aceh yang memanfaatkan kelemahan pasukan Nippon sejak penyerangan Sekutu.

0: Indonesia atau API. Sukokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda, sekalipun Jepang telah kalah, keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Jepang meminta agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa izin dihentikan. Sejak hari itu, dimulailah perebutan dan pengambil alihan kantor-kantor pemerintah dan pengibaran bendera merah putih.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Selamat pagi, Madiun Raya. Sebelum Anda bergegas untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, baiknya intip dulu ya kondisi cuaca di sekitar kita hari ini. Meskipun juga kabar baiknya, pagi ini sebagian besar wilayah Madiun Raya diperkirakan cerah. Jadi untuk yang sudah punya agenda beraktivitas di luar rumah, bisa mulai bersiap dengan tenang ya. Untuk kota Madiun, pagi hingga menjelang siang diperkirakan cerah. Kemudian memasuki siang sampai sore, kondisi berubah menjadi cerah berawan. Dan malam hari masih berpotensi cerah berawan dengan udara kabur dengan suhu kisaran 23 sampai 36 derajat Celcius. Nah, kalau Anda punya aktivitas di luar rumah pagi ini, kondisi cuaca relatif bersahabat. Tapi jangan terlena ya, karena tentunya perubahan cuaca tetap bisa terjadi sepanjang hari. Kita intip coba di Kabupaten Madiun seperti apa. Pagi hari juga diperkirakan cerah, kemudian siang sampai sore cerah berawan dan malam hari cerah berawan dengan suhu di kisaran 22 sampai 35 derajat Celcius. Sementara itu Magetan juga diperkirakan cerah pada pagi hari ini. Kemudian nanti ada perubahan menjadi cerah berawan di siang hari sampai malam dengan suhu di antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Lalu bagaimana dengan Anda yang akan beraktivitas di wilayah Ngawi dan Ponorogo? Ngawi pagi hari ini diperkirakan cerah, kemudian siang berawan dan malam hari kembali cerah berawan dengan kisaran suhu di 24 sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan Ponorogo, pagi hari ini cerah, kemudian siang sampai sore cerah berawan dan malam hari juga cerah berawan dengan suhu rata-rata 23 sampai 34 derajat Celcius. Bagaimana dengan Pacitan? Nah, ini dia wilayahnya sedikit berbeda ya. Jadi Pacitan ini berpotensi mengalami cerah berawan dan kabut atau asap pada dini hari, kemudian cerah berawan pada siang hingga sore hari. Sementara malam hari diperkirakan berawan dengan udara sedikit kabur dan kemudian suhu rata-rata di 20 sampai 28 derajat Celcius. Secara umum sebetulnya cuaca Madiun Raya hari ini cukup bersahabat. Sebagian besar wilayah diawali dengan cuaca cerah, kemudian beberapa daerah berpotensi menjadi cerah berawan sampai malam hari. Perlu juga dicatat berdasarkan perakiraan BMKG, tidak ada peringatan dini hujan ya dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat yang disertai petir ataupun juga angin kencang untuk dini hari, pagi, siang, sore maupun malam hari. Jadi sudah siapkah untuk Anda melakukan aktivitas pada hari Selasa ini? Jangan lupa ya, siapkan aktivitas Anda dengan tetap memperhatikan kondisi langit. Tentu saja tetap jaga kondisi tubuh, karena cuaca boleh berubah. Yang penting semangat Anda jangan ikut berubah. Selamat beraktivitas untuk seluruh warga Madiun Raya. Semoga hari ini lancar dan menyenangkan. Kita lanjutkan dengan informasi dan juga update data yang lainnya di Madiun pagi ini.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Nah, semangat optimisnya sudah didapat ya barusan dari lagu Ebitri. Pagi-pagi memang paling enak kalau kita memulai dengan energi yang baik, kemudian pikiran juga tertata rapi, jadi kita siap dengan berbagai aktivitas dan juga berbagai kebutuhan hari ini begitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin kebutuhan pendengar, ada satu hal yang perlu kita siapkan sebelum beraktivitas ya. Tentu saja adalah dapur. Jadi bagaimana pergerakan harga bahan pokok hari ini? Apakah ada yang naik, turun, atau justru malah masih anteng-anteng aja? Kita coba cek satu persatu ya. Ternyata juga ada beberapa harga yang cukup menarik untuk kita cek hari ini. Kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya. Harga beras yang hampir setiap hari ada di meja makan, karena kita makan nasi. Harga beras premium masih bertahan di Rp15.084 per kilogram. Sementara beras medium tipis naiknya Rp13.023 kemarin, sekarang ini Rp13.027 per kilogram. Jadi untuk beras pagi ini cukup tenang lah ya, naiknya cuma Rp4, jadi belum ada perubahan yang berarti. Kalau harga beras masih aman, kita coba ke bahan yang biasanya menemani secangkir kopi atau teh di pagi hari Anda, kalau Anda yang masih menggunakan gula ya untuk ngopi sama ngetehnya. Jadi harga gula kristal putih sekarang ini Rp17.321 per kilogramnya. Kenaikannya juga masih tipis pendengar. Jadi untuk urusan pemanis masih relatif aman ya. Kalau sudah ada nasi, sudah ada gula, kita coba ke bahan yang biasanya paling dicari ketika mau masak, yaitu minyak goreng. Minyak goreng justru mengalami turun harga. Sekarang ini Rp20.000 per kilogramnya. Kemudian untuk kemasan minyak kita sedikit menyesuaikan harga, Rp15.948 per liter. Kalau minyak masih tenang, sekarang waktunya kita lihat lauknya ya. Karena nasi tanpa lauk, pendengar, ada yang kurang nggak sih? Jadi kalau perlaukan biasanya ibu-ibu ini berburu daging dan juga ayam. Mada coba spill daging sapi paha belakang ya. Sekarang ini Rp133.056 per kilo. Tapi kabar baik datang dari ayam ras. Sekarang turun menjadi Rp38.732 per kilogram. Sementara ayam kampung pagi ini Rp69.841 per ekor. Jadi untuk penggemar ayam, kabarnya sedikit baik lah ya hari ini, karena lumayan turun tipis. Satu bahan lagi yang sering jadi andalan ketika bingung mau masak, pendengar, telur. Ini juga menarik ya, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Meskipun tidak terlalu signifikan, turun sebanyak Rp141. Sekarang ini Rp24.563 per kilogramnya. Kemudian untuk telur ayam kampung pagi ini Rp45.642 per kilo. Jadi kalau misalnya mau bikin telur dadar, telur ceplok, atau sekedar stok di rumah, pergerakannya sedang turun tipis pendengar. Boleh lah ya, telurnya agak double gitu. Sampai sini cukup banyak bahan yang harganya relatif stabil, bahkan beberapa turun. Tapi kita coba cek lagi ya pendengar ya, untuk harga-harga yang justru kabarnya ada kenaikan. Kalau tadi ada yang turun harga, sekarang ini kita harus sedikit realistis ya, karena beberapa bahan seperti cabai naik dari Rp43.448 sekarang menjadi Rp45.943 per kilogram. Kemudian cabai merah besar juga naik, sekarang ini Rp35.652, kenaikannya sebanyak 5.33%. Sementara cabai rawit merah relatif stabil ya, dengan harga Rp68.563 per kilogram. Nah, ini yang paling mencolok dari pergerakan harga hari ini ya, cabai merah keriting dan juga cabai merah besar yang sama-sama naik lebih dari 5%. Jadi kalau nanti sambalnya terasa lebih mahal, mungkin bukan sambalnya yang tiba-tiba makin spesial, tapi karena harga cabainya sedang naik pendengar.
Kita coba cek juga untuk harga bawang merah yang sekarang ini ada di Rp26.849 per kilo. Sedangkan bawang putih turun harga pada pagi hari ini Rp28.829 per kilogram. Jadi agak unik, bawang putih hari ini justru turun harga, bawang merah naik. Lumayan lah ya, ada penyeimbang untuk bumbu dapur kita. Kita harus terima dengan optimis sekali lagi ya. Kita coba cek untuk komoditi yang lain, pendengar. Untuk kacang hijau Rp27.246 per kilo, sementara kacang tanah naik Rp50 sekarang ini Rp39.199 per kilogramnya. Perubahannya relatif kecil, jadi tidak ada lonjakan berarti untuk 3 komoditas. Itu dia gambaran harga sejumlah bahan pokok hari ini, pendengar. Kalau kita rangkum, intinya adalah beras masih relatif stabil, minyak goreng juga cenderung tenang, ayam, telur turun tipis. Yang perlu jadi perhatian adalah harga cabai merah keriting dan juga cabai merah besar yang mengalami kenaikan lebih dari 5%. Tapi seperti pesan dari lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, tetap optimis. Belanja boleh menyesuaikan, kebutuhan boleh dihitung, tapi semangat menjalani hari jangan sampai ikut turun, pendengar ya. Semoga informasi ini bisa jadi bekal sebelum Anda berangkat ke pasar dan memulai memasak hari ini. Tetap semangat, tetap optimis, tentunya tetap bijak mengatur belanja. Selepas ini kita lanjutkan dengan musik pilihan Anda, pendengar, sampai jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Mendingan Pro 1 RRI Madiun, kami lengkapi informasi pagi Anda ya dengan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya. Rekan saya Rudy Zain sudah bersiap untuk menyampaikan kabar dari dalam negeri dan juga mancanegara untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi